Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
0: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Aku akan memberikan kekuatan kepadamu ketika engkau lelah, dan kuasa yang lebih banyak yang melampaui kebutuhan saat engkau lemah. Ketika engkau mempercayaiku, engkau akan dikuatkan kembali, sehingga engkau akan bangkit bagaikan raja wali yang terbang tinggi, berlari tanpa menjadi lesu, dan engkau akan berjalan tanpa menjadi lelah.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, mengapa Anda mendiamkan dia? Saudara pendengar, masih ada hal lain lagi yang harus Anda ingat pada waktu Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Anda akan menerima pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia khusus. Setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Ia adalah pribadi Allah yang penuh kuasa. Dia adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Apakah Anda menyadari hal ini? Sungguh banyak berkat yang Anda terima akibat bersatu dengan Yesus. Itu bukan sekedar suatu pengalaman yang biasa-biasa saja. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan pengalaman lain. Kalau Anda tahu, ada satu pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mantap melangkah dalam setiap badai kehidupan ini. Yang mengherankan adalah begitu banyak orang percaya sangat takut menghadapi badai kehidupan. Ada juga orang percaya yang takut kepada roh-roh jahat. Beberapa orang percaya takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Artinya mereka takut pada ketakutan mereka sendiri. Sebenarnya pada saat Anda takut dan tidak mengandalkan Roh Kudus, Anda sedang melecehkan dia. Saudara pendengar, Anda tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Dia yang tinggal di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda apapun yang terjadi. Anda bisa meninggalkan dia, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kadang-kadang memang kita merasa begitu tertekan dan sudah tidak kuat lagi berdiri menghadapi semua masalah. Kita ingin menyerah dan melarikan diri dari semua pergumulan hidup. Kita ingin pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Hampir semua orang pernah berhadapan dengan situasi ini. Ingatlah, dia masih ada bersama Anda. Mengapa Anda membiarkannya diam? Mengapa Anda tidak mengizinkannya untuk menguasai kehidupan Anda dan menghalau semua badai kehidupan ini? Kita seringkali merasa bisa melakukannya tanpa melibatkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada untuk membantu kita. Roh Kudus itu sangat sopan dan hanya mau melakukan semua hal yang Anda inginkan agar dia lakukan. Roh Kudus tidak pernah memaksa Anda. Dia adalah roh yang sangat lembut dan pengertian. Anda perlu memberikan ruang kepadanya agar dia bisa mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita dan selalu ada untuk kita. Mengapa Anda hanya mendiamkan dia?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Bunuh diri, seruan orang yang putus asa. Yang terhormat Dr. Sala, demikian awal surat dari seorang teman Guidelines yang sangat berkecil hati yang tidak memberikan nama lengkapnya ataupun alamatnya. Ia bercerita tentang rumah tangga berantakan dan keremukan hati yang telah ia alami, sementara impian-impian dan pengharapannya berantakan. Katanya, "Seringkali sebelum saya pergi, saya berseru kepada Allah dan memohon agar ia menyelamatkan pernikahan saya. Apa sih yang terjadi? Di mana sih dia? Mengapa sih dia tidak memaksa kami sadar?" Ia gambarkan situasi sulitnya sebagai lembah kekelaman panjang melalui mana ia berjalan, lalu mempertimbangkan untuk bunuh diri. Ia bertanya, "Berapa lama sih lembah kekelaman seharusnya berlangsung? Maukah Bapak membahas topik bunuh diri?" Bagi banyak orang sekarang ini yang seperti dia, bunuh diri tampaknya seperti pintu darurat yang melepaskan Anda dari lembah kekelaman depresi dan kesulitan. Namun apa iya? Apakah bunuh diri itu teknik pemecahan masalah yang mengakhiri suatu pernikahan yang buruk, atau penderitaan, atau kesepian, atau apakah bunuh diri itu hanya sarana untuk menimpakan penderitaan lebih parah terhadap mereka yang merupakan bagian dari jaringan hidup kita? Orang-orang yang sering kita kira tidak benar-benar peduli, padahal mungkin saja lebih peduli daripada yang kita ketahui. Seorang pemuda berusia 18 tahun menuliskan memo kepada pacarnya sebelum bunuh diri dengan mengatakan, "Karen, ini maksudnya bunuh diri, mungkin bukan jawaban yang baik, namun hanya ini jawaban yang kumiliki." Sungguh tragis bahwa entah mengapa, entah bagaimana, pesannya tidak pernah sampai kepada banyak orang yang putus asa bahwa ada jalan keluar dari masalah saudara. Allah itu lebih besar daripada kepedihan saudara dan lebih peduli daripada yang saudara kira. Namun Allah tidaklah memaksa kita sadar, sebagaimana yang Jason istilahkan. Allah berkarya melalui orang-orang, dan disanalah kegagalannya sering terjadi. Terkadang kita yang merupakan bagian dari sebuah keluarga atau jaringan teman-teman, pokoknya terlalu sibuk, terlalu tidak peduli untuk menangkap sinyal-sinyal kesesakan, terlalu sibuk dengan masalah kita sendiri untuk menyadari jangan-jangan hanya kita di dunia ini yang bisa mencegah seseorang dari kebinasaan. Kapan saja seorang selebriti

0: Baik, dipersilakan duduk kembali untuk Kak Erik dan Ibu Guru. Oke, untuk rangkaian selanjutnya, kayaknya nggak afdol ya kalau nggak dibuka dengan sebuah doa. Oke, kami persilakan untuk Station Manager dari Hardline Tangerang Karawaci, ada Bapak Jeff Pakpahan untuk dipersilakan ke depan.
1: Saya akan memimpin doa ini dalam agama Kristen, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat bersama-sama untuk memperingati Hari Anak Nasional di tahun 2026. Bapa, pimpin kami Bapa dari awal sampai kegiatan ini selesai dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan juga bagaimana dari anak-anak yang akan memperingati Hari Anak ini dapat mengungkapkan rasa sukacita mereka di hari ini Bapa. Biarlah kebersamaan kami ini membawa transformasi dan pencerahan dan tuntun kami oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Amin. Terima kasih untuk Pak Jeff untuk doanya di pagi hari ini. Selanjutnya kita mau belajar yel-yel dulu atau kita masuk nih?
2: Kita masuk dulu sepertinya.
0: Oke. Okay. Kita sapa dulu ada narasumber kita di pagi hari ini, ada Ibu Charlotte Priyatna MPD, pakar parenting pendiri Sekolah Atalia. Kita kasih tepuk tangan yuk adik-adik untuk Ibu Charlotte di pagi hari ini.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu Charlotte. Pagi, sehat hari ini Ibu Charlotte?
3: Sehat.
0: Selamat Hari Anak Nasional.
3: Oh iya ya, hari ini ya, yes. Hari Anak. Selamat buat kita semua ya.
2: Baik, silakan duduk.
0: Silakan ya, duduk ya, kembali. Kayaknya kita duduk. Oke, duduk atau berdiri nih sih?
2: Iya, kita duduk. Yuk. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi pertama ya, Ibu ya. Tentang anak dan keluarga nih. Apakah yep. Anak sudah merasa didengar saat ini? Ya, silakan mungkin Ibu Sarot bisa.
3: Ini kasih. Pertanyaan kayaknya lebih tepat kita ajukan ke anak-anak ya. Nah, ayo. Tadi pertanyaannya apa tuh? Apakah
2: anak sudah merasa didengar?
3: Apakah suara saya sudah terdengar, sudah bisa didengar oleh papa mama? Begitu ya Bu ya?
0: Iya.
3: Nah, kira-kira siapa yang papa mamanya kalau saya ngomong, pasti mama papa memperhatikan. Nah, siapa tuh?
0: Wah, okay, ada tuh. Banyak juga yang angkat tangan adik-adiknya.
2: Mau yang mana dulu, Ibu?
0: Yang mana dulu nih, Bu?
3: Iya, kalau yang memperhatikan artinya, oh iya, saya tuh kalau ngomong apa aja, pasti mama papa saya respon.
2: Didengar,
3: pasti mama
2: gitu ya?
3: Papa saya jawab. Iya. Nah, sekarang kita tanya nih. Yang gini deh, kalau saya ngomong, papa mama saya cuek aja.
2: Nah, ada nggak yang kayak gitu? Oh nggak ada.
3: Nggak ada.
2: Berarti
3: ya?
2: Cukup didengar, berarti ya.
3: Nah, yang nggak angkat tangan, itu yang mana tuh? Ya. Nah, sekarang hari ini kan kita mau bicara komunikasi ya.
2: Iya.
3: Nah, tadi tuh siapa tuh yang bilang, ah oh, saya kalau ngomong pasti didengar.
0: Ayo,
3: silakan,
0: siapa
3: silakan. Boleh angkat tangan lagi, silakan. Wah.
2: Banyak
3: nah, ngomong ya. Apa tuh? Ngomong apa dulu yang mama papa dengar? Silakan.
2: Ya, silakan.
3: Ini kayaknya orang tuanya semua nice ya, baik-baik nice. Ya.
2: Silakan.
0: Yuk, berdiri boleh.
3: Boleh, ya. Boleh. Ketika kamu ngomong apa tuh mama papa dengar?
4: Permisi. Nama saya Aurora Mio Chemistry Jovir. I just wanted to say that whether it be normal conversations or deep talks, my parents always listen. My mom and my dad make time for me whenever that is. Kalau misalnya aku ada masalah di sekolah, atau pertemanan, atau nilai, apapun itu, kalau misalnya walaupun mama papaku sibuk dengan kerja, mereka pasti luangin waktu. Kalau misalnya mereka sibuk banget, mereka bilang, Kak, nanti ya malam kita ngobrol bareng-bareng sekeluarga. Dan aku sangat bersyukur untuk orang tuaku.
3: Wow, luar biasa, kasih
0: tepuk tangan
3: ya.
0: Dong.
3: Nah, jadi pertanyaan kebalikan. Kalau mama papa kamu ngomong, kamu suka dengerin nggak?
2: Nah.
0: Ayo, jawab jujur nih.
3: Atau gini, aduh ngomongnya berkali-kali, ngulang-ngulang. Aduh, udah deh bosen. Siapa yang ngerasa begitu? Wah. Coba
5: Oh, ngomong apa deh?
0: Ayo berdiri deh.
3: Kira-kira orang tua kamu tuh ngomong apa yang bikin kamu gini? Aduh, please deh, selesai ya.
5: Ya, gimana ya cara jelasinnya? Bingung juga. Oh ya, nama saya Kumara dari
0: sekolah
5: Surya Bangsa dan biasanya mama saya nyoba deketin aku lah ya, coba kayak nyoba tren-tren yang lagi kekinian. Jadi aku dengarnya kayak, aduh, gimana ya?
3: Tren-tren kekinian tuh tentang apa? Masakan?
5: Iya. Jadi
3: kuliner?
5: Apa? Jadi kalau misalnya ada yang sedang tren dikasih tahu ke aku. Dan aku kayak, aduh, dikasih tahu lagi.
3: Oh, oke. Berarti hal yang sama ya?
5: Iya.
3: Atau hal yang kamu gak tertarik gitu kan?
5: Betul.
3: Jadi membuat kamu, udah ya gak mau denger gitu ya?
5: Iya, tetapi saya senang sih mama saya nyoba deketin saya.
3: Oke. Oh. Wah. Thank you. Iya, jadi memang kita tuh komunikasi tuh gak gampang ya?
0: Penting
3: iya.
0: Banget ya.
3: Iya
0: komunikasi
3: dong.
0: Juga penting ya, Bu.
3: Saya mau ngomong, tapi berharap situ denger, gitu kan?
2: Iya.
3: Atau situ ngomong, ya saya mau denger nggak, gitu ya. Jadi komunikasi itu bukan cuman hanya bicara, tapi juga mendengar, ya, mendengarkan, ya. Jadi ini tek-tok, gitu ya.
2: Biar nyambung gitu ya.
3: Nyambung, betul. Kata tepatnya connect, ya. Jadi supaya connect, nyambung, maka pembicaraan dua arah.
0: Dua arah.
3: Iya. Iya.
0: Okay. Bu, sebagai orang tua nih, biasanya kan kayak seperti adik-adik tadi nih udah katakan nih, menyampaikan pesan gitu kan. Sebagai orang tua, sebaiknya apakah kita langsung memberikan solusi atau kita dengerin dulu nih ucapan atau keinginan dari anak-anak kita? Atau bagaimana nih, Bu?
3: Kalau baiknya. Kalian, nah, kalian punya masalah, cerita dong. Itu mau langsung mama papa kasih solusi atau dengerin dulu dari A sampai Z. Jadi jangan dipotong. Dengerin dulu.
0: Dengerin dulu, oke. Okay.
2: Jadi biar cerita dulu sampai selesai, sampai kelar gitu ya. Baru kasih penjelasan dan solusi. Gitu.
3: Betul. Karena kadang-kadang, ini biasa ya mama-mama, papa-papa, mungkin kan sibuk nih. Jadi begitu kamu cerita, baru setengah kayaknya. Jangan-jangan, mama udah tahu. Lain kali ya, kamu tuh jangan begitu lagi. Makanya gitu ya. Ini kayaknya gak perlu komen begitu kan. Gitu ya, dengerin dulu ceritanya. Dan waktu mendengarkan belum tentu juga harus ada solusi.
0: Oke.
3: Kadang-kadang solusi yang diberikan oleh orang tua kan sering gak tepat gitu ya. Jadi misalnya, mah itu ya maaf. Temanku kok nyebelin begini-gini. Ya udah kamu gak usah berteman sama dia. Loh, kalau gak usah berteman sama dia, aku sama siapa? Gitu kan? Ya, karena seringkali misalnya kita suka ngomong, iya tuh semua teman-teman di kelas gitu ya. Ya udah gak usah temenan sama mereka. Nah, lalu temenan sama siapa? Ya sama siapa kek? Wah, ini kayaknya kok solusi itu seperti kayak, aduh, coba dong tempatkan dirimu di tempatku gitu ya.
0: Iya. Berarti artinya orang tua juga harus bisa berempati sama anak nih,
3: yes,
0: Bu ya.
3: Betul. Okay.
0: Kapan nih bagi adik-adik juga nih mewakili pertanyaan, kapan waktu yang tepat nih, Bu, untuk kita bisa bercerita kepada orang tua kita jika sedang mengalami masalah gitu?
3: Iya. Nah, ini kuncinya. Enggak asal ngomong, waduh, lagi mama di toilet, mama, aku mau cerita. Oh, kan? Atau mama lagi sibuk masak ya. Nah, jadi saat-saat yang lagi santai, biasanya di mana? Di meja makan.
0: Oke.
3: Ya, pembicaraan di meja makan sama di tempat tidur. Nah, itu tuh menjelang tidur. Ya, ngobrol. Nah, obrolan yang santai. Ya, kadang-kadang di mobil juga bisa. Cuman ya di mobil kan kadang-kadang buru-buru, macet, suasana bisa nggak mendukung ya.
0: Gitu. Oke.
2: Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, Ibu ya, banyak anak-anak itu yang kalau punya masalah ceritanya itu nggak sama orang tua. Iya. Mungkin adik-adik pada punya bestie pasti kan ya, bestie.
0: Lebih sering.
2: Ini kali. kali ya, tanya ke anak-anak dulu kali ya Ibu ya. Kira-kira nih kalau punya masalah, siapa orang pertama yang kamu curhatin biasanya?
0: Ayo.
2: Ya. Ya, siapa? Oke. Okay.
0: Ayo.
2: Oke. Okay. Ya. Nyala? Oke. Okay.
6: Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jovena dari Semak Menabur, Kota Tangerang. Sebenarnya kalau saat saya itu memiliki masalah,
2: ya,
6: pertama-tama itu saya akan coba komunikasikan dengan orang tua. Tapi kita lihat dulu masalahnya apa. Misalnya kalau masalahnya di sekolah antara pertemanan, saya pasti cerita sama besti saya. Tapi kalau misalnya masalahnya tentang akademik saya atau kegiatan saya, itu saya langsung cerita dengan orang tua saya. Terima kasih.
2: Jadi dilihat dulu masalahnya apa.
3: Masalahnya apa? Jadi nggak semua masalah ya.
2: Ya.
3: Kadang-kadang juga bisa nanya sama ChatGPT.
0: Ada yang pernah curhat sama ChatGPT nggak nih teman-teman?
3: Curhatnya sama ChatGPT ya. Karena biar bagaimanapun ChatGPT itu bukan orang.
0: Betul. Nggak memiliki perasaan juga Bu ya, seperti manusia ya.
3: Ya dia bisa menampilkan apa namanya empati gitu ya, beri validasi. Tapi kita tetap harus lihat itu mesin ya, itu bukan orang tapi barang. Nah ada bedanya tuh.
0: Oke, Bu, ada batasan-batasannya nggak sih Bu bagi adik-adik ini, misalnya ini kalau mau cerita gitu tentang permasalahan atau tentang ada problematik di dalam keluarga, ada batasannya nggak sih Bu kalau mau cerita sama temen?
3: Kalau mau cerita sama teman,
2: nah, siapa tahu di rumah nih lagi gonjang-ganjing gitu, lagi gitu, punya masalah gitu di dalam rumah gitu.
3: Iya, teman itu harus dilihat. Ada teman biasa, ada teman dekat, sahabat. Iya, jadi kita harus bisa kepada siapa kita percaya. Iya, karena seringkali mungkin omongan kita hanya di copy paste, disampaikan lagi ke yang lain, tanpa dipikirkan, direnungkan. Sebetulnya teman saya ini cuma sekedar cerita, apalagi dia hanya butuh tempat gitu ya, untuk dia bisa curhat. Misalnya tentang masalah di rumah, papa mama ribut, berantem. Ya saya mau ngomongnya sama siapa? Gak mungkin yang ngomong sama mama, wong mama lagi ribut sama papa ya. Nah jadi carilah orang yang bisa memahami, ya, memahami dulu konteks ceritanya dan memahami diri. Dan oleh karena itu kita butuh sekali orang yang bisa kita percaya. Dan kita ini sebetulnya butuh mentor, ya, setiap orang, ya, harusnya punya mentor.
0: Sejak usia dini juga.
3: Ya artinya ketika mentor itu bisa orang tua kita, bisa guru kita, bisa sahabat kita bahkan, ya. Jadi kita nggak sembarangan lah untuk kita ngomong, karena kan pembicaraan ada pembicaraan yang sifatnya apa ya, sifat umum, ya kita ngomong tentang makanan, tentang pergi kemana gitu, sampai kepada pembicaraan yang sifatnya sesuatu yang kita tahu. Ini bukan konsumsi publik, ya. Jadi kita bisa tahu, oh iya, ini saya sedang bergumul. Misalnya kayak tadi ya, cerita tentang kok mama papa. Tapi saya berharap sekali orang yang bisa kalian percaya itu adalah orang tua. Kenapa orang tua? Memang karena orang tua kan yang udah lewatin ya. Jadi udah lewati masa kecil, udah lewati masa remaja seperti kalian. Jadi udah pernah melalui persoalan-persoalan atau pergumulan-pergumulan seusia kalian. Walaupun zamannya beda ya. Jadi zaman puluhan tahun yang lalu dengan yang sekarang kan konteks berbeda. Tapi paling enggak kita tahu tuh rasanya jadi remaja kayak apa. Kita tahu tuh yang namanya gak punya temen kayak apa. Ya, ya pasti sedih lah kalau gak punya temen. Apalagi ketika temen itu kok ngejauhin gitu ya, dia membangun klik ya, kok saya nggak diajak ya, kok saya dijauhi gitu ya, itu menjadi sesuatu yang menyakitkan pastinya. Nah buat orang tua sebetulnya udah pernah juga ngelewatin yang begitu ya, entah dikata-katain apa gitu ya, teman-teman yang iseng ya, kan ada tuh teman-teman yang suka apa, cari-carilah gitu. Nah, udah dikatain apa gitu kan. Udah pernah kok ngelewatin juga ya, dibully gitu kan.
0: Iya. Justru dari pengalaman itu jadi orang tua mengerti dan memiliki empati seperti itu, Bu ya.
3: Iya.
0: Di saat anak-anak mereka nih sedang ada masalah. Iya. Tapi bisa gak sih, Bu, misalnya bagi orang tua tuh, kayak kan ada anak yang suka apa ya, kayak menjaga rahasianya atau mendem gitu kan, gak mau cerita sama orang tuanya. Iya. Ada
2: pendiam,
0: gak sih
2: pendiam,
0: ciri-ciri gitu. Anak gitu yang sedang bermasalah, agar bisa dilihat dari orang tua, agar pencegahannya bisa dilakukan juga nih, Bu.
3: Iya, karena buat anak, dia butuh rasa aman untuk bisa terbuka. Iya. Kalau saya ngomongin gini, ini mama marah gak? Iya. Papa marah gak? Jadi dia harus yakin bahwa apa yang disampaikan tidak membuat mama papahnya marah. Nah, sedangkan kalau yang kita, ini pasti marah gak? Itu berita baik atau berita buruk? Pasti berita buruk kan? Kalau berita baik kan gak mungkin bikin papa mama marah ya. Nah, waktu kita nih orang tua harusnya siap dengan berita apapun. Mau itu berita baik, ya berita baik pasti siap ya. Dengan berita buruk. Jadi kalau anak udah bilang, "Pak, aku mau ngomong ya, tapi please jangan marah." Ya udah pasti berita buruk. Dan orang tua harusnya berespon, "Oke, papa tidak marah." Dan buruk apa seapapun, nah itu yang kita mesti siap. Karena kita harus merasa untung dia ngomongnya sama saya. Ya, untung saya taunya dari dia, bukan dari orang lain. Ya, jadi tentu ini pesan gitu ya kepada orang tua, ayo dengarkan isi hatiku gitu ya. Jadi isi hati itu kan namanya isi hati ya, ada yang bagus-bagus, ada yang jelek-jelek ya. Jadi ayolah dengarkan, kepada siapa lagi aku mencurahkan isi hati kalau bukan kepada orang terdekat, yaitu orang tua. Ya.
0: Makanya itu artinya dimulai dari keluarga, anak akan merasa nyaman dan didengar, seperti itu kali Ibu ya?
3: Iya,
0: Bu Charlotte. Betul. Buat adik-adik ada yang ingin bertanya gak untuk Ibu Charlotte? Mm-mm. Ayo, mungkin ada punya pengalaman nih, kayaknya aku susah nih untuk cerita sama papa mamaku, atau papa mamaku gak punya waktu nih karena sibuk banget. Mungkin ada yang ingin bertanya untuk Ibu Charlotte? Adik-adik yang dapat tuh seru banget makannya.
2: Oke. Baik, Ibu Sarot, kalau kita, oh ada, sebentar. Ya, oke.
0: Ibu guru nih.
7: Silakan. Izin bertanya Ibu, selamat pagi. Saya Miss Uswa dari Sekolah Surya Bangsa. Izin bertanya, ini posisinya sebagai orang tua justru ya.
0: Oh, oke.
7: Jadi gini, saya juga kan sebagai seorang ibu ya. Kalau di rumah saya punya anak yang baru lulus SD, mau masuk SMP, seperti itu kan. Nah, jadi intinya tuh, saya kadang kesulitan bagaimana cari waktu untuk, untuk membuat anak saya tuh mau, mencurahkan hatinya gitu. Padahal saya pengen tahu gitu ya Bu ya, maksudnya apapun segala macam yang terjadi pada anak saya, tapi anak saya tuh tipe anak yang tertutup, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apakah ada Ibu untuk tips tertentu untuk sebagai parents atau orang tua agar si anak ini tuh mau terbuka gitu loh Bu, maksudnya tips-tips apa yang bisa kita terapkan gitu loh. Terima kasih Ibu.
3: Iya, terima kasih Ibu buat pertanyaan yang ini dialami oleh banyak orang tua.
0: Iya.
3: Sebetulnya tuh orang tua kepingin tahu ini anak saya tuh ngapain, sama siapa, bagaimana. Karena itu tanggung jawab orang tua, ya. Nah, tapi ketika anak nggak mau ngomong, bisa, karena begini Ibu, pertanyaan kita bukan pertanyaan komunikasi, tapi pertanyaan interogasi. Kamu sama siapa? Pulangnya jam berapa? Ngapain aja di sana? Nanti pulang, semua hanya isinya informasi. Jadi, kembali, kita ini kan sedang membangun relasi. Jadi, harus komunikasi. Nah, komunikasi caranya bukan langsung bertanya, tapi melalui cerita. Tadi tuh ibu makan ini loh, ibu lihat ini, tadi ketemu ini, ceritalah. Jadi begitu ibu cerita, maka anak akan menanggapi. Dan anak lama-lama akan bercerita. Jadi kita tuh seperti sahabat, itu kan pasti enggak begini loh. Kalau ketemu sahabat, kamu udah makan apa? Enak apa enggak? Gini-gini. Kan enggak. Tapi kita sama sahabat, kamu tahu enggak? Makanan di situ tuh enak banget loh. Itu baru buka kafenya, ada menu ini, ada menu itu, enak deh gitu. Nah, itu akan membuka percakapan. Jadi, rahasia daripada kita mau orang lain terbuka kepada kita, kita harus lebih dulu terbuka. Kadang-kadang, sekarang gini kan yang kita mau tahu dari anak kan bukan yang permukaan. Ya. Jadi bukan hal-hal yang tadi yang bagus-bagus aja. Jadi kenapa anak harus yakin bahwa dia aman? Nah, kita sebagai orang tua memang harus vulnerable di depan anak. Gak apa-apa, kalau kita salah, kalau kita gagal, kita cerita. Tapi itu harus sudah jadi cerita ya, bukan jadi pergumulan. Kalau enggak kan jadi orang tua curhat sama anak. Ya, tahu enggak mama tuh punya masalah ini. Anaknya bingung, ya ini gimana? Wong mamanya aja bingung, datang ke anak bukan untuk minta solusi. Jadi kita cerita tentang kegagalan kita, sesuatu yang sudah lewat. Sesuatu yang sudah kita alami, yang kita bisa petik pelajarannya. Nah, pelajaran itulah yang kita berikan kepada anak. Jadi kita menceritakan. Jadi kalau dulu misalnya kita pernah mengalami apa misalnya, gak naik kelas misalnya, gak usah kita tutupi. Ya kita ceritalah kepada anak dulu. Lalu ada orang tua tanya saya, Bu, apa itu tidak menginspirasi anak untuk gak naik kelas gitu ya? Nah, beritanya bukan soal gak naik kelasnya. Beritanya apa? Aduh, waktu mamah ngulang, gak enak banget. Semua teman-temannya baru. Ya, yang adik-adik kelas. Pelajarannya semua, pelajaran ngulang. Satu tahun tuh gak enak sekali gitu ya. Nah, itu yang kita sampaikan, itu yang jadi pelajaran. Ya. Sehingga, apa yang ditangkap? Bukan mau meniru gagalnya. Karena kan gagalnya tuh...

depan udah akan mulai. Jadi yang udah nulis-nulis mungkin bisa ambil tempat duduk. Yang masih registrasi boleh dipercepat ya, dibantu ya kakak-kakak di belakang ya. Terima kasih. Untuk hostnya mungkin udah siap-siap ambil tempat juga.

0: Oke, kita mau lanjutkan lagi sesi kita. Tapi kita mau yel-yel dulu ya. Aku mau ajak kalian semua untuk bangkit berdiri.
1: Yuk, bangkit berdiri yuk.
0: Semangat.
1: Kita punya yel-yel ini. Ayo Kakak Ragil sih. Gimana yel-yel kita Kakak Ragil sih?
0: Kalau Kak Ragil dan Kak Dika bilang Deklarasi Hari Anak Nasional 2026. Nanti kalian bilang gini ya. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, ya.
1: Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
0: Oke, kita belajar gerakannya ya. Gampang kok.
1: Gerakannya
0: bisa
1: gimana?
0: Bisa minta tolong di bawah.
1: Ayo gerakannya. Ya. Deklarasi Hari Anak Nasional 2026. Lindungi bangun masa depan.
0: Oke, siap ya. Siap? Oke, aman ya. Oke, Deklarasi Hari Anak Nasional 2026. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, untuk sesi selanjutnya. Untuk sesi selanjutnya kita akan undang beberapa narasumber kita untuk bisa maju. Silakan Bapak Ibu, ada Ibu Monica, ada Ibu Claudia, ada Pak Indra. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu. Bisa, ini mic-nya lagi.
2: Cik.
1: Ya. Oke, Ibu Monica, ya. Kita tadi kan berbicara tentang anak yang
0: mungkin
1: ingin...
0: Mungkin kita bisa sambil duduk kali ya,
1: oh,
0: Dika,
1: iya.
0: Ya.
1: Capek ya berdiri ya.
3: Thank you.
1: Oke, tadi kan kita berbicara mengenai anak gitu yang ingin didengar oleh keluarganya. Nah, dari perspektif psikologi, apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak ketika berkali-kali mereka mencoba untuk berbicara gitu kan? Tapi kayaknya nggak didengerin gitu loh.
3: Nah, ada dua kemungkinan.
1: Oke.
3: Ketika anak sudah mencoba berbicara, tapi kemudian tidak didengarkan. Kemungkinan yang pertama, seperti yang pada umumnya terjadi adalah ketika kita mencoba berbicara, tapi tidak merasa ada koneksi, tidak merasa ada penerimaan, maka yang terjadi adalah ya udahlah capek ah ngomong mulu, diam aja deh. Itu kemungkinan yang pertama.
1: Oke.
3: Kemungkinan yang kedua, anak-anak ini kan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Charlotte nih, untuk berbicara mereka butuh ruang aman, ruang nyaman. Nah, ketika mereka berbicara tapi kemudian tidak merasa didengarkan, atau ketika mereka berusaha berbicara tapi mengalami kesulitan, biasa yang terlihat bukanlah komunikasi secara lisan atau verbal, tapi yang terlihat adalah perubahan perilaku, perubahan suasana hati, perubahan cara dia merespon situasi. Nah, ketika dia tidak didengarkan, maka bisa jadi perilaku yang ditampilkan

0: ngajak, mereka jadi dikit-dikit marah sama orang tuanya. Banting pintu, diajak ngomong, mukanya judes gitu ya. Dikit-dikit orang tua biasanya akan melihat anaknya sebagai, ini apa sih kok mulai mood swing ya gitu. Nah bisa jadi itu sebetulnya adalah anak yang butuh untuk berbicara, tapi tidak ada kesempatan untuk bicara.
1: Baik. Mungkin kita bisa tanyakan ke adik-adik sekolah ya. Pernah gak sih kalian itu cerita sama orang tua tapi merasa kayak tidak didengar gitu? Dan akhirnya membuat kalian itu kayak males untuk cerita lagi ke orang tua. Mungkin kita bisa tahu ya ibu ya, kira-kira berapa banyak gitu yang mengalami hal seperti itu. Mungkin bisa angkat tangan. Angkat tangan aja.
2: Ayo,
1: pernah nggak ngalamin hal itu?
2: Deh, untuk kita yang pengen bertanya.
1: Pengen tahu ada nggak gitu. Pernah ya ngalamin kayak gitu ya?
3: Oke.
1: Silakan. Mic-nya ya.
4: Tes. Oke. Ya. Perkenalkan nama saya Glow dari sekolah SMA K Penabur Kota Tangerang. Pernah sih beberapa kali, terutama kalau berbicara tentang gimana mau ambil universitas nanti, terus pemilihan jurusan, itu kan pasti kita punya preferensi sendiri tentang jurusan yang ingin kita tuju. Tapi di sisi lain orang tua yang udah punya pengalaman juga dia memiliki pandangannya sendiri. Kalau misalkan jurusan yang misalkan saya minati saat ini, mungkin nanti di masa depan tuh agak sulit mencari pekerjaan. Jadi mereka menawarkan jurusan lain. Jadi terkadang kalau kita berbicara tentang kuliah atau jurusan itu kadang emang gimana ya, agak konfliknya tuh agak berat dan kadang kita merasa seperti pendapat kita atau perasaan kita tuh nggak didengar gitu.
1: Iya, baik, terima kasih. Ya, silakan ibu, mungkin bisa ditanggapi.
0: Ya, untuk penjurusan, masalah penjurusan memang ini agak-agak tricky nih karena orang tua seringkali berpikir, apalagi sekarang sudah dipengaruhi oleh AI ya. Bayang-bayang AI gitu. Jadi orang tua tuh punya kekhawatiran bahwa jangan sampai nanti anak-anak kita nih mengambil jurusan tapi kemudian kalah pekerjaannya dengan AI. Itu banyak yang seperti itu. Tapi kan kita perlu melihat lagi bahwa sebenarnya tujuan orang tua nih baik. Nah mereka betul bahwa saya selalu berbicara pada orang tua, saya bicara pada anak saya juga berbicara pada diri saya sendiri. Saya mungkin punya pengalaman lebih banyak dibandingkan adik-adik semua di sini yang usianya lebih muda. Tapi bukan berarti kami orang tua itu lebih pintar. Jadi kita memang perlu membangun ruang diskusi sama orang tua. Oke, mungkin pertama kita perlu ngeliat dulu, ini orang tua pas diajakin ngobrol moodnya lagi bagus atau enggak nih. Jangan-jangan mereka juga lagi capek di kerjaannya. Jadi ketika kita ajak bicara, mereka ya jawabnya juga ogah-ogahan gitu. Mereka kan juga punya emosi ya. Nah jadi perlu dibangun dulu, kira-kira ini orang tua moodnya gimana ya, lagi menyenangkan atau enggak ya. Atau kalau anak saya tuh biasanya bilangnya ini perlu di bribing dulu gitu, perlu disogok, artinya anaknya orang papa lagi capek enggak gitu, mama lagi capek enggak, diajak ngobrol santai-santai dulu gitu. Tadi di kantor gimana gitu. Nah dari situ bisa tuh mulai masuk gitu. Pah, aku kayaknya nanti kalau kuliah aku tertarik sama, mulailah dari universitasnya dulu. Jadi pilihan mau kuliahnya ke kota mana, ke tempat studinya universitasnya mana, mulai dari situ dulu. Nanti dari situ baru masuk, saya kayak maunya jurusan ini deh. Karena biasanya kalau langsung masuk ke jurusan itu orang tua bisa langsung nge-cut. Tapi kalau orang tua masuknya mulai dari aku mau kuliahnya di kota yang ini, di negara ini. Nah itu akan membuka ruang percakapan, orang tua akan lebih mendengarkan. Nah dari situ baru tuh bisa diajak ngobrol. Nah kalau orang tua gak setuju, jangan langsung merasa tersinggung. Boleh tanya ke orang tua apa alasan kenapa orang tua tidak setuju. Kalau sudah terjadi perdebatan panjang terus menerus, mungkin kamu butuh bantuan guru. Guru yang mengundang. Atau bisa juga, "Pah, aku kayak aku kayak mau tes minat bakat deh." Nah, dari situ itu akan membangun ruang diskusi itu. Bisa jadi orang tua kamu lebih mendengarkan kamu kalau sudah ada datanya. Datanya tuh apa ya? Hasil tes minat bakatnya itu.

0: karena ada bukti validnya nih bahwa si anak ini ngambil jurusan A bukan karena ikut-ikutan teman, tapi karena memang keunggulannya dia di situ, karena dia memang maunya di situ gitu.
1: Ya. Oke. Baik Ibu Monica Sulistiyawati MPSI psikolog ya, psikolog klinis founder Bravely Brave. Tadi kita belum perkenalkan. Dan ada Bapak Indra Karismiadi, pemerhati dan praktisi pendidikan Universitas Harkat Negeri. Kita mungkin beralih ke Pak Indra dulu ya ini ya. Pak Indra, bagaimana nih pengalaman anak yang tidak merasa didengar di rumah itu bisa mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan menyampaikan pendapat di lingkungan pendidikan gitu.
2: Oke. Mungkin kalau saya mengambil dari sisi kualitas komunikasinya ya, karena itu kan menentukan apa yang dikomunikasikan, kenapa kita mengatakan ada kebuntuan, tidak. Saya mau tanya dulu nih ke adik-adik, ini kan macam-macam nih ya. Ada yang SD, ada yang SMP, SMP nih ya? Atau SMA? Ada yang SMA
1: tadi. Ada SD juga.
2: Oke, ada SD, SMP, SMA. Ya. Ini kan baru selesai liburan nih. Ya kan, baru masuk lagi kan? Masuk pelajaran baru. Saya mau tanya nih, adik-adik, selama liburan, siapa yang baca buku lebih dari 10 buku?
3: Wow.
2: Siapa yang 5-10 buku?
1: Wow.
2: Yang kurang dari 1 buku?
3: Gak baca sama sekali dong.
2: Oke. Ini macam-macam ya, tapi luar biasa, ada yang baca lebih dari 10 buku selama liburan. Dan yang jelas pasti bukunya bukan buku pelajaran kan? Siapa yang rajin membaca, pasti kualitas komunikasinya akan jauh lebih berbobot dari mereka yang tidak suka membaca. Ya kan? Nanti kalau kita pertanya lebih jauh lagi, tadi yang baca bukunya kurang dari 1, siapa yang orang tuanya juga gak pernah baca buku? Kelihatan juga kan?
1: Iya. Jadi bisa merambat ke sana ya.
2: Karena yang namanya ingarso sungtulodo, ya kan? Kita sebagai suri toladan orang tua itu betul-betul akan dikopi oleh anak. Jadi kita jangan pernah berharap anak kita rajin belajar kalau orang tuanya gak pernah mau belajar.
3: Iya.
2: Jangan berharap anak kita akan mau rajin membaca kalau orang tuanya sibuk main HP. Bacanya baca WA, bukan baca buku. Tapi kalau orang tuanya rajin membaca, kualitas komunikasi dengan anak juga akan meningkat pesat. Nah, saya mau kasih berita buruknya nih buat semua.
3: Waduh, ya. Apa nih Pak?
2: Ini banyak masyarakat gak menyadari. Tapi ini harus saya sampaikan karena ini adalah berita buruk. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, sudah 20 tahun lebih kemampuan membaca, kemampuan matematika, kemampuan sains anak Indonesia jauh berada di bawah rata-rata dunia. Sekali lagi ya, lebih dari 20 tahun, kalau tahun ini nanti bulan Desember akan diumumkan lagi, PISA 2025, itu berarti kita sudah lebih dari 25 tahun, kemampuan membaca anak Indonesia, kemampuan matematika, dan kemampuan sains kita jauh berada di bawah rata-rata dunia. Bahkan kita disebut levelnya itu buta huruf fungsional. Buta huruf fungsional beda dengan buta huruf. Buta huruf itu gak bisa baca.
3: Ya.
2: Tapi buta huruf fungsional itu bisa baca tapi gak ngerti apa yang dibaca. Jadi dengan kata lain, anak Indonesia itu tidak mampu belajar. Kenapa? Nah, kenapanya ini yang penting. Ternyata justru karena anak Indonesia itu dari kecil selalu dipaksa sekolah.

Coba deh. Ada nggak di sini yang udah masuk sekolah dari usia mungkin 2-3 tahun udah sekolah? Udah diajarin baca, diajarin berhitung. Di negara-negara maju seperti Finlandia, anak itu baru boleh diajarin baca, berhitung setelah usia 7 tahun. Jadi kelihatannya, walaupun ini riset dunia ya, ini riset akademis, kalau kita malah mengajarkan anak kita baca, berhitung, tulis di bawah 7 tahun, dampaknya justru sangat buruk. Dan itu yang terjadi dengan Indonesia. Kita itu terlalu mengagung-agungkan urusan persekolahan. Makanya gak heran Indonesia itu satu-satunya negara yang punya 15-18 mata pelajaran per semester. Itu belum ditambah bahasa Portugis sama bahasa Perancis. Jadinya 20 tuh kalau ditambahkan gitu. Kita kalau kuliah di Indonesia itu satu semester bisa 9 mata kuliah. Di negara lain 4 mata kuliah itu udah gak bisa hidup. Kehidupan anak Indonesia dari pagi sampai sore sekolah full day kan. Pulang sekolah ikut bimbel lagi. Nah, ya kan? Kadang-kadang ada yang sampai jam 9 malam itu baru pulang. Kalaupun pulang ke rumah harus ngerjain PR, ngerjain tugas sekolah, ya kan? Jadi yang namanya komunikasi dengan orang tua pun semua tentang urusan sekolah. Bayangin sama anak Finlandia tuh sekolah cuma sampai jam 1. Habis itu mereka ikut kegiatan olahraga, seni, baca. Jam 5 sore orang tua udah pada kumpul di rumah itu berdiskusi, membaca bersama. Mereka satu semester cuma 6-8 mata pelajaran. Kenapa kemampuan mereka jauh di atas kita? Ini bukan berarti kita mau mengatakan Finlandia itu sempurna, enggak. Tetapi kita ini harus justru malah mengurangi urusan akademis ini. Enggak ada manfaatnya kita belajar terlampau banyak, waktu kita habis untuk urusan akademis. Saya punya pengalaman, saya punya 2 orang anak. Anak yang pertama ini sangat akademis, walaupun seumur hidupnya gak pernah ikut bimbel. Dia selalu juara kelas, dia kemarin dia itu S1 dapat beasiswa penuh dari University of Tokyo di Jepang, ngambil kimia, ya kan? Full beasiswa. Kemudian dia lulus, dalam waktu kurang dari 4 tahun dia udah lulus. Sekarang dia dapat beasiswa lagi, S2, di Eropa, di Swedia, ngambil kedokteran, inovatif medicine. Itu juga beasiswa penuh. Saya gak pernah paksa dia belajar. Tapi dari bayi, yang saya lakukan adalah membacakan cerita. Dari situlah dia punya kecintaan terhadap buku. Makanya begitu dia usia SD mulai bisa baca, tiap kali saya keluar negeri, anak lain minta oleh-oleh mainan, dia selalu minta oleh-oleh buku. Hari ini anak saya ini lagi liburan, lagi di Bali. Kemarin dia WA, "Wah, saya kena sunburn nih." "Ngapain kamu kena sunburn?" "Soalnya kelamaan baca buku di luar." Bayangin loh, lagi liburan di Bali, dia masih pakai buat baca buku kan gitu. Nah, adiknya beda lagi. Nah, adiknya ini sudah lahir di era YouTube. Jadi saya juga sedang sibuk waktu itu, enggak punya kesempatan membacakan cerita. Akhirnya bertolak belakang dengan kakaknya. Ini cowok nih dia ya. Jadi dia enggak suka belajar, enggak suka baca kan gitu. Tetapi saya dorong dia untuk prestasi non-akademik. Dan dia baru saja dapat beasiswa penuh sebagai atlet basket. Jadi saya punya 2 anak dengan dua-duanya punya beasiswa

0: tetapi dengan cara yang berbeda, dan cara mereka berkomunikasi dengan kami itu sangat terbuka karena tidak ada paksaan-paksaan akademis. Dan itu tidak membuat anak-anak ini tidak berprestasi. Jadi justru ini pesan buat orang tua, janganlah justru malah memaksakan kita terlalu akademis, karena itu dampaknya malah buruk. Mungkin itu berita okay. buruknya ya.
1: Oke,
2: okay. baik. Tapi semoga membaik lah ya, naik lah ranking PISA kita di tahun ini Pak ya. Kita bulan Desember kita tunggu Pak ya.
0: Desember, dan saya yakin akan lebih jeblok lagi.
1: Oke. Okay. Sebelum kita lanjutkan lagi sesi perbincangan kita, nah sekarang ini saatnya buat kita mendengarkan ya. Mendengarkan apa kata dari adik-adik kita. Mungkin ini ada perwakilan dari sekolah Strada, Thomas Aquino ya. Dan juga perwakilan dari sekolah Surya Bangsa dan SMAK Penabur Kota Tangerang. Ya. Ya, ada? Silakan ada mungkin dari... sudah dipersiapkan pertanyaannya. Yang pertama tadi perwakilan dari Strada, Thomas Aquino.
3: Oke, silakan.
4: Cek.
1: Oke. Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Leontin dari SMA Strada Santo Thomas Aquino. Sebelumnya izinkan saya bertanya. Kan tadi kita sempat membahas bahwa hubungan komunikasi anak dan orang tua itu tidak selalu berjalan dengan baik. Nah, siapa sih yang seharusnya memulai memperbaiki komunikasi saat hubungan anak dan orang tua sedang tidak baik? Terima kasih.
2: Oke, ada satu lagi.
1: Yang kedua tadi dari perwakilan sekolah Surya Bangsa. Atau dari SMAK Penabur, Kota Tangerang. Ya.
5: Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zevanya Christine Malau dari SMAK Penabur Kota Tangerang. Jadi saya mau menanyakan sesuatu, yaitu tadi kan sudah dijelaskan bahwa cara kita berbicara dengan orang tua. Nah, saya mau menanyakan itu terkait gimana cara kita sebagai anak untuk bisa memiliki percaya diri yang cukup agar kita bisa terbuka dengan orang tua gitu.
2: Ya, terima okay. kasih. Okay. Mungkin kita undang juga nih untuk Ibu Claudia.
1: Ibu Claudia,
2: persilakan Ibu maju ke depan.
1: Ibu Claudia Inkiriwang, praktisi pendidikan, owner juga sekolah Surya Bangsa. Silakan Ibu. Ya. Ya. Ya, dari siapa dulu nih mungkin yang akan menjawab ya. Pertanyaan dari adik-adik kita. Silakan Ibu Monica mungkin.
6: Boleh. Ya. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, Mbak ya.
1: Ya.
6: Oke. Siapa sih yang seharusnya memulai duluan untuk memperbaiki komunikasi? Kamu pasti berharap saya menjawab orang tua yang mulai duluan.
1: Gitu ya. Iya enggak adik-adik?
6: Betul ya. Sebetulnya gini, idealnya memang orang tua yang memulai komunikasi. Idealnya ya, idealnya. Tapi kenapa saya bilang idealnya orang tua yang mulai duluan? Karena orang tua diharapkan nih bisa memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dengan anak-anaknya untuk membuka percakapan. Tapi ada tapinya. Tapi saya mau mengajak adik-adik semua nih untuk melakukan refleksi lagi. Kadang-kadang, apalagi nih kalau yang udah mulai masuk sekolah, udah mulai banyak tugas, stres sama tugasnya, diajakin ngobrol sama orang tuanya, baru orang tuanya ceklek buka pintu. Ih, ngapain saya masuk ke dalam? Keluar. Nah, ada yang kayak gitu?
1: Ada enggak?
6: Nah,
1: ada ya.
6: Atau misalnya baru dipanggil, "Kak, udah makan belum?" "Udah." "Kak, Bunda kan nanyanya baik-baik. Kok jawabnya tinggi sih?" "Ih, Bunda apaan sih? Aku lagi sibuk tahu. Keluar sana, keluar." Nah, kadang-kadang kita begitu. Betul ya? Betul ya? Jadi, Memang idealnya orang tua yang membuka komunikasi, tapi anak-anak juga perlu menyediakan ruang untuk orang tuanya berani komunikasi sama anak-anaknya. Kadang-kadang anaknya lebih galak soalnya dibanding orang tuanya, Mbak.
4: Lebih sensi biasanya.
6: Betul. Nah, banyak tuh orang tua yang akhirnya juga bertanya ke psikolog. Bu, gimana sih caranya supaya saya bisa komunikasi sama anak saya tanpa membuat anak saya sensi, tanpa membuat anak saya baper. Terus kadang ada juga anak-anak yang saya nangkep saat bercakap-cakap dengan orang tua itu kebablasan, Mbak. Kebablasan tuh artinya gini, mereka kan banyak melihat YouTube, banyak bercengkerama dengan teman-temannya, menggunakan kata-kata yang cukup vulgar. Akhirnya kebablasan ke orang tuanya juga menggunakan kata-kata itu. Kata-kata yang misalnya huruf depannya F. Tuh ada tuh, tahu ya, Mbak?
4: Yeah.
6: Nah, itu ada tuh disampaikan ke orang tuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, menurut saya anak-anak ini juga perlu diajarkan untuk manner, untuk sopan santun. Bersikap ke orang tua santai, chill, sebagai sahabat boleh. Tapi tetap harus ada respect dan manner ke orang tua. Nah, kadang orang tua balik lagi nanya ke saya, gimana caranya kami mengajarkan anak sopan santun tanpa membuat anak stres, tanpa membuat anak trauma, tanpa membuat anak depresi. Jadi sebetulnya kalau pertanyaannya siapa yang harus membangun ruang komunikasi terlebih dahulu, dua-duanya. Orang tuanya memulai, anaknya membuka ruang percakapan. Anaknya memulai, orang tuanya menyediakan ruang aman dan nyaman untuk anaknya. Jadi dua-duanya perlu bekerja sama untuk bisa menciptakan percakapan dan komunikasi itu.
4: Ya, oke, baik, semoga menjawab ya. Tadi pertanyaan yang kedua, mungkin Ibu Claudia bisa bantu jawab, Ibu. Oh iya, mungkin bisa diulang lagi tadi yang kedua pertanyaannya ya. Ya, oke. Mic-nya, ya.
7: Jadi inti dari pertanyaan saya tadi itu gimana sih cara kita sebagai anak itu membuka berani ataupun memiliki percaya diri gitu.
8: Untuk ngobrol sama orang tuanya.
7: Iya, Ibu.
8: Oke.
4: Terima kasih. Silakan.
8: Terima kasih. Wah, bagaimana ya membuat anak supaya berani atau percaya diri nih untuk ngobrol sama orang tuanya. Sebenarnya yang benar adalah tidak diperlukan prasyarat untuk bisa ngobrol ke orang tuanya. Sebenarnya ini harapan orang tua. Ini saya hari ini mewakili dua belah pihak. Satu mewakili anak-anak yang mau disampaikan kepada anaknya. Yang kedua mewakili orang tua yang mungkin juga ingin menyampaikan banyak hal kepada anak-anaknya. Sebetulnya seharusnya yang idealnya adalah setiap anak apapun keadaannya, selagi ini-ininya pun seada-adanya, dia punya akses yang cukup baik untuk langsung ke orang tuanya ya. Jadi seharusnya. Namun memang ada banyak hal yang kadang-kadang di dalam apa prakteknya gitu ya, ada banyak hal yang kayaknya orang tua juga menaruh banyak harapan dan sebagainya, sehingga anaknya akhirnya menjadi nggak percaya diri nih kalau mau ngomong sama orang tuanya, karena orang tuanya udah banyak harapan dan kemudian banyak kritiknya lah gitu ya, baru ngomong udah dikritik, baru ngomong udah dikasih masukan, sehingga anaknya jadi gak percaya diri gitu, sehingga anaknya kayaknya mesti percaya diri dulu nih baru bisa ngomong. Seharusnya gak terjadi seperti itu, tapi apabila ternyata memang diharuskan seperti itu, sebenarnya sih kalau menurut saya tergantung konteksnya juga gitu. Jadi misalnya ya tadi dalam hal studi nih, ngambil case-nya adalah studi, gimana ya supaya kita bisa pede nih ngomongin tentang studi sama orang tua. kan orang tua kan udah jago banget nih, wawasannya luas apa segala macam, padahal kita kan kayaknya masih newbie gitu, mau ngomongin soal potensi karir di masa depan kepada orang tua. Jadi gimana dong, apa yang mesti kita lakukan supaya belum ngomong, jangan ngomong udah dibantah gitu kan sama orang tua atau udah di-cut sama orang tua. Nah, sebaiknya memang kalau hal-hal yang memang bisa kita lakukan riset lebih dahulu juga gak apa-apa gitu. Jadi kita memang udah lakukan tugas kita riset walaupun gak sempurna. Ini contoh aplikasi yang saya lakukan juga. Jadi waktu anak saya mau memilih studi, dia melakukan riset nih, apa ya yang dia mau gitu. Jadi dia riset sederhana. Kemudian dia nanya ke saya, "Mama, aku minta advice dong," gitu. Jadi kalau minta advice sih orang tua jarang akan langsung mengkritik. Karena memang tujuannya minta advice. "Aku boleh gak minta advice? Aku pengen kayak gini nih, kayak menurut mama gimana?" gitu. Jadi, oh iya. Ketika kita bilang bahwa posisi kita minta advice, orang tua udah langsung akan tahu bahwa emang nggak akan perfect. Jadi dia pasti, atau bukan pasti, dia kemungkinan besar nggak akan mengkritisize komunikasinya gitu ya. Nah, kalau dalam hal lain nih, misalnya mau ngomongin soal apa, udah punya pacar nih sekarang gitu. Tidak berlaku untuk yang masih SMP ya, ini nggak berlaku nih ya. Misalnya mau nggak berlaku nih ya, ini advice ini nggak berlaku. Terus mau ngomong, "Mama, si ini tuh menurut mama sama si ini mendingan mana ya?" gitu nih kan, misalnya mau ngomong nih gitu ya. Nah, sebelum dikritik sama orang tuanya, "Kamu apaan sih?" gitu ya, "Belajar dulu nih, matematika aja masih 6.3 dapetnya," gitu ya. Udah mau ngomongin yang jauh-jauh gitu, kan biasanya langsung dikritik gitu. "Ah, udahlah, males nih, udah gak pede nih mau cerita," gitu. Nah, dalam hal-hal yang sifatnya seperti itu, yang kita tahu bakal dikritik gitu ya, yang kita tahu bakal orang tua gak setuju sama pendapat ini. Nah, itu memang tadi nih, sebenarnya lebih ke ngelihat momennya, sama sebetulnya lebih ke ngelihat concernnya si parent kita apa sih sebenarnya gitu ya. Concernnya parent kita tuh adalah emang kita lebih fokus ke sekolahan misalnya gitu ya. Jadi ketika kita ngomong adalah mungkin lebih kayak memastikan bahwa ini tuh nggak akan mengganggu concernnya dia gitu. Jadi kita menempatkan diri kepada apa yang menjadi concernnya dia nih. Dan yang paling penting nih buat saya sebagai orang tua atau ini adalah atau anak-anak yang ngomong atau di dalam komunikasi ini adalah kalian nggak usah nunggu sempurna untuk bisa mengungkapkan pendapat kalian gitu ya. Jadi saya sering bilang bahwa kita tuh nggak usah sempurna untuk kita bisa menyampaikan pendapat, kita nggak usah sempurna untuk kita bisa berteman, kita nggak usah sempurna untuk menjadi anak. Nggak apa-apa kalau misalnya ternyata kita kelihatan, "Oh iya, ampun kok saya kasih pendapatnya bego banget ya," gitu. Nggak apa-apa gitu. Misalnya nih, tiba-tiba kalian memberi pendapat mengenai bola, nggak ya? Jangan-jangan ada anak cowok pada nonton bola nggak kemarin? Nonton bola kamu? Kamu nonton bola juga? Misalnya nih, kamu nonton bola juga gitu. Misalnya kamu mau kasih pendapat tentang bola gitu. Enggak harus sempurna juga, ngomong aja gitu kan. "Kali ini Messi jelek banget nih," gitu ya, "sampai perpanjangan udah enggak ada. Ini gitu. Terus orang tua kamu bilang, "Apa?" gitu ya. "Kan saya Spanyol." Nah, misalnya kamu enggak harus sempurna, enggak apa-apa. Kalau menurut saya kalian enggak harus sempurna. Terus kalau orang tua saya kemudian mengkritiki saya gimana? Gitu kan? Itu adalah bagian dari love language. Tahu kan yang love language itu kan? Ada gak orang tuanya yang love language-nya yang kritik? Mama gua banget nih, love language-nya ngeritik. Ya kan? Gitu. Anggap aja bahwa love language-nya adalah memang dia pengen kita lebih baik. Caranya dia selalu ngingetin yang gak boleh dilakukan. Artinya dikritik. Itu yang kalian sebagai anak mungkin bisa memahami. Tapi kalau sebagai orang tua nih, nanti kalau saya lagi ngomong di forum berbeda, di forum orang tua, saya pasti akan ngomongnya hal yang berbeda gitu ya. Jadi love language-nya mesti disesuaikan dengan love language-nya si anak. Apa yang anak itu harapkan? Barangkali love language-nya anaknya bukan sebagai kritis, bukan sebagai apa namanya, love language-nya bukan criticize, tapi love language-nya adalah acceptance. Asal dibilang, "Oh, menurut kamu gitu," udah seneng nih anaknya gitu. Nah, anak-anak juga mesti apa namanya ya bisa memahami gitu ya. Jadi oh oke, mama saya gitu. Tapi percayalah pada saya, jauh di dalam lubuk hati orang tua sebenar-benarnya dia menerima kalian apa adanya. Cuman ngomongnya emang suka nggak difilter. Mama saya juga gitu sih soalnya dulu. Kayaknya ada aja gitu salahnya gitu kan. Ada aja gitu yang dikritisi. Tapi sebetul-betulnya jauh di lubuk hatinya, dia akan menerima kalian apa adanya. Kalian ngomong apa aja gak apa-apa. Terus-terusan juga gak apa-apa. Nanti lama-lama juga mamanya biasa. mudah-mudahan. Jadi nanti juga akan terbiasa gitu ya untuk bisa menerima anak-anaknya dengan apa adanya. Dan kemudian sama-sama membangun untuk menjadi lebih baik.
4: Ya, gitu. Terima kasih. Oke, kita lanjut
2: okay. Lagi. Oh, ini ada pertanyaan nih. Oke, okay. Kesana boleh. Deh.
9: Permisi, saya mau izin nanya. Kalau misalnya nih semuanya udah berjalan dengan lancar dan kita udah dapet tempat untuk menceritakan masalah-masalah kita, tapi pas saya nanya ke orang tua, misalnya, mah, pah, gini, menurut aku gini, tapi menurut mama papa gimana? Tapi mama papa nggak setuju. Terus kak, sebenarnya pakainya itu harusnya kakak harus gini. Tapi kayak mungkin keluarga aku doang, tapi kita itu punya opini-opini masing-masing dan kita kayak tekun dalam opini itu dan kadang-kadang susah untuk digoyangkan. Kayak misalnya kita udah buka hati, kita udah sama-sama mau dengerin, tapi pada akhirnya kita gak setuju dengan satu hal. Kayak, mama, tapi kan gini, papa, kok mama papa gak ngerti sih kalau perasaan aku itu gini, gak bisa langsung gitu. Tapi mama papaku bilang, kak kamu harus sabar, kamu harus gini. Dan akhirnya kita gak setuju. Gimana ya cara nanggepin itu dengan baik? Yeah.
4: Oke, okay.
9: Thank you.
4: Dari siapa dulu nih? Pak Indra?
0: Boleh.
4: Silakan.
0: Oke, okay. Yang pertama itu, yang namanya hidup itu gak ada kunci jawabannya. Ya kan? Jadi gak selalu setiap masalah itu jawabannya ini yang paling benar. Jadi bahkan banyak kondisi kita yang memang bahkan gak ada solusinya. Gitu. Jadi jangan menilai hidup itu kayak ujian sekolah yang ada kunci jawabannya. Enggak, banyak hal yang justru bagian dari kita belajar. Ya. Salah satu hal yang saya sarankan, khususnya bagi orang tua, jangan biasakan kita mengambil keputusan untuk anak-anak kita. Tapi biarkan mereka mengambil keputusan sendiri. Kita hanya tuturi handayani saja. Kita bisa memberikan pandangan, kalau kamu ngambil kiri, konsekuensinya ini. Kalau kamu ngambil kanan, konsekuensinya itu. Tapi silakan kamu ambil keputusan sendiri, dan kamu harus berani menghadapi apapun konsekuensinya. Dan sebagai keluarga, kita akan menerima, kita akan mensupport kamu, apapun keputusan kamu itu. Jadi itu yang kalau di keluarga saya itu biasa dilakukan. Dan kita juga punya cara gitu. Kalau ada yang justru malah ngambil keputusan, terus keputusannya salah yang diambil, dampaknya buruk, antar kita saling merosting. Tapi jadinya bercanda gitu loh. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah life lesson, sebuah pelajaran hidup, ya kan? Tapi justru buat anak, semakin sering berbuat kesalahan, semakin sering jatuh, itu justru pendidikan yang sangat baik. Karena justru kalau mereka selalu berbuat benar, mereka gak pernah tahu yang namanya salah. Ibaratnya kalau kita selalu minum yang manis, kita gak pernah tahu yang rasanya pahit itu apa. Tapi kalau kita pernah ngerasain, oh pahit ini, manis itu begitu. Jadi nanti dalam hidup, apalagi kalau sudah gak bersama orang tua, kan gak bisa bergantung sama orang tua. Jadi justru itu yang paling penting, belajarlah, banyaklah berbuat kesalahan, tapi perbaiki kesalahan itu, seringlah jatuh, tapi bangkitlah dari jatuh itu. Poinnya di situ. Terima kasih.
2: Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya nih untuk Ibu Monica.
10: Oh, ada lagi nih adik kita nih. Yuk.
4: Iya, di belakang.
2: Di belakang Pak Jeff.
4: Di belakang Pak Jeff. Oke, silakan.
11: Halo Bapak Ibu, saya Miley dari Sekolah SMA IPKB SD. Saya ingin bertanya untuk masalah seperti gimana anak-anak itu sudah enak untuk ngobrol sama orang tua, tapi pada akhirnya orang tua itu bisa panjang lebar buat kasih advice kepada anak-anak, tapi pada akhirnya kalau anak itu cuma mencari tempat untuk didengarkan, tapi orang tuanya pun agak keras kepala untuk mendengar, kayak oh apa yang kita mau mendengar itu tidak dikasih tahu oleh orang tuanya, jadi orang tuanya juga keras kepala untuk kasih advice terus. Makasih.
2: Oke, mungkin Ibu Monica silakan, bisa menjawab.
6: Oke, menurut saya sangat wajar kalau orang tua pas anaknya lagi mau curhat aja nih, malah buru-buru dikasih solusi, dikasih advice. Kenapa? Karena pada dasarnya orang tua ingin segera memberi pertolongan pada anaknya. Orang tua khawatir anaknya punya masalah. Mungkin orang tua lupa nih, tadi seperti yang Pak Indra katakan gitu, bahwa anak itu sebetulnya perlu belajar untuk jatuh dulu, untuk bisa terbang lebih tinggi gitu, untuk bisa belajar lebih baik. Nah, kalau memang tadi yang kayak kamu bilang, udah enak nih ngobrolnya nih sama orang tua gitu, udah mau cerita sama orang tua, mau sharing, orang tuanya, anaknya bicara 10 kata, orang tuanya mungkin bicaranya 1000 kata gitu ya, karena memberikan advice gitu. Nah, boleh juga kamu ingatkan orang tua kamu, mah, pah, aku lagi gak butuh advice, aku cuma pengen curhat aja, aku pengen yeping. Kalau anak sekarang kan bilang yeping gitu. Aku pengen yeping aja, boleh ya gitu. Nanti kalau aku butuh, aku akan tanya. Itu boleh. Jadi orang tua tahu bahwa anaknya memang pada saat itu hanya butuh didengarkan. Beda kalau kamu lagi butuh advice, kamu akan bilang, ma, pa, aku boleh minta advice atau enggak. Jadi kita yang kasih clue ke orang tua kita. Itu kalau dari saya.
4: Oke, baik, sepertinya seru sekali perbincangan kita pagi hari ini ya. Dan kita informasikan juga bahwa siaran kita pagi hari ini disiarkan secara live juga di YouTube channel kita di Heartland Network ya. Dan disiarkan di 100,6 Heartland FM. Dan beberapa kota juga merilai siaran kita pagi hari ini. Sebelum kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang semakin seru dan semakin panas, kita jeda untuk mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini terlebih dahulu.
2: Oke.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Closing bukan soal harga. Banyak pebisnis berpikir, kalau customer tidak jadi beli, berarti harga terlalu mahal. Belum tentu. Kadang masalahnya bukan harga, tapi customer belum percaya. Customer rela beli kopi mahal, rela beli gadget mahal, rela beli tiket konser mahal. Kenapa? Karena mereka merasa nilainya jelas. Customer membeli karena yakin, bukan karena murah. Kalau semua customer mencari murah, tidak akan ada mobil mewah, jam mewah, resto mewah. Closing terjadi saat customer merasa, ini produk pas buat saya, bukan saat harga paling murah. Maka tugas bisnis bukan sekedar menjual, tapi membangun keyakinan. Jelaskan manfaat, jelaskan hasil, jelaskan kenapa produk Anda berbeda. Dan yang paling penting, tanyakan masalah yang dihadapi customer. Karena customer suka membeli, tapi tidak suka dipaksa membeli. Dan ingat headliners, harga membuat customer berpikir, kepercayaan membuat customer membeli. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silahkan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
2: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi, siap melangkah ke pelaminan.
2: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telpon ke 0212920599 atau kunjungi paradordeshotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.
3: From the fourth floor Hotline Center Building, Jalan Permata Sari nomor 1000, Lipo Village, Karawaci.
4: You are listening
3: 100.6 Hotline FM, your family station.

Perkenalkan, nama aku Etienne Yakrov dari sekolah SMP Atalia. Hari ini aku ingin menyanyikan satu buah lagu, dan itu adalah lagu dari singleku sendiri. Judulnya adalah Sahabat Terbaik. Inilah lagu Sahabat Terbaik Etienne Yakrov.

Oke, wah, wah. Oke, sorry sebentar. Boleh lagunya diulang? Ini mic-nya ada yang lain, Kak? Coba ganti mic dulu. Cik.

0: Terima kasih semuanya. Sekian dari saya, Eteni Akraf. Bye-bye.
1: Ya, kita akan mulai lagi. Dan sudah semua ya yang dituliskan? Sudah semua? Nah, kita akan satu persatu mendengarkan nih suara dari anak-anak Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Mungkin dimulai dari Sekolah Surya Bangsa. Oh, ada kelas kecil, kelas besar. Oke. Okay. Iya ya, oke.
2: Okay. Oh, berapa SD?
1: Mic-nya okay. Mungkin. Oh sudah, oke. Okay. Baik. Ya.
3: Di sini aja. Tetap di sini aja berdiri. Ini mic-nya ini.
1: Ya, kita dengarkan bersama dari Sekolah Surya Bangsa Tangerang.
4: Perkenalkan, nama saya Elon. Saya ingin berbagi pengalaman saya di rumah sama mama. Biasanya ya saya memang tidak terlalu sering mengobrol ya. Biasanya setelah pulang sekolah, saat makan siang di meja makan ya, harapan saya kedepannya bakal lebih baik. Terima kasih.
2: Oke, kasih tepuk tangan dong. Dari Ellen ya, siapa namanya?
5: Ellen, kelas 1 SD Surya Bangsa.
1: Oke, kita beralih ke satu lagi. Oke, boleh silakan.
6: Halo, perkenalkan, nama saya Nathan, perwakilan dari SD kelas 6. Saya ingin ceritakan tentang diskusi kami mungkin tadi. Pokoknya cara bagaimana kita bisa komunikasi dengan baik dengan orang tua. Caranya itu biasanya kita harus bisa menanyakan bagaimana kondisi orang tua terlebih dahulu, agar kita bisa merasa tidak dihiraukan lagi saat lagi makan malam atau apa gitu, gimana. Jadi agar kita bisa memiliki hubungan dengan keluarga yang baik, agar kita tidak ada rasa yang tidak enak dari kakak kita. Terima kasih, sekian.
1: Oke, berikan tepuk tangan.
2: Ingin komunikasi ya sama orang tuanya.
1: Pengertian banget ya anaknya ya, harus tahu dulu kondisi mama papanya gitu.
2: Kalau dari L tadi, pingin punya banyak waktu ya sama orang tua. Wow.
1: Oke, selanjutnya ayo. Masih dari Sekolah Surya Bangsa.
2: Surya Bangsa.
1: Tangerang. Silakan kakak.
2: Dengan siapa nih namanya?
1: Iya.
7: Sorry. Hai, nama saya Aurora dari SMP Surya Bangsa. Sebagai representasi diskusi kita, saya mau bicara apa sih sebenarnya yang ingin kami sampaikan kepada orang tua ataupun guru. Kita mau bilang pertama-tama, kita selalu sayang dan cinta orang tua kita dan semua orang yang selalu ada untuk kita. Dan kami mohon untuk selalu dukung kita apapun itu dalam pilihan kita dan semua yang kita lakukan. Kalau misalnya kita lagi down atau misalnya kita sedang bad mood, tolong ngertiin perasaan kita, walaupun kadang-kadang kita tantrum atau kadang-kadang kita suka ngomel-ngomel, banting pintu. Tolong ingat bahwa kami tetap sayang orang tua dan kami hanya ingin yang terbaik untuk kami semua. Dan kami juga tahu kalau orang tua ingin yang terbaik untuk kita. Dan kami memohon setiap kali orang tua ingin mengatakan sesuatu, tolong omong dengan baik-baik. Jangan pakai emosi, jangan teriakan, dan tolong dengarkan, hargai, dan dukung keputusan kami. Dan lebih penting lagi, tolong sekali jangan bandingkan kami dengan anak-anak lain.
2: Oke, wow, tepuk tangan dong. Adik dari Sekolah Surya Bangsa, keren loh suara-suara mereka. Ini nih yang kita ingin nih, agar kalian itu bersuara, ayo, jangan takut.
1: Ini adalah waktu kalian untuk bersuara ya. Oke, silakan selanjutnya.
8: Perkenalkan, nama saya Sabrina dari Semak Penabur Kota Tangerang. Nah, jadi kan seperti yang sudah kita ketahui, sekarang tuh banyak banget orang yang berkata bahwa anak itu harus menghargai orang tuanya. Yeah. Sebenarnya kita juga setuju dengan hal itu. Tetapi banyak juga, tidak banyak orang yang berkata bahwa orang tua juga harus menghargai anak. Seperti contohnya, pendapat kita kadang gak didengar dan tidak dihargai. Nah, oleh karena itu kami mau menyuarakan bahwa anak dan orang tua harus saling menghormati dan mendengar. Dan tolong juga hargai pendapat kita ketika kita menyuarakan suatu pendapat. Udah sih segitu aja, terima kasih.
2: Wih, keren. Dari Smak Kota Tangerang. Lanjut.
1: Selanjutnya,
2: nama ya, dan dari sekolah mana nih, Dek?
9: Perkenalkan, saya Michelle dari IPK BSD. Saya akan merepresent IPK. Jadi kami berharap agar orang tua tidak hanya menjadi orang yang mengajar atau menasihati, tapi juga bisa jadi tempat yang aman untuk kami bercerita. Kami berharap orang tua bisa kami percaya dengan rahasia-rahasia kami dan dapat mengerti perasaan kami. Kami berharap juga orang tua mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi, membandingkan, atau marahi. Kami juga tahu kalau misalnya orang tua mungkin capek habis kerja, tapi kami berharap orang tua masih mau meluangkan waktu dan hadir untuk hidup kami.
2: Oke, okay. Kehadiran orang tua nih. Wow, ini juga sempat rame ya beberapa tahun kemarin tentang fatherless juga nih.
1: Iya, betul.
2: Oke, okay. Nama dan dari sekolah mana?
1: Selanjutnya.
10: Oke, okay. Kenalin, nama saya Gracia dari sekolah SMP Atalia. Sebenarnya kami punya cukup banyak, yaitu 5 harapan untuk orang tua kami. Yang pertama adalah orang tua meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan anak, walaupun mereka mungkin sibuk, cuman kadang anak juga butuh didengarkan. Lalu orang tua sadar situasi anak dan kasih saran yang tepat untuk anak, dan mungkin sarannya cocok juga buat anaknya. Dan juga orang tua kasih saran dan alasan yang jelas ketika melarang anak untuk melakukan sesuatu. Misalnya kami tidak diizinkan pergi dengan teman, itu harus dikasih alasan, soalnya beberapa anak gak bisa terima tanpa alasan. Lalu orang tua juga gak memaksakan anak untuk cerita, karena terkadang mungkin anak belum siap untuk menceritakan masalahnya kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah orang tua dan anak saling memahami satu dengan yang lain agar bisa lebih dekat dan membangun relasi juga. Sekian, terima kasih.
2: Oke, okay. Membangun hubungan dengan orang tua. Sip. Ya. Thomas Aquino ini ya? Ya.
11: Perkenalkan, saya Nanda dari Sekolah SMA Serada Santo Thomas Aquino. Jadi di sini saya telah menyimpulkan beberapa pendapat dari anak-anak. Kita mengetahui bahwa masalah dari anak-anak itu banyak, terutama di dalam hal komunikasi dengan orang tua. Jadi di sini saya ingin menyuarakan suara dari anak-anak, ya, apa yang diharapkan kepada orang tuanya, yang dimana mereka ingin merasa

0: kedepannya kita bisa berkembang. Juga kita bisa terus belajar membangun komunikasi dengan anak-anak. Terima kasih.
1: Oke, tepuk tangan yuk buat teman-teman dari SMA Thomas Aquino. Sebelum para narasumber kita menjawab. Oh, masih ada lagi?
2: Masih
1: oh,
2: satu lagi.
1: Oke, oke. Sorry. Nama dan sekolah yuk.
2: Silakan kakak.
3: Perkenalkan, nama saya Nadia Alicia dari sekolah St. John's Catholic School. Dan tadi kami sudah berdiskusi tentang keluarga kami gitu-gitu. Dan dari cerita teman-teman saya, sebenarnya memang banyak anak yang ingin lebih dekat dengan orang tuanya. Namun terkadang kami juga merasa kami belum benar-benar didengarkan. Karena setiap kami bercerita, kayak langsung diberi nasihat dan juga kayak dihakimi gitu. Dan kami tahu bahwa itu semua datang karena rasa sayang. Tetapi sebelum diberi solusi, kami juga ingin didengarkan terlebih dahulu. Dan menurut saya, dalam membangun hubungan yang dekat itu tidak bisa datang dari satu pihak saja. Dan bukan hanya anak yang harus berinisiatif untuk terbuka, tetapi orang tua juga perlu meluangkan waktu, mendengarkan tanpa menghakimi, dan juga membangun komunikasi yang datang dari dua arah. Sekian dari saya, terima kasih.
1: Oke, wah keren-keren. Ini nih, dimulai dari usia dini, berani bersuara apa yang kalian inginkan. Dan semoga hari anak nasional ini didengar ya semua suara-suaranya oleh orang tua kalian. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian semua yuk.
2: Oke, mungkin bangkunya bisa kembali
1: ya. Yo, bangkunya ya, dikembalikan. Kita mau yel-yel lagi ya adik-adik.
2: Biar tetap semangat. Oi. Ya. Kita balik dulu bangkunya. Semangat banget ya.

0: adik-adik semuanya yuk. Kita bangkit, berdiri. Yuk, biar tetap semangat kita ya. Kita yel-yel lagi ya. Yel-yel lagi dengan semangatnya yang 100%, oke? Oke, siap adik-adik?
1: Siap.
0: Siap.
1: Belum pulang, kita belum pulang. Tasnya ditaruh dulu.
0: Masih ingat gak yel-yelnya? Masih ingat ya? Masih ya? Oke, yang kenceng ya, teriak yang kenceng ya, pakai gerakannya ya. Ya, oke, yuk. Deklarasi Hari Anak Nasional 2026.
1: Sayang anak,
0: lindungi, dan bangun masa depan. Ulang lagi ya, suaranya masih kenceng suara aku nih kayaknya. Yang kenceng suaranya ya, ulang ya. Oke, yuk. Deklarasi Hari Anak Nasional 2026.
1: Sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan. Oke,
0: terima kasih. Silakan duduk ya. Kembali.
1: Kalau ada yang semangat, ya? Kita kakak-kakaknya juga ikutan semangat jadinya. Oke, kita kembali lagi nih sih.
0: Kita balik lagi nih ke narasumber kita.
1: Oke,
0: tadi kita sudah mendengar nih suara dari anak-anak Indonesia yang berani menyuarakan apa yang sebenarnya itu menjadi harapan mereka. Sekarang mungkin kita saatnya mendengar tanggapan ya, dari para narasumber kita. Silakan mungkin dimulai dari Ibu Monica dulu. Silakan Ibu, gimana?
2: Mereka saya bilang no comment. Kenapa saya bilang no comment? Karena saya terharu banget dengar semua harapan anak-anak tadi gitu. Saya percaya saya percaya dan saya berharap kegiatan kita hari ini bisa didengar oleh banyak orang tua ya. Bahwa ternyata kebutuhan komunikasi itu bukan orang tuanya juga yang mau gitu. Anak-anaknya juga mau. Hanya saja mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikan unek-uneknya, aspirasinya, karena ketika baru mau coba ngomong satu kata, orang tua

0: artinya sudah 1000 kata. Jadi saya sih gak ada komen, saya hanya berharap semoga semua aspirasi, semua harapan teman-teman semua, adik-adik semua di sini bisa didengar oleh orang tua, bukan hanya orang tua kalian, tapi juga banyak orang tua di luar sana. Kalian bukan hanya mewakili sekolah-sekolah kalian, tapi mewakili seluruh anak Indonesia, supaya ruang komunikasi di dalam keluarga bisa lebih terbangun.
1: Ya. Oke. Oke, baik, terima kasih Ibu Monica. Dari Ibu Claudia, silakan.
2: Oke, saya sih surprise banget dengan keberanian kalian untuk bisa didengar, untuk menyuarakan bahwa kalian juga ingin didengar. Itu suatu, menurut saya sih suatu keberanian yang patut diapresiasi ya. Kalian top banget deh. Kenapa? Kalau kalian gak menyampaikan bahwa kalian ingin didengar, nanti kalian bisa cari cara lain gitu ya, supaya ini didengar melalui perilaku-perilaku. Dan itu kadang-kadang bisa disalahgunakan, atau bisa kemudian bisa nyasar ke tempat lain yang mungkin gak positif. Nah, menurut saya kegiatan ini, atau menurut saya keberanian ini juga bisa disampaikan ke orang tua kalian ketika di rumah. Tadi yang seperti kita udah dengar juga ya. Jadi ketika pada saatnya kita pengen didengar, coba mungkin bilang aja ke mamanya gitu, mama bentar mah, aku selesain dulu nih kalimatnya. Terus kalau dia bilang, bentar mama belum selesai ngomong gitu, ya udah selesain dulu mama ngomong, udah selesai mama ngomong, kan pasti akan berakhir juga tuh kalimatnya. Sekarang giliran aku, boleh gak mama dengerin dulu gitu ya. Tapi kemampuan atau keberanian kalian untuk bilang bahwa please listen to me, itu patut diacungin jempol. Kalian mesti sampaikan ke siapapun ketika kalian dewasa, ketika saatnya kalian didengar, kalian mesti sampaikan, sekarang saya mau didengar, tolong dengerin dulu. Baik orang tua, ke pemerintahan, ke atasan, ke siapapun aja otorita yang lebih otoritatif daripada kalian, saatnya kalian mesti bilang bahwa kalian ingin didengarkan, sampaikan. Please, kali ini saya pengen didengerin. Nggak usah takut bahwa akan di judgment, nggak usah takut akan ditolak, nggak usah takut akan di apa-apain, sampaikan aja. Keren banget. Gitu ya.
1: Oke. Oke,
3: terima kasih.
1: Berani menyampaikan kepada orang tua kalian. Gitu ya, Bu ya. Jangan berani. Takut.
3: Iya, boleh.
0: Oke, gini. Ya. Kedengeran ya? Ya. Kadang-kadang kita memang sulit nih untuk ngobrol, untuk buka percakapan dengan orang tua dengan alasan apapun deh gitu. Entah orang tuanya langsung pasang muka menyeramkan, langsung tanduknya keluar gitu ya, langsung keluar api atau apa gitu ya. Kalau memang rasanya kalian tidak cukup berani untuk ngomong dengan orang tua pada saat itu, coba kalian tulis di kertas. Kalian tulis di kertas, tulis aja unek-unek kalian, apa yang mau kalian ceritain. Kenapa? Karena ketika kita menulis, kita juga berpikir 2-3 kali kata-kata yang kita ungkapkan cukup pantas nggak untuk dibaca oleh orang tua kita. Nah, ketika itu sampai ke orang tua kalian, percaya deh orang tua akan lebih mudah memotong pembicaraan dibanding memotong apa yang mereka baca. Jadi harapannya mereka bacanya sampai tuntas. Nanti ketika mereka sudah baca sampai tuntas, mereka bisa merespon kalian. Biasanya saya menyarankannya pakai buku, Mbak. Jadi kayak ada communication book. Kalau di sekolah kan ada buku agenda tuh, orang tua ke guru. Nah, ini diterapin di rumah. Jadi bisa ditulis di buku itu, misalnya untuk mama, untuk papa, taruh aja di kamar tidurnya mereka, biar mereka baca. Nanti orang tua bisa merespon dengan menulis juga. Jadi ruang komunikasinya bisa lebih damai. Gitu.
3: Iya, supaya enggak ini ya, enggak emosi biasanya. Betul.
1: Oke, silakan Pak Indra.
4: Luar biasa sih, adik-adik ini bisa mengungkapkan apa yang dibutuhkan, ingin didengar, ya kan? Tapi saya harus ingatkan lagi, yang namanya komunikasi itu dua arah. Artinya, kalau adik-adik ingin didengar, adik-adik juga suka mendengarkan ke orang tua. Jadi jangan hanya ingin mau didengarnya saja. Gitu. Misalnya kan kadang-kadang orang tua itu ngomel hal yang sama kan, urusan bangun pagi aja misalnya. Udah berkali-kali dikasih tahu, tetap aja susah bangun pagi. Ya kan? Tapi kita pengen didengar. Nah, kita gak pernah dengerin orang tua kita. Kan sama aja. Jadi, itu dua arah. Tadi ada yang bilang, jangan banding-bandingkan kami dengan anak lain. Sepakat. Tapi kita suka banding-banding enggak dengan orang tua lain. Kok papanya sini boleh jalan-jalan ke mall? Kok papa gak boleh? Ya kan? Jadi, kita harus juga bisa melihat bagaimana orang tua kita. Kenapa mereka sering ngomel? Jangan-jangan memang karena kita gak pernah mendengarkan apa yang harusnya menjadi kesepakatan di rumah. Misalnya kalau bangun jam segini, kalau makan, kalau mandi, kalau belajar, kan gitu. Karena kadang-kadang diulang-ulang-ulang-ulang terus lagi, akhirnya merembet kemana-mana kan gitu. Ngomongin apa jadinya semuanya jadi ikut. Kadang-kadang orang tua juga begitu. Jadi kita juga tadi bagus ada yang mengatakan kita harus juga paham kondisi orang tua. Jadi orang tua tuh stres loh adik-adik. Yang dipikirin bukan cuman kalian aja nih kan gitu loh. Ada urusan di kantor, urusan tetangga, urusan keluarga, macam-macam gitu. Jadi kita juga justru yang namanya keluarga, kita harus saling support, kita harus saling bantu, saling mendoakan, saling menghibur, itu yang namanya cinta. Jadi kita jangan egois, hanya bicara tentang maunya kita saja, kita maunya didengerin, kita maunya diturutin. Tapi kita juga harus paham yang namanya komunikasi itu dua arah, dan kita itu tidak dalam upaya menang-menangan gitu, siapa yang paling menang. Tapi kita ingin bagaimana kita sama-sama maju dalam keluarga, itu dari saya.
5: Oke, tapi boleh ya satu pertanyaan dari aku ya, buat Ibu Monica. Ini aku tadi sama adik-adik ini terharu juga. Ada yang ingin kehadiran orang tuanya gitu kan, kemudian ada yang ingin orang tuanya ada, tapi komunikasinya ini jarang nih. Nah, mungkin dari adik-adik ini sarannya apa nih yang bisa dilakukan nih, Kak Monica? Apakah berbicara langsung kepada orang tuanya atau bagaimana nih? Karena yang aku tangkep nih, mereka butuh banget loh sosok ataupun kehadiran orang tua gitu.
0: Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau memang rasanya sulit untuk menyampaikan, "Mapa, aku butuh kalian," gitu. Ya. Mungkin bisa dimulai dengan menulis. Menulis, menyampaikan, "Mapa, boleh ya weekend ini aku minta waktu kalian temenin aku ke sini. Boleh ya kita aku kangen kalian." Kalau mama papanya sibuk banget sampai rasanya mungkin sebulan cuman 5 hari di rumah atau 3 hari di rumah, chat deh gitu. Chat, telepon duluan, mulai inisiatif duluan untuk bangun hubungan itu. Memang yang tadi saya bilang idealnya orang tua yang membangun komunikasi. Tapi kalau memang orang tua dengan berbagai alasannya, dengan berbagai penyebabnya, betul kata Pak Indra, banyak hal yang juga mesti kita pahami dari sisi orang tua, maka kita juga bisa mulai duluan. Jangan menunggu, mulai. Karena kalau kita tunggu-tungguan, gak akan terbentuk tuh komunikasinya.
5: Iya, oke.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih buat adik-adik semua. Kalian luar biasa.
5: Tepuk tangan dong untuk adik-adik semua nih. Berani bersuara gitu kan. Hadir ke special workshop aja tuh udah sebuah keberanian gitu kan. Aku pengen bersuara, mangga, silakan. Atau mungkin masih ada yang ingin menyampaikan lagi?
1: Boleh?
5: Masih ada.
1: Oke. Boleh, silakan.
5: Silakan, yuk.
1: Ya, ada dua ya, ada ibu guru juga yang di
5: ada
1: depan.
5: Ada ibu guru juga nih di depan.
1: Iya. Oke, iya.
5: Oke, ibu kita guru dulu.
6: Dengarkan nih, ibu guru.
5: Silakan,
6: ibu
5: guru.
6: Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, tadi seru sekali ya untuk tema kita hari ini. Nah, tadi kan anak-anak dan juga guru sudah bersuara. Nah, sekarang izinkan saya untuk bersuara dari pihak sekolah.
5: Silakan, Bu.
6: Baik, kami sering sekali mendengar curhatan orang tua ya perihal untuk tingkat kepatuhan antara anak dengan guru dan anak dengan orang tua. Nah, biasanya anak-anak, khususnya kalau saya kan memang di unit SD ya, anak-anak itu lebih patuh nurut dengan apa kata wali kelas. Contoh hal kecil, pengalaman ya, untuk perihal mandi, misalnya seperti itu. misalnya kan ada anak yang maaf nih ya, kurang rajin atau malas mandi seperti itu, dan itu orang tua lebih senang menyampaikan kepada wali kelas, Miss boleh nggak minta tolong anak saya diingatkan untuk bisa lebih rajin lagi gitu ya. Nah padahal mamanya setiap hari sudah berkata, ayo deh mandi biar bersih segala macam. Nah seperti itu, jadi apakah ada kiat-kiat atau pesan-pesan gitu yang bisa kita bagikan juga ke orang tua, bagaimana cara membangun komunikasi juga yang baik untuk hal-hal kecil ya, supaya kami sekolah dan juga pihak orang tua itu berkolaborasi dengan baik ya. Seperti itu. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih, Ibu.
1: Ya, silakan langsung dijawab. Langsung dijawab dulu atau aja ya.
5: Kita tampung satu lagi dulu ya.
1: Oh ya, oke. Okay. Kita lagi, dengerin dulu. Ya.
5: Ini,
1: silakan
5: Pak.
1: Di belakangnya Pak Jeff. Ya. Silakan.
7: Halo Kak, sebelum itu perkenalkan, nama saya Gwen dari SMP IPK BSD. Izin bertanya, dari tadi kan sudah dibahas, saya paham bahwa kita harus belajar terbuka dan mau cerita ke orang tua. Tapi pertanyaannya, kalau kita udah ngomong sejujur-jujurnya, udah buka hati, udah menyampaikan opini pendapat, udah mau cerita, tapi jawaban orang tua masih aja enggak atau kontradiktif banget sama opini kita. Bentuk dihargain apa yang selain disetujui itu apa ya, Kak? Biar kita sebagai anak enggak ngerasa sia-sia udah cerita.
1: Oke. Baik, siapa dulu nih yang mau menjawab?
5: Yang pertama, cara membangun komunikasi, Bu ya, bagi para orang tua dengan anak.
1: Oh, satu lagi. Oh, ada satu lagi ternyata. Boleh-boleh. Ayo. Ya, silakan.
8: Perkenalkan lagi, aku Michelle dari PKBSD. My parents itu mau aku sharing about my life. Jadi kayak aku lagi gak habis ngapain, atau misalnya tadi di sekolah gimana. Tapi kadang tuh aku emang gak ada yang mau di-share, atau sekadar emang udah capek dan lagi gak mood untuk ngomong banyak gitu loh. Nah, gimana ya caranya kita komunikasi ke orang tua bahwa kita tuh bukan gak mau share ke orang tua, bukannya gak mau terbuka, tapi karena kita lagi emang nggak ada yang mau di sharing. Makasih.
5: Oke.
1: Okay. Oh, ada lagi. Oh, boleh boleh di depan Pak Jeff. Iya, ada adik kita ini okay. Yang mau
5: nanti
1: bertanya.
5: Nanti kita tahan dulu ya, kalau ada yang mau bertanya ya kita jawab dulu nih.
1: Oh, iya silakan.
9: Halo semuanya, nama aku Sofia dari SD Surya Bangsa.
1: Iya.
9: Aku kelas 2. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong tapi ibunya lagi sibuk banget, kita ngapain dulu atau apa?
1: Oke, terima kasih ya. Thank you. Baik, mungkin kita langsung jawab dulu ya supaya nggak lupa nanti karena banyak ini.
5: Oke.
1: Masih ada, oke.
10: Halo, perkenalkan ya. Nama saya Ana dari SMP Atalia. Sekarang aku juga mau nanya, soalnya itu kan aku sudah terbiasa gitu untuk curhat dengan orang tua. Tapi gitu ketika saya curhat gitu, ada kayak, saya sudah tahu kalau orang tua kita kan juga udah pernah menjadi remaja dan juga anak. Tapi kan ada perbedaan zaman dan juga orang tua kita kan gak sama kayak kita. Jadi tidak bisa disamaratakan, dan juga aspek dalam perspektif dan juga tren-tren kita sama orang tua kita tuh beda. Jadi misalnya kayak menurut pengalaman saya tuh, aku gak punya HP, sama aku tuh juga gak punya sosial media. Jadinya tuh aku memiliki social circle yang lebih terlimitasi dari teman-teman aku. Nah ketika saya sudah curhat dengan teman saya, dengan ortu saya, jadi itu ortu saya jadi memberikan solusinya, jadi gak terlalu tepat karena ortu saya kan di zamannya juga gak punya sosial media dan juga HP. Jadi gimana ya? Terima kasih.
1: Oke. Baik, sudah ini ya waktunya
5: kita jawab dulu ya kalau ada pertanyaan lagi ya.
1: silakan
4: Pak Indra dulu boleh. Ya. Ini pertanyaan yang penting dari Ibu Guru, dan itu memang menjadi problematika di Indonesia saat ini. Dimana karena tadi saya katakan, kalau kita bicara filosofi pendidikan Indonesia, itu kan harusnya yang namanya pendidikan itu ada 3 pilar yang harus seimbang. Saya menyebutnya dingkle peradaban. Jadi dingkle itu kursi kayu kaki tiga. Jadi ada tiga, di mana alam keluarga harus menjadi sentra pendidikan, alam pergerakan pemuda atau komunitas harus jadi sentra pendidikan, baru alam perguruan yang menjadi sentra pendidikan. Jadi ini harus seimbang. Problemnya tadi di awal saya katakan di Indonesia itu kita hanya berdiri di satu kaki di alam perguruan. Jadi apalagi di sini ini dari sekolah swasta semua ya. Jadi orang tua itu adalah orang tua yang membayar uang sekolah. Banyak mindset dari orang tua, ini mohon maaf faktanya begitu. Kalau mereka sudah membayar, berarti urusan pendidikan semuanya diserahkan ke sekolah. Mau itu bicara karakter, mau agama, mau segala macam itu menjadi beban dari sekolah. Bahkan banyak kasus-kasus orang tua itu mendikte sekolah mesti ngapain. Ada WA group yang memaksa guru harus ngajarnya begini, gurunya yang ini diberhentikan. Jadi karena mereka membuat hubungan antara sekolah dan keluarga itu hubungannya adalah penjual dan pembeli, ini dampaknya buruk buat semua. Jadi saran saya, sekolah harus mulai banyak mengadakan kegiatan parenting. Bagaimana mensinergikan ya, kolaborasi antara alam keluarga sebagai sebuah sentra pendidikan, di mana di rumah ini yang diajarkan bukan ngajarin soal sinus kosinus tangan, itu alam perguruan yang ngajar, tapi mengajarkan hal-hal yang mendasar termasuk karakter, berdialog, manajemen konflik, kebersihan, kesehatan. Kita akhir-akhir ini sering mendengar banyak anak-anak kita menjadi korban pelecehan seksual misalnya. Itu gak mungkin kita serahkan ke sekolah. Harus mulai dari rumah. Bagaimana orang tua harus membekali anaknya. Misalnya bagian tubuh mana yang gak boleh disentuh. Dan kalau disentuh oleh pihak lain, apa yang harus dilakukan? Teriaknya apa? Laporannya ke siapa? Itu semua harus. Jadi memang harus ada sinergi antara pihak keluarga, orang tua, dengan pihak sekolah. Dengan tanggung jawab yang berbeda, saling support, saling mendukung. Nah itu yang paling penting, jadi jangan sampai mindsetnya, dan ini terjadi di Indonesia, karena sudah membayar, mereka minta barang jadi. Anak itu seperti kotor, terus dibawa ke laundry, harus dibersihkan di sekolah. Nggak begitu konsepnya. Nah ini harus terjadi keseimbangan. Nah ini ya, dari hubungan antara sekolah dengan keluarga. Hapus hubungan antara penjual dan pembeli, tapi jadilah mitra yang sepadan begitu. Nah, kalau tadi dari adik-adik sedikit saya jawab semua ya. Intinya kita harus sadar di dunia ini nggak ada yang sempurna, adik-adik. Jadi kalau kita mengharapkan kesempurnaan itu Anda akan sakit hati karena itu nggak akan terjadi. Jadi kalau Anda berharap punya orang tua yang sempurna nggak akan pernah terjadi. Gitu. Jadi justru bagaimana kita belajar, kita mengenal orang tua kita modelnya begitu. Mungkin adik-adik di sini merasa komunikasi dengan orang tua yang tinggal serumah aja sulit. Kita masih punya teman-teman kita yang harus pisah dengan orang tuanya, karena orang tuanya kerjanya di negara lain, di tempat lain yang komunikasi lebih sulit lagi. Berkumpul aja susah kan begitu. Nah jadi kita justru yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki saat ini. Dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya. Ya, kita ingin berusaha memperbaiki, mendapatkan yang lebih baik. Kita ingin punya komunikasi dengan orang tua yang lebih baik. Orang tuanya kayaknya sibuk terus tadi, Dek ya. Gimana cara ngomongnya? Ya kita tetap berusaha aja kita sampaikan. Jangan pernah menyerah. Kan gitu. Karena tujuan kita kan bukan untuk menjelek-jelekan orang tua kita. Tujuan kita adalah kita ingin punya komunikasi yang baik, ada saluran untuk kita menceritakan apa segala kegundahan kita, kegelisahan kita, kita ingin dilindungi, kita ingin disayangi, tujuannya cuma itu. Tapi kalau itu enggak kita dapatkan, kita masih punya jalur-jalur lain. Doa misalnya. Kita doakan orang tua kita, kita minta supaya Tuhan memberikan jalan buat kita. Masih banyak jalur-jalur lain yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, walaupun faktanya bisa jadi tidak betul-betul 100% seperti yang kita harapkan. Tapi itulah yang namanya hidup. Kalian ini masih sangat muda, belum merasakan hal-hal yang akan betul-betul pahit, yang akan membuat Anda heartbroken, betul-betul patah hati ya. Ekspektasi ini ternyata seperti itu. Nah, itu bagian dari hidup yang harus kita hadapi bersama. Jadi harus be tough, ya kan? Apapun itu kita terima, kita syukuri, dan kita berusaha terus untuk memperbaikinya.
1: Oke, terima kasih Pak Indra. Dari Ibu Claudia, silakan. Ya.
2: Nah, kalau Ibu mau jawab pertanyaan kamu, kalau mamanya lagi sibuk terus gimana nih mau ngomong gitu kan? Baru selesai, kayaknya di depan laptop mulu atau di depan cucian mulu atau di dapur mulu? Di dapur. Nah, gimana kalau kita ikutan bantuin? Jadi kalau mamanya lagi sibuk, asal nggak di depan laptop. Kalau di depan laptop, kamu pasti nggak bisa, ya kan? Ntar tiba-tiba disuruh bikin laporan keuangan. Nah, mama kamu doang di depan laptop. Kalau mamanya sibuknya di depan dapur, di dapur, gimana kalau ikutan bantuin? Setiap hari pulang, mamanya di depan laptop.
9: Sebenarnya sih biasanya kalau aku pulang, biasanya mami malah nonton TV. Tapi biasanya kalau lapar, mami di dapur. Tapi karena kayak tempat nonton TV sama dapurnya tuh deket banget. Jadi kayak bisa kedengeran
2: Okay. Dari
9: dapur ke
2: TV.
9: Iya.
2: Okay. Nah, jadi kalau maminya lagi sibuk banget, tapi kamu pengen ngomong, sebaiknya gini nih, kalau menurut ibu ya, yang bisa kita lakukan lebih dulu adalah satu, nungguin sibuknya selesai. Misalnya kalau lagi masak, kalau ditinggal dikit bisa gosong. Jadinya kadang-kadang kita tungguin dulu sebentar sampai telurnya matang, eits baru ngomong gitu ya. Kalau memang lagi sibuknya banget karena lagi masak atau lagi setrika, karena kalau lagi setrika itu juga kalau nggak gosong. Nah, tapi kalau kedua, kalau memang sibuknya bukan sesuatu yang bahaya nih, nggak ada api, nggak ada apa-apa segala macam, mungkin kamu bisa colek juga kalau lagi ngetik, kecuali lagi Zoom. Nah, kalau mamanya lagi Zoom, jangan mondar-mandir di belakangnya, ya kan? Bukan, nanti teman yang di Zoom-nya bisa kaget, loh kok ada anaknya mondar-mandir di belakangnya. Itu kejadian sama saya, ini kejadian saya sehari-hari sih sebetulnya nih. Jadi kalau saya lagi Zoom, tiba-tiba anak saya kalau lagi ini, dia udah tahu nih kalau mama lagi Zoom, saya tulisin itu jangan lewat di belakang mama gitu. Soalnya nanti kalau tiba-tiba melewati belakang saya kan ini. Jadi kalau dia tiba-tiba yang kerjaan, dia pakai gitu. Time out gitu. Nah, jadi kalau untuk kamu nih, kalau mamanya lagi sibuk, kita liatin dulu sibuknya apa. Kalau sibuknya kayaknya bahaya, ada api-api, tunggu dulu bentar. Tapi kalau sibuknya nggak bahaya dan kita bisa bantuin, nggak apa-apa dibantuin. Ma, aku lipetin aja ya setrikaannya ya. Aku sapuin dulu deh dikit, aku sapuin boleh nggak gitu. Aku sapuin, nah begitu aku selesai sapuin, nggak bersih nggak apa-apa. Tapi abis itu baru bilang, mama tadi ya aku tuh ada kesusahan, masa waktu di kelas tuh aku begini-begini gitu. Nah, jadi mamanya udah kelar sama kerjaannya. Jadi dia bisa punya waktu gitu. Nah, tadi ini kalau dalam hal yang apa yang lebih besar, anak-anak yang lebih besar, barangkali sama. Jadi dilihat dulu lagi urgensinya apa. Itu biasanya mama sama papa beda. Kalau mama tuh kadang-kadang bisa multitasking, sambil masak, sambil nyuci baju, sambil dengerin TV, kamu sambil ngomong juga nggak apa-apa gitu. Kayaknya nggak didengerin, padahal dia sebenarnya denger gitu ya. Mama bisa multitasking, papa nggak bisa. Jadi papa kalau lagi ituin mobilnya, benerin mobilnya, mendingan jangan diajakin ngomong dulu, karena biar selesain mobilnya, abis itu baru ngomong. Tapi kalau mama sambil dia ngegoreng, sambil itu, sambil kalian di sampingnya sambil cerita, mah keterlaluan deh mah tadi si Miss ini mah. Dia masa ngebully aku di depan orang, ini kan udah gak bener ya mah gitu. Tapi dia sambil ngegoreng, kelihatannya gak denger. Tapi dia sambil ngegoreng, mama kadang-kadang denger. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi papa-papa biasanya nggak multitasking. Jadi kira-kira kalian kalau ngobrol mesti dilihat juga nih mama-mama lagi ngobrol sama mamanya atau sama papanya. Nah kemudian juga tadi nih yang kalau setuju nggak setuju gitu ya. Kadang-kadang nggak setuju adalah bukti cinta. Kalau mamanya udah melihat resiko yang lebih besar di dalamnya. Jadi misalnya nih, ini kejadian ke anak saya sendiri. Tiba-tiba anak saya bilang mau jalan-jalan sama temennya naik bus ke Kalideres. Kamu udah tahu nggak Kalideres apa? Nggak tahu. Nah, karena saya udah tahu Kalideres, itu jauh banget dan sebagainya. Kayaknya jangan deh, dek. Kamu mendingan cari mall aja yang deket-deket sini. Karena mamanya kayaknya udah lebih tahu resiko yang di depannya. Jadi bukan karena nggak setuju perginya, tapi nggak setuju tujuannya. Kalau perginya sih oke, tapi tujuannya barangkali beresiko. Nah, cuman memang tadi nih kita kayak mesti ngedengerin dia ininya apa nih concernnya. Concernnya tujuannya atau concernnya adalah di proses menuju tujuannya. Bisa jadi ditolak karena ditolak adalah bukti cinta. Gitu. Terus tadi, ya didengarkan adalah salah satu, memang mendengar itu adalah salah satu skill yang terus-menerus dipelajari baik orang tua maupun siapapun aja. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Indra, nggak ada yang sempurna. Saya boleh cerita sebentar nggak? Tiga menit. Ibu mau cerita sedikit? Ini baru kejadian di kantor saya. Jadi saya tuh baru ngerekrut, saya cerita dikit, saya tuh lagi membangun sebuah museum mobil di Lembang, museum mobil paling besar di Asia Tenggara lah. Nah, jadi kita lagi ngerekrut banyak nih anak-anak muda, dan kemudian ada anak, pokoknya banyak intern, banyak anak muda lah gitu ya. Terus ada masuk satu anak tuh pendiam banget, suaranya pelan, soft spoken, tahu kan ya kayak... laki, tapi ini laki nih, laki soft spoken. Udah laki soft spoken, ganteng banget, lagi lulusan Itali, jurusan mobil. Kalian pasti mau dikenalin ya kan? Lulusan Itali, jurusan desain mobil, anak Indonesia, tapi soft spoken banget. Jadi ketika kita lagi ngobrol soal desain Ferrari, dia ngomong, dia diem banget. Bu, menurut saya begini-begini. Miguel, suara kerasan dikit, saya bilang gitu, saya nggak dengar, suara kamu kerasan. Itu soft spoken lagi, enggak, soalnya mesin V8 dibanding sama mesin V12, dia adanya di revolusi setelah setelah Enzo meninggal, jadi dia ada di depan. Nah, suaranya soft spoken. Saya kan penasaran dong, Miguel, kamu tuh ya suara yang keras. Kamu bisa apa sih gini gitu, akhirnya saya ngobrol, terus dia bilang gini, oh soalnya, bu, gini, di rumah saya tuh semua orang suaranya teriak. Di rumah saya tuh semuanya orang. Jadi saya percuma saya ngomong. Akhirnya saya terbiasa untuk diem. Karena saya ngomong pun di rumah saya gak ada yang dengerin. Semua orang teriak. Terus saya sedih dong. Sebagai bu bosnya. Sebagai mentornya. Kasihan amat gitu ya. Oh gitu. Jadi saya percuma ngomong. Karena kalau saya ngomong suara saya tenggelam di kakak-kakak saya teriak, bapak ibu saya teriak, jadi saya percuma. Oh gitu. Terus dark joke-nya adalah ada seorang anak di situ bilang, ya lu mah mendingan masih ada bapak ibunya. Dah gua dari kecil udah ditinggal sama bapak gua. saya lagi makan siang tuh. Dark joke ya. Terus ceritanya sedih. Mana yang lebih menyedihkan? Si Miguel, si soft spoken, atau si anak yang tadi bilang, lu mah mendingan boro-boro suara bapak lu keras, ibu lu keras. Lah gua gak pernah ada suara bapak ibu gua, udah ditinggal dari kecil. Sedih ya kan? Tapi gak ada yang sempurna. Seperti yang tadi itu. Jadi, ya udah gitu. Terus akhirnya kita makan lagi dan sebagainya. Ini kisah kejadian banget nih, baru 2 minggu yang lalu di kantor saya. Komunikasi bukan hal yang gampang, jadi parent bukan hal yang gampang. Tapi ya udah kita tetap ngobrol. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bu Claudia. Ya, Ibu Monica silakan mau menambahi silakan.
0: Oke, mungkin saya mau menambahkan tadi ada pertanyaan. Ketika saya berbicara sama orang tua, tapi kemudian tidak disetujui bentuk penghargaan apalagi gitu ya, selain tidak disetujui. Nah, berbicara dengan orang tua tujuannya untuk berkomunikasi atau untuk memerintah. Kalau untuk memberikan perintah pada orang tua, maka tentu kamu akan selalu berharap semua jawaban kamu, semua permintaan kamu dipenuhi. Tapi kalau komunikasi, tentu ada dinamikanya. Ada yang disetujui, ada yang tidak. Tidak disetujui mungkin karena bentuk cinta, karena ada resiko yang sudah dilihat oleh orang tua yang mungkin tidak terbayang oleh kamu. Nah, kalau pertanyaannya bentuk penghargaan apa lagi sih gitu. Sebetulnya ketika orang tua meluangkan waktu untuk mendengarkan kamu, untuk merespon kamu, apapun jawabannya, orang tua sudah menghargai kamu. Ketika orang tua mendengarkan, oke, ini kamu cerita bla bla bla bla bla bla, orang tua enggak usah deh gitu. Walaupun jawabannya enggak enak, tapi orang tua sudah mendengarkan kamu. Kalau kamu enggak puas dengan jawaban orang tua, tanya, "Kenapa aku enggak boleh? Apa yang bikin mama sama papa enggak setuju sama permintaan aku?" Tanya sampai kamu puas. Nanti kamu juga jelaskan alasannya, tapi kan menurut aku gini loh gitu. Dan ini berlaku juga untuk yang tadi itu pertanyaan tentang sosial media. Orang tua memang mungkin banyak yang tidak hidup di zaman digital area seperti kalian. Kalian nih yang Gen C, Gen E yang udah digital savvy banget deh, yang udah yang canggih banget gitu. Nah, kalian jelaskan. Ini loh, kalau di ini trennya tuh sekarang lagi begini loh, Ma. Kalau nanti aku gak dapet, aku gak punya, nanti aku jadi apa gitu. Orang tua akan memberikan pandangan lagi. Itu namanya komunikasi. Jadi bukan hanya satu arah, tapi dua arah. Kamu menyampaikan, orang tua mendengarkan. Orang tua menyampaikan, kamu mendengarkan. Terus seperti itu. Bolak-balik. Dan jangan lupa, di setiap komunikasi, mungkin kamu tidak selalu mendapatkan 100% apa yang kamu inginkan. Tapi ada juga yang namanya negosiasi, ada juga yang namanya kompromi, ada juga yang namanya kolaborasi, kerjasama. Orang tua melakukan apa, kamu melakukan apa. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Gitu.
1: Oke. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya adik-adik ya. Dan sebelum kita masuk pada kesimpulan dan akhir dari acara kita akan jeda dulu untuk mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: handphonenya, terus buka dan follow akun TikTok kita, Heartland FM. Boleh ya? Kita ada akun TikTok Heartland FM. Siapa tahu nih nanti adik-adik muncul nih di akun IG, di akun sosial medianya Heartland FM. Ada TikTok, ada IG juga ya. Tolong di follow. Dan kalau adik-adik foto atau upload kegiatan di kesempatan pagi hari ini, jangan lupa untuk tag ya, tag Heartland FM gitu, supaya kita tahu. Oke, setuju ya semuanya ya. Ada TikTok, ada IG, ada YouTube juga Heartland, tolong di follow ya. Ya, oke, terima kasih. Dan nanti setelah acara ini selesai, setelah acara ini berakhir, nanti adik-adik akan mendapatkan makan siang di belakang. Dan mengundang juga untuk adik-adik semua yang tadi belum menulis petisi. Jadi di belakang itu, di meja itu disiapkan spanduk putih beserta ballpointnya. Nanti minta waktu adik-adik untuk bisa menuliskan apa di Hari Anak Nasional ini, apa yang ingin adik-adik sampaikan iya. ke orang tua mungkin, atau mungkin ke Bapak Presiden, atau mungkin ke Bapak Ibu Guru, boleh ya. Apa yang menjadi unek-unek kalian sebagai anak bangsa gitu ya. Oke ya, setuju semuanya? Ya.
1: Oke. Okay.
0: Baik, kita lanjutkan lagi nih ya. Karena waktu kita juga sudah hampir habis. Mungkin kita akan bacakan dulu karena ada beberapa pendengar
1: ada
0: kita yang
1: tadi
0: bergabung ya. Di YouTube tadi ya, ada yep. yang turut berkomentar. Sebentar kita cari dulu ini dari YouTube nih, dari @MrKrida. Selamat yep. pagi Pak Indra. Oh,
1: Pak Indra.
0: Sepertinya ini rekannya Pak Indra ini. Selamat pagi Pak Indra. Agak tergelitik nih dengan data Bapak soal kemampuan sains dan math anak Indonesia yang jauh di bawah negara lain. Banyak anak Indonesia juara atau tiga besar olimpiade sains dan math gitu. Terus anak-anak Indonesia, kalian hebat. Weh, generasi kalian unik dan luar biasa di generasi kalian. Jangan terganggu data, belajar sesuai generasi kalian. Membaca bukan hanya bicara buku. Oke, terima kasih buat pendengar kita yang sudah bergabung di live YouTube pagi hari ini ya. Dan beberapa teman juga ini ada dari @ronaldsiregal. Yang terpenting dalam pembelajaran anak Indonesia di perkotaan ini adalah pembelajaran akhlak, moral, dan attitude yang baik seperti anak-anak di pedesaan, itu yang terpenting. Oke, terima kasih buat yang sudah turut berkomentar di live yeah. YouTube kita. Kita sudah sampai di penghujung acara.
1: Yes.
0: Mungkin bisa memberikan pesan-pesan singkat kali ya untuk menutup acara kita pagi yeah. hari ini. Silakan mungkin dimulai dari Bapak Indra dulu, silakan Bapak.
1: Ya. Yeah. Mungkin sekaligus memberikan komentar dari yang tadi dari YouTube ya. Nah, kita ini sering kebawa dengan berita-berita kalau memang banyak anak kita yang juara olimpiade matematika, olimpiade fisika, dan lain sebagainya. Faktanya betul, tapi kita juga harus tahu yang namanya olimpiade internasional itu, anak saya juga sering ikut. Pemegang medali emasnya itu gak cuma satu, bisa 100, bisa lebih tuh. Belum medali peraknya, belum medali. Jadi yang paling utama itu bukan mencari siapa pemenang atau yang terbaik, tapi lebih ke ikut sertaannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus bertanya lagi, apakah anak-anak yang juga ikut ini merepresentasikan seluruh anak Indonesia? Atau memang mereka yang punya privilege saja, yang mereka yang biasa ikut olimpiade ke luar negeri itu orang tuanya modalin besar. Pengalaman sendiri kan begitu, dan itu tidak merepresentasikan Indonesia. Nah, Indonesia tadi kita justru jangan komplasen, kita harus membenahi kondisi pendidikan kita dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Dan itu nanti dampaknya bukan buat kita orang tua nih, anak-anak kita ini yang akan menggantikan kita, yang akan memimpin negara di masa depan. Kalau nggak kita siapkan dengan benar, akhirnya negara ini yang akan dikelola oleh orang-orang yang baca saja nggak bisa, belajar saja nggak bisa. Nah caranya gimana? Ayo kita restorasi tiga kaki tadi, tiga kaki atau tiga pilar daripada pendidikan Indonesia, alam keluarga harus seimbang dengan alam komunitas atau pergerakan pemuda. Jadi anak itu suruhlah ikut sanggar tari, budaya, ikut olahraga. Jangan suruh ikut bimbel terus kan begitu. Ya, ya kan? Baru alam perguruan itu harus seimbang ketiga-tiganya ya. Itu kalau mau menjadikan manusia yang utuh. Ya. Itu mungkin
0: baik.
1: Dari saya.
0: Terima kasih Pak Indra. Baik, silakan Ibu Monica pesan singkat di Hari Anak Nasional 2026.
2: Ya, pesan saya adalah jangan pernah berhenti menyerah. Jangan pernah menyerah untuk membangun, untuk ngobrol sama orang tua. Begitu pula dengan para orang tua. Jangan putus asa untuk ngobrol dengan anak-anaknya yang mungkin saat ini menjadi lebih challenging karena sebetulnya mereka lebih kritis ya dibandingkan kita dulu sebelum kita punya sebelum ada media sosial dan teknologi saat ini. Tapi bukan hanya itu, ketika ngobrol, ketika berkomunikasi, penting juga untuk gestur, kontak mata, ekspresi emosi itu ditampilkan dengan cara yang sepantasnya. Jadi bukan ketika sedang ngobrol dengan orang tua, kemudian kita sambil pegang HP atau tatapan matanya, waduh tajam banget ke orang tua. Jadi tetap ada gestur-gestur yang harus diperhatikan, ada etika yang harus dibangun ketika berkomunikasi dengan siapapun. Entah orang tua ke anak, anak ke orang tua, anak ke guru, begitu pula dengan guru ke anak.
0: Ya, terima kasih Ibu Monica. Okay. Silakan.
3: Silakan Ibu Claudia. Oke. Nah, ini ada dua pesan. Satu pesan kepada orang tua yang mendengarkan mungkin di luar sini atau mungkin yang di sini, intinya adalah let kids be kids. Udah biarin anak-anak jadi anak-anak. Kalau beban hidup kita mah beban hidup kita yang manage, ya kan? Jangan sampai beban hidup kita dibawa atau terbawa di dalam komunikasi kita kepada anak. Jangan sampai beban emotional baggage kita di kantor, di apa-apa segala macam itu menjadi tersebar di rumah. Anak-anak ya udahlah jadi anak-anak aja. Apa sih tugas anak-anak? Tugas anak-anak belajar, bertumbuh, bermain, melalui bersosialisasi. Jadi ya udah, anak-anak jadi anak-anak, tugas orang tua mendidik dan memampukan mereka. Yang kedua, anak-anak nih, pesan ibu sebagai ibu-ibu yang sudah pernah menjadi anak-anak, nikmati masa muda kalian, bangun fondasi, bangun kegiatan-kegiatan yang membuat kalian akan bangga di kemudian hari. Saya aja nih setua ini kadang-kadang kayak pengen balik ya ke masa muda gitu ya, pengen balik ke masa anak-anak di mana bisa tidur siang. Kalian tidur siang dipaksa ya kan? Nanti kalau udah gede tidur enggak? Udah enggak dipaksa. Oh, ada dulu saya waktu tidur siang dipaksa. Ntar udah gede tidur siang adalah sebuah kemewahan.
0: Betul.
3: Bisa tidur siang adalah sebuah kemewahan. Sekarang kalian tidur siang dipaksa. Ya, bermain bersama teman adalah sebuah kemewahan, karena nanti ketika udah gede, kalian mencari teman yang benar-benar ngeklik, nggak mudah, ya kan? Berimajinasi sekarang adalah kemewahan, mau menggambar apa aja, apa segala macam, berimajinasi, berkreativitas, selama kalian masih anak-anak, nggak akan ada juga yang akan mengkritisi gimana-gimana, karena emang hasil karya anak-anak. Ketika udah besar, mengekspresikan diri dalam kreasi-kreasi, nggak semudah itu juga. Kita akan jadi kritis terhadap kritis-kritisi. Jadi, mumpung masih anak-anak, mumpung masih remaja, menikmati hari-hari sebagai anak-anak remaja, berbuatlah salah, tapi bukan salah yang akan kalian sesali. Berbuatlah salah yang akan menjadi pembelajaran lebih baik. Nikmati aja. Dan jangan lupa bermain. Karena proses bermain adalah proses pembelajaran yang paling ampuh kalau menurut saya. Karena di dalam bermain kalian akan belajar kalah, belajar untuk mulai lagi, game, start game lagi, memperbaiki dan sebagainya. Jadi bermainlah sama-sama teman, ada waktu bermain sama teman, dan itu yang membuat hidup kita jadi lebih positif.
4: Terima kasih. Untuk narasumber kita di pagi hari ini.
0: Terima kasih Pak Indra, Ibu kasih, Monica dan Pak Ibu Indra, Claudia. Mungkin Monica, sekarang saatnya untuk ini ya,
4: pembagian plakat.
0: Ada ya, sedikit yuk, kenang-kenangan.
4: Kita undang yuk Pak Jose untuk maju ke depan.
0: Silakan Bapak.
4: Yang pertama ada Pak Indra Carismiaji, pemerhati dan praktisi pendidikan dari Universitas Harkat Negeri. Kemudian ada Ibu Charlotte Priyatna, Ibu Claudia Inki Rawang, praktisi pendidikan, owner Sekolah Surya Bangsa. Dan ada juga Ibu Monica Sulistiawati, MPSI psikolog, psikolog klinis, founder dari Bravely Brave. Yuk, foto dulu. Oke. Ya. Kita kasih tepuk tangan yuk adik-adik.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih loh untuk para narasumber kita di pagi hari ini.
0: Oke, kita mau foto bersama dulu.
4: Kita foto bareng-bareng dulu yuk, teman-teman.
0: Bapak, kita mau dari foto mana dulu nih? Bersama ya.

0: paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @halflinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.halfline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.
2: Aku yang lemah tanpamu.
0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Hai, Ayang Acu gak tuh?

Hardliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village, Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819 269 1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, bangsa Israel menginginkan seorang raja sehingga mereka dapat menjadi seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Pada saat itu, mereka adalah teokrasi, yaitu pemerintahan dengan Tuhan sebagai kepala dan hakim untuk menasehati mereka. Namun, sekarang mereka menginginkan suatu monarki, sebab yang lain memilikinya. Seolah-olah mereka sedang berkata, "Allah, Engkau tidak cukup baik bagi kami." Tuhan mengabulkan permintaan mereka, namun Ia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mengirim hujan badai selama musim tuai gandum mereka. Mereka langsung menyadari kesalahan mereka. Mereka membutuhkan Allah untuk membela mereka dan bukan menantang mereka, karena mereka tergantung padanya bahkan untuk makanan yang mereka makan. Samuel, hakim mereka pada saat itu, membantu mereka memulihkan hubungan mereka dengan Allah, dan apa yang ia katakan kepada mereka memberi kita suatu teladan bila kita melakukan kesalahan. Pertama, akui kesalahan kita. Mereka berkata kepada Samuel, "Dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 1 Samuel pasal 12 ayat 19. Langkah kedua, berpalinglah kepada Tuhan dengan segenap hati Anda, sebagaimana Samuel menasehati. Janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 20. Ketiga, pahami bahwa saat Anda bertobat, Tuhan akan memulihkan Anda. Samuel berkata, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya?" Ayat 22. Keempat, izinkan orang Kristen yang dewasa berdoa bagi Anda, dan dengan rendah hati menerima pengajaran mereka. Samuel berkata, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Ayat 23. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan atas pengampunannya dan bertekadlah untuk melayani Dia mulai dari titik ini. Kata Samuel, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Ayat 24. Saat kita melakukan kesalahan, itu bukanlah suatu akhir. Bahkan, ia dapat menjadi suatu awal baru bila kita sungguh berpaling kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang sungguh. Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7, nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

0: sejati. Karena kodratnya itu, ia tidak akan menahan disiplin dan hukuman bagi anak-anaknya. Kasihnya tidak tahan melihat orang-orang menuju kepada kebinasaan dan maut. Oleh sebab itu, sering ia terpaksa menegur dan menghukum kita. Jika Allah tidak menegur kita, maka kita tidak bersedia mendengarkan kata-katanya. Perhatikanlah peringatan-peringatannya, maka Anda akan terhindar dari bermacam-macam hukuman Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Inkarnasi. Saat komunis mengambil alih Tiongkok pada tahun 1949, dua misionaris tertinggal di sana, Rudolf Posar dan Arnold Lisaman. Keduanya ditangkap dan dilemparkan ke dalam penjara. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Tiongkok adalah negara yang luas, hampir sama luasnya dengan Amerika Serikat. Sekitar 6.500 km dari timur ke barat dan 3.200 km dari utara ke selatan. Namun yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa di bagian utara Tiongkok menjadi sangat dingin saat angin Siberia bertiup dari utara. Saat bulan demi bulan berlalu, keduanya segera menyadari bahwa mereka akan melewatkan hari Natal sendirian dan tanpa keluarga mereka. Dilarang untuk berbicara satu sama lain, keduanya duduk di dalam sel penjara yang dingin selagi hari Natal tiba. Menggigil karena kedinginan, pikiran mereka dipenuhi oleh kenangan-kenangan Natal yang lalu, kehangatan bersama keluarga, atau untuk tidak membicarakan pemikiran mereka saat makan malam Natal yang tidak akan menjadi keberuntungan mereka pada Natal kali ini. Saat mereka duduk di sana, perasaan putus asa nampaknya telah melingkupi mereka. Arnolis mulai bermain dengan potongan-potongan jerami di lantai penjara. Ia mulai menyusun huruf-huruf. Immanuel. Keduanya melihat Immanuel, salah satu nama yang diberikan kepada Kristus yang berarti Allah beserta kita. Dan perlahan-lahan, oleh karena pernyataan mereka sendiri, kenyataan yang baru saja ditulis Arnolis mulai dipahami. Allah beserta kita. Kelamnya penjara hilang dan realita akan makna Natal yang sesungguhnya dirasakan. 7 abad sebelum Yesus lahir, Tuhan memberikan suatu tanda kepada Ahaz dengan berfirman, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Matius 1 ayat 23 mengutip ayat dari Yesaya menyebutkan kelahiran Yesus sebagai pengenapan perkataan Yesaya. Namun, apa maknanya di dalam dunia kita? Dunia yang penuh dengan pesawat jet supersonik, bangunan-bangunan ajaib, kalkulator sebesar kartu kredit dan komputer. Ketika Rasul Yohanes mengambil pena dan perkamen untuk mencatat kelahiran Yesus, ia menulis, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Para ahli teologia menyebutnya inkarnasi. Namun secara sederhana berarti Allah telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Menyaksikan dunia dengan segala penderitaan dan konfliknya, kita begitu perlu untuk menemukan makna inkarnasi ini. Seperti halnya Bosshard dan Heyman, banyak orang yang terpenjara pada saat ini, bukan oleh jeruji baja penjara, melainkan tertawan oleh penderitaan manusia, rasa bersalah dari nurani yang bergumul, keterbatasan dan kegagalan mereka. Terikat oleh ketidaktahuan, rasa takut, tahayul atau semata-mata dosa, mereka merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang memahami. Inkarnasi ini artinya bahwa Allah mengerti dan peduli. Pada satu kesempatan, seorang Kristen sedang membagikan imannya kepada seseorang beragama Hindu yang tidak dapat memahami fakta bahwa Allah telah menjadi manusia. Saat keduanya berbincang, orang Kristen ini melihat ke bawah dan memperhatikan seekor semut berjalan di trotoar. Dengan membungkuk, ia berkata, "Seandainya saya dapat mengecilkan diri saya sebesar ukuran semut dan dapat menyingkirkan kekuatan manusia saya serta dapat hidup di dalam tubuh seekor semut, barulah kemudian saya dapat sungguh-sungguh memahami dunia semut." Dan itulah persisnya yang Yesus perbuat. "Ya," kata orang yang beragama Hindu, "agar dapat memahami, seseorang harus menjadi orang lainnya." Dan itulah persisnya makna inkarnasi Allah. Allah begitu peduli sehingga ia mengizinkan anaknya untuk mengenakan tubuh manusia, untuk menderita sebagaimana kita menderita, untuk mengalami apa yang kita alami, dan akhirnya untuk memberikan nyawanya menggantikan kita sehingga kita dapat berdiam di dalam hadiratnya selama-lamanya. Ya, Sang Firman, Yesus Kristus, telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Dengar, ada orang yang suka sekali membanggakan dirinya dengan apa yang dimilikinya. Jika demikian, berusahalah untuk mengurangi hal tersebut. Menjadi pusat perhatian dan menjadi pembicaraan orang lain karena kelebihan kita memang sangat menyenangkan. Tetapi apa manfaatnya? Apalagi kita sendiri yang mengatakannya. Mungkin kita hanya didengar saat itu, tetapi akan dilupakan setelah berhenti berbicara, karena apa yang dibicarakan ternyata tidak menguntungkan lawan bicara. Pendengar, adalah lebih baik melakukan sesuatu yang membanggakan daripada menarik perhatian orang lain dengan membanggakan diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal, karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup? Saya berpikir, baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas. Dalam Roma 12, Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah, atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal. Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: karena Allah itu kasih adanya dan karena Ia mengasihi Anda, maka Ia rindu agar Anda menunjukkan kasih kepada-Nya. Dalam roh, ditunjukkannya kepada Anda akan Putra-Nya yang meninggalkan kasih Bapa-Nya dan kemuliaan sorga oleh sebab kasih-Nya kepada kita. Sekarang Tuhan bertanya kepada Anda, bagaimanakah engkau mengucap syukur kepada-Nya? Apakah yang kau tinggalkan karena Dia? Akan tetapi janganlah hanya mempersembahkan pemberian-pemberian Anda saja kepada-Nya, melainkan berikanlah diri Anda sendiri, kebebasan Anda, segala kehendak dan keinginan Anda, segenap hati dan kehidupan Anda. Korban semacam itu akan mengikat Anda kepada Tuhan dan akan mempersatukan Anda dengan-Nya. Anda akan menemukan harta terbesar, baik di surga maupun di atas muka bumi ini, dan Anda akan menjadi seorang yang berbahagia. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xiexie ning shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待 ning mingtian ye jixu anshi shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMP,

0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Seorang seniman pembuat tato yang bernama Chris Baker mengubah lambang penderitaan dan perbudakan menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Banyak dari pelanggannya adalah mantan anggota geng dan korban perdagangan manusia yang telah ditato dengan nama, simbol, atau kode tertentu sebagai identitas mereka. Chris mengubah tato-tato tersebut menjadi sebuah karya seni yang begitu indah dengan cara menato gambar yang baru di atas tato mereka yang lama. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, mengubah karakter seseorang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dibutuhkan waktu untuk melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan lama. Mungkin selama ini kita tidak berdaya menolak keinginan kita sendiri. Kita larut dalam arus dosa dan membiarkan dosa itu berkembang dan semakin mengikat kita lebih dalam lagi. Apa yang dilakukan oleh Chris Baker, sang seniman tato, terhadap kulit? Terlebih lagi apa yang dilakukan Tuhan terhadap jiwa manusia? Tuhan menerima kita apa adanya dan mengubahkan kita. Ketika kita mau bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka hidup kita diubahkan dan nafsu dosa yang menguasai kehidupan lama kita akan semakin pudar. Sahabat, maukah Anda lepas dari ikatan dan belenggu dosa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan,

hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Percayalah akan kebaikan Bapa di surga, sekalipun Ia memimpin Anda melewati jalan disiplin yang menyakitkan Anda. Justru pada saat-saat seperti itu, sifat kebapaannya dinyatakan kepada anaknya. Ia sedang melakukan yang terbaik bagi Anda ketika Ia mengajar Anda, karena Ia sedang mempersiapkan Anda untuk surga. Adakah sesuatu yang melebihi kasih yang mempersiapkan Anda untuk surga yang berarti membahagiakan Anda selama-lamanya? Hal itu dimulai di bumi ini apabila Anda bersedia menerima ajarannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bahtera Nuh dan Air Bah. Bisakah dibayangkan bahwa berabad-abad setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, sisa-sisa bahtera yang sama ditemukan di abad ke-21? Hal itu bukan saja bisa dibayangkan, melainkan juga kemungkinannya semakin besar. Teknologi satelit dan juga foto-foto visual dari Gunung Ararat menyingkapkan sesuatu pada ketinggian 15.300 kaki di pojok barat laut dari gunung es dan granit yang susah dijangkau itu. Digambarkan oleh para periset sebagai suatu anomali di tepi gunung yang membingungkan. Ada sesuatu di sana yang tampaknya tak dapat diidentifikasikan. Porcer Taylor, mantan analis keamanan dan rekan senior di Pusat Studi-Studi Strategis dan Internasional, terpesona oleh kemungkinan bahwa mungkin saja itu sisa-sisa dari apa yang Nuh pakai untuk memelihara hidup selama air bah itu. Selama apa? Sebagian orang bertanya takjub, seolah-olah kisah Alkitabiah tentang air bah itu, suatu banjir bandang yang berlangsung 40 hari 40 malam, hanyalah suatu mitos. Mengherankan bagi sebagian orang adalah fakta bahwa dari seluruh dunia telah diidentifikasikan lebih dari 250 legenda banjir. Sebagian besar legenda banjir itu pada dasarnya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Torah, yang diidentifikasikan sebagai perjanjian lama tentang peristiwa itu. Sebagian orang menggambarkan anomali itu sebagai hanya suatu keanehan alam, atau bayangan-bayangan saja, atau sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang wartawan layanan berita Google, semacam struktur buatan manusia. Mengapa tidak membawa sebuah tim ilmuwan dan pergi mencari tahu sendiri apa yang ada di sana? Sembarangan, itu tidak mudah dilakukan karena alasan-alasan geografis maupun politik. Pertama-tama, Gunung Ararat berlokasi di Turki Timur, di perbatasan Iran, Armenia, sebelumnya di Uni Soviet dan Nasivan. Dan semuanya, negara itu sekarang ini tidaklah bersahabat dengan pemakai. Sederhananya, mereka tidak mau orang asing menjelajah wilayah mereka. Lebih lanjut, pemerintah-pemerintah mereka tidak kooperatif dengan kelompok-kelompok yang bermotif ilmiah ataupun religius. Tidak ada bandara di dekat sana, tidak ada bis ulang-alik yang akan mengantarkan saudara ke lokasinya. Tidak ada. Namun gambaran satelit menerobos hambatan-hambatan itu dan memberitahu kita bahwa ada sesuatu di sana. Namun apa persisnya tidaklah pasti. Sebuah situs internet yang dikhususkan untuk eksplorasi Bahtera Nuh mengatakan, banyak orang percaya bahwa Gunung Ararat adalah tempat di mana Bahtera Nuh mendarat. Namun Alkitab tidaklah menyatakannya. Alkitab hanya menyatakan bahwa Bahtera itu mendarat di pegunungan Urartian, di mana terdapat ratusan gunung, walaupun Ararat adalah yang tertinggi. Karena Gunung Ararat adalah lokasi yang tertinggi di Urartu, sebagian orang sepanjang sejarah telah menarik kesimpulan yang belum terbukti bahwa itulah tempat pendaratannya dan mempromosikan konsep itu sebagai tradisi regional. Untuk menjadikan situasinya sedikit lebih menarik, umpamakanlah bahwa atas penentuannya Allah mengizinkan kabut politik dan isolasinya dikesampingkan dan para periset yang melakukan DNA mendemonstrasikan bahwa anomali tepi gunung yang membingungkan itu diidentifikasikan sebagai bahtera sesungguhnya yang Nuh pakai dengan menyampingkan dugaan-dugaan atau teori-teori. Apa saja implikasinya? Pertama, ukuran sesungguhnya dari apapun yang ada di sana tampaknya mirip dengan ukuran bahtera sebagaimana yang dicatat oleh Musa dalam Torah. Haruskah kita asumsikan bahwa sejumlah besar orang yang tidak percaya akan mulai percaya? Hal itu tidaklah terjadi ketika gulungan-gulungan Qumran yang luar biasa penting itu ditemukan sejak tahun 1947 hingga sekarang. Banyak orang, apapun buktinya, memilih tidak mempercayai kisah Alkitabiah tentang air bah itu.
karena hal itu menghadapkan mereka dengan otoritas firman Allah dan realita tentang penghakiman Allah atas umat manusia karena keberdosaan daging. Namun, sebagian orang akan percaya. Yesus contohnya, percaya kepada air bah itu, memakainya sebagai bukti bagi penghakiman Allah yang bukan saja di masa lalu, melainkan juga di masa depan. Mengakui kebenaran kitab suci tidaklah memerlukan bukti yang dapat diverifikasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Hidup adalah suatu perjalanan pertumbuhan. Tidak ada yang langsung bisa menjadi kuat ataupun matang dalam semalam. Seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh, kita pun di dalam hidup ini perlu mengalami satu proses. Kadang-kadang ada musim kering yang menguji ketahanan kita. Kadang-kadang ada hujan yang justru membantu kita untuk berkembang. Pertumbuhan itu bukan hanya bicara tentang bertambahnya usia ataupun pencapaian yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berarti. Teruslah bertumbuh dalam setiap prosesnya, itu akan membawa kita akan semakin lebih dekat pada tujuan kita.

Ada seorang wanita yang bernama Siti. Dia wanita yang anggun dengan rambut panjang yang dikepang. Dia sangat bangga terhadap rambut panjangnya yang begitu indah. Dia bekerja di sebuah pabrik garment. Orang melihat Siti sebagai orang yang murah senyum, ramah, hingga suatu saat terjadi peristiwa yang membuatnya berubah 180 derajat. Ketika itu dia mendapat giliran shift malam. Entah

karena apa Siti menjadi tidak hati-hati. Rambut panjangnya nyangkut di salah satu bagian mesin. Sambil berteriak, Siti berusaha bertahan supaya kepalanya tidak ikut tertarik. Beruntung ada temannya yang melihat dan langsung mengambil gunting untuk memotong rambut Siti. Sekalipun berhasil dipotong rambutnya, namun wajah Siti terluka karena terbentur bagian mesin yang lain. Teman-temannya membawa Siti ke rumah sakit dan harus menginap di sana. Beberapa hari kemudian dia dinyatakan sembuh, tapi bekas luka di wajahnya kelihatan jelas dan menjadikannya tidak secantik dulu. Karena keterbatasan dana, Siti pun tidak sanggup untuk operasi plastik. Sejak saat itu dia menjadi seorang yang pemurung. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, memiliki sesuatu yang membanggakan tentu tidak salah. Mungkin kita pandai, mungkin kita orang yang banyak harta, kita cantik atau tampan, atau mungkin kita seseorang yang mempunyai jabatan. Apa yang kita miliki itu bisa berguna jika kita bisa menjadi tuan atasnya dan menggunakannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Tapi hal yang membanggakan itu bisa juga membuat kita menjadi budaknya dan justru mencelakakan jika kita kurang waspada. Mari kita mohon bimbingan Tuhan dalam menggunakan dan menghargai semua yang kita miliki, khususnya hal yang menjadi kebanggaan kita, agar hal itu tidak mencelakakan kita. Sahabat, apakah yang menjadi kebanggaan Anda saat ini? Apakah Anda yang menguasainya atau diperbudak oleh apa yang Anda banggakan itu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027.

terkait, diskon 50%, uang pembangunan, dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda. Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Barang siapa yang hidup seperti seorang anak yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, ia akan mengalami bahwa Bapanya memimpin dia melalui jalan-jalannya yang sangat indah. Bapa berpihak kepadanya di dalam segala perkara serta memeliharanya. Seseorang tidak akan rugi apabila ia meninggalkan segala sesuatu yang dalam pemandangan manusia dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Karena ia mencari kerajaan Allah serta kebenarannya dan hal-hal yang berkenan kepadanya. Barang siapa melakukan hal ini, ia akan mengalami segala hal lain akan ditambahkan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Salah satu hal terpenting yang Anda dapat pelajari tentang Tuhan adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan. Anda mungkin berpikir hal itu bukanlah sesuatu yang mendalam. Namun sesungguhnya, iya. Inilah sebabnya, bila kita tidak mengenal Tuhan, kita berasumsi bahwa Ia semacam manusia yang mulia. Dan karenanya, kita mencoba untuk memahami Dia seperti Anda memahami manusia lainnya. Nah, untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan, bukan artinya berkata bahwa Ia adalah pribadi tanpa kecerdasan, kehendak, dan emosi. Ia memang demikian, ditambah banyak hal tak terbatas lainnya. Ia pun adalah pribadi yang dapat dikenal, yang artinya Tuhan bukanlah suatu kekuatan, bukanlah sang penggerak utama alam semesta, atau suatu kuasa abstrak di luar sana, apapun itu bentuknya. Untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan, sama halnya dengan membuat pernyataan kuat yang membawa kita melampaui tingkat kemanusiaan, naik ke tingkat supernatural. Karena itu, kita seharusnya berasumsi bahwa dalam banyak hal, Tuhan itu berbeda dari manusia yang kita kenal. Ia tidak pernah berubah, ia tidak memiliki awal dan akhir, ia tidak pernah lelah atau merasa bosan atau frustasi. Ia pun setia. Apa yang ia katakan akan ia lakukan, ia melakukannya. Mungkin ia mengambil waktu sejenak atau bahkan waktu yang lama, dan kita mungkin lelah menunggu dia untuk bertindak. Namun pada akhirnya, ia bertindak. Saya sering mengutip perkataan, Tuhan jarang datang awal, namun ia tidak pernah terlambat. Seorang pria yang menghabiskan seumur hidupnya berjalan bersama Tuhan, yang mungkin lebih dekat dengan Tuhan daripada siapapun pada masanya, Samuel, sang nabi, menulis, Sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. 1 Samuel pasal 15 ayat 29. Inilah salah satu alasan mengapa sulit bagi beberapa orang untuk memahami Tuhan. Tuhan itu berbeda dari kita. Ia tidak pernah terburu-buru, tapi kita sering terburu-buru. Ia selalu menepati janjinya. Kita seringkali tidak. Ia bekerja pada tingkat logika yang berbeda, dan itulah sebabnya terkadang sulit bagi kita untuk memahami. Allah sendiri mengatakan hal ini kepada kita sejak lama. Anda menemukan perkataannya ini dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan pun berbeda dari kita. Ia memiliki kesabaran dan belas kasih yang tak terbatas. Ia memahami ketika kita bahkan tidak mau mencoba. Pernahkah Anda membaca kisah di koran tentang situasi mengerikan di mana seseorang begitu brutal terhadap orang lainnya? Mungkin terhadap seorang anak kecil atau korban yang tidak bersalah, dan Anda berpikir, seandainya saya Tuhan, pasti saya sudah bunuh orang itu. Tentu saja Anda pernah. Demikian pula dengan saya. Namun Tuhan tidak pernah berpikir demikian. Mengapa? Apakah Tuhan begitu lembek soal keadilan? Beberapa orang memang berpikir demikian, bahkan orang-orang yang rohani atau bahkan para nabi. Saya memikirkan tentang Habakuk, pria yang menulis salah satu kitab di Perjanjian Lama, yang menghadapi isu ini dan berseru, Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Pada akhirnya Tuhan menjawab dia dan ia mulai menyadari bahwa ada akhir dari kesabaran Tuhan. Suatu batas di mana kesabarannya yang tak terbatas telah habis dan keadilan terjadi. Ada satu pemikiran yang saya ingin tinggalkan bagi Anda. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Berdamailah dengan fakta bahwa ia itu berdaulat. Bahwa ia mengetahui masa depan. Dan karenanya bila Anda adalah anaknya, Anda dapat meyakini bahwa ia memegang kendali penuh atas hidup Anda dan dunia di mana Anda tinggal di dalamnya. Semakin Anda mengenal firman-Nya dan jalannya,
Anda semakin yakin akan kesanggupannya untuk menjaga Anda dan mengawasi kehidupan Anda. Tidak ada anak Tuhan yang akan mempertanyakan jalan Tuhan seandainya ia memahami gambar utuhnya. Sama seperti pengunjung di pabrik tenun yang hanya melihat benang kusut di sisi bawah, kita seringkali hanya melihat sebagian polanya. Namun suatu hari, kita akan berpindah ke sisi lainnya dan melihat permadani kehidupan kita yang sempurna. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, kata Paulus. Dan ia menambahkan, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Anda dapat tinggal tenang dalam keyakinan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Seekor anak unta bertanya kepada induknya, "Ibu, boleh aku bertanya sesuatu?"
1: "Silakan anakku, apa yang mengganggu pikiranmu?" jawab si ibu.
0: "Mengapa kita punya punuk, sementara gajah, rusa tidak?"
1: Sang ibu pun menjawab, "Kita adalah binatang padang gurun, dan punuk ini digunakan untuk menyimpan air. Kita dikenal sebagai hewan yang bisa bertahan tanpa air."
0: Si anak nanya lagi, "Lalu mengapa kaki kita panjang dan bulat?"
1: Si ibu pun menjawab dengan sabar, "Anakku, sudah jelas itu kita gunakan untuk dapat bertahan di padang pasir. Kita bisa lebih baik, lebih cepat daripada yang lain."
0: Si anak belum puas, dia nanya lagi, "Oke, terus mengapa kita punya alis mata yang panjang, ibu?"
1: Si ibu yang sudah mulai kewalahan dengan pertanyaan si anak tetap berusaha menjawab pertanyaannya. "Alis ini kamu pergunakan untuk melindungi mata dari butiran pasir yang berterbangan di padang gurun. Jadi punuk ini digunakan untuk menyimpan air di padang pasir, kaki untuk berjalan di atas pasir, dan alis mata ini untuk melindungi mata dari butiran pasir, anakku."
0: "Satu pertanyaan lagi, ibu," kata si anak. "Lalu mengapa kita berada di kebun binatang ini? Apa yang kita lakukan di sini, bu? Untuk apa semua yang kita miliki ini, kalau kita tidak berada di padang gurun?"
1: Si ibu unta ini pun akhirnya terdiam, tidak tahu menjawab pertanyaan terakhir dari sang anak.
0: Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang kita miliki tidak akan banyak manfaatnya kalau kita tidak mempergunakannya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik itu bakat, kemampuan, talenta, harus kita pergunakan untuk kebaikan. Nah sahabat, sudahkah keahlian, kemampuan, materi, pengalaman yang Anda miliki sudah dipergunakan untuk orang yang membutuhkan? Apakah Anda sudah tepat dengan tempat Anda berada sekarang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 活到老，学到老。
1: Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Selama Anda masih hidup, janganlah berhenti belajar.

pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: pendengar, kemampuan untuk selalu memaafkan orang lain menunjukkan kebesaran jiwa seseorang. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati, karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi, tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: kita mengukur kebaikan Allah Bapa, senantiasa ada hal-hal yang baik yang dianugerahkannya kepada kita. Ia berusaha membahagiakan anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya itu seharusnya menaikkan puji-pujian kepadanya dengan mengumumkan betapa baiknya Bapa itu serta mengucap syukur kepadanya atas kebaikannya itu. Maka kita membuka tangannya, lalu berkat-berkat, anugerah serta pemberiannya akan mengalir ke atas diri kita. Oleh sebab itu, hendaknya Anda lebih sering mengucap syukur kepadanya, maka sesungguhnya Anda akan menerima dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang pemulung, dia sedang berjalan di tengah tumpukan sampah. Di tengah-tengah sampah tersebut, dia menemukan sebuah pengaduk besi yang sudah tua dan berkarat. Nah, sang pemulung tersebut mengambil dan memungut pengaduk besi itu dan kemudian meletakkannya dalam tasnya. Kemudian dia berjalan lagi. Dan di dekat tempat dia menemukan pengaduk besi tadi, dia menemukan sebongkah garam dapur yang sudah sangat kotor. Garam tersebut pun dia pungut dan dia masukkan ke dalam tasnya. Di dalam tas pemulung tersebut, garam dan pengaduk besi jadi akrab. Mereka berkenalan, saling mengasihi, saling berbagi rasa, sharing tentang perjalanan mereka selama ini. Sesampainya di rumah, si pemulung mengamplas pengaduk besi yang dia temukan tadi, sehingga akhirnya mengkilap. Kemudian dia lumuri dengan minyak dan meletakkannya di tempat perkakasnya. Sedangkan bongkahan garam dapur yang dia temukan, dia bersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel padanya, kemudian dicucinya sebentar, lalu dia letakkan di tempat bumbu dapur. Pengaduk besi dan garam dapur sangat bersedih hati. Mereka yang sudah akrab merasa dipisahkan oleh si pemulung. Mereka menganggap si pemulung kejam karena telah memisahkan mereka. Dan mereka pun sepakat untuk protes kepada si pemulung. Akhirnya, si pemulung mendengar protes kedua benda tersebut. Besi berkata, "Tuanku, mengapa engkau memisahkan aku dari garam dapur? Dia itu sahabat sejatiku." Garam dapur juga protes, "Tidakkah Tuan sangat kejam? Aku menyayangi pengaduk besi sahabatku. Kenapa engkau memisahkan kami?" Si pemulung pun menjawab, "Hei pengaduk besi dan garam dapur, tidakkah kalian tahu bahwa jika kalian bersatu terlalu lama, akan merusakkan satu sama lain? Tidak tahukah kalian bahwa garam dapur akan larut oleh uap air dan membentuk air garam? Air garam bisa bereaksi dengan besi dan menimbulkan karat. Kemudian karat itu akan mengotori kalian semua. Aku akan menyatukan kalian lagi ketika aku memasak. Kemudian aku akan membersihkan kalian lagi." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah garam dapur dan pengaduk besi ini adalah kisah perumpamaan tentang kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita merasa Tuhan sangat kejam kepada kita karena permohonan kita dalam doa tidak terkabul. Atau kita mungkin berpikir Tuhan sangat kejam karena mengizinkan kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi. Tetapi ingatlah sahabat, bahwa pikiran kita ini sangat terbatas. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang maha mengetahui hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang merasa marah dan kecewa kepada Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Pendengar, setiap orang mengetahui dengan jelas apa tujuan hidupnya, maka sudah barang tentu ia akan fokus pada kehidupannya. Karena orang-orang seperti ini akan memusatkan upaya dan energi terhadap hal-hal yang penting. Dengan demikian, ia menjadi orang efektif dan bersikap selektif. Jika kita ingin hidup bahagia, maka tentukanlah arah dan tujuan serta prioritas di hidup ini, lalu buatlah perubahan dan mengisinya dengan pemikiran yang baru. Pendengar, untuk itu, perkuatlah apa yang menjadi fokus dan tujuan di kehidupan ini, sehingga pastikan jangan hidup sembarangan dan semaunya. Tingkatkanlah gaya hidup rajin beribadah, sehingga Anda maupun pasangan akan mengerti serta memahami apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta dalam hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Allah yang kasih adanya setiap hari selalu memberi kepada kita suatu sinar terang. Betapapun gelapnya, selalu ada suatu sinar terang, suatu pemecahan, pertolongan, salam, dan dorongan. Carilah terang itu, pasti Anda akan menemukannya, dan jalan di hadapan Anda akan diteranginya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 英雄难过美人关。
1: Sangat sulit bagi seorang pahlawan melewati jebakan gadis cantik. Godaan wanita cantik jauh lebih sulit dihindari oleh pria bijak dan teguh hati sekalipun.

jadilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Ada seorang bengkir yang kaya raya. Dia punya banyak harta di dalam rumahnya. Suatu hari, hartanya hampir saja ludes dirampok. Untung saja perampokan itu bisa digagalkan. Nah, kini bengkir itu cari cara yang paling aman untuk melindungi semua harta bendanya. Namun, cara yang dia pergunakan agak keterlaluan, yaitu dengan memasang kabel yang dialiri listrik pada sekeliling pagar rumahnya. Nah, dengan demikian, pencuri atau perampok yang berusaha menyatroni rumahnya akan mati sebelum sempat mengambil harta bendanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sangat bijak ya kalau kita berjaga-jaga dan melindungi apa yang kita miliki. Tetapi, tidak manusiawi rasanya kalau kita hanya memikirkan harta benda kita saja, tanpa memikirkan keselamatan atau nyawa orang lain. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada harta benda apapun? Memikirkan keselamatan manusia sama dengan menghargai sang penciptanya, yaitu Tuhan pencipta manusia. Nah, bagaimana dengan Anda sahabat? Apakah hati Anda berada di harta yang Anda miliki? Atau hati Anda hanya tertuju kepada Tuhan sang Maha Pencipta? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: mendengar. Belajar mendengarkan orang lain adalah cara yang baik supaya kita dapat membangun empati untuk menjalin relasi dengan orang yang telah kita kenal sebelumnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin diremehkan atau dinomorduakan. Karenanya, hilangkan kebiasaan memperhatikan ponsel atau memikirkan hal-hal lain ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Pendengar, bersikap membuka diri namun perlu memperhatikan batas-batas keterbukaan dalam pembicaraan. Fokus pada kondisi sekitar merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: setiap hari seperti murid-muridnya. Demikian, ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Selalu ada sesuatu yang tidak kita miliki, yaitu iman yang kuat. Padahal untuk melaksanakan amanat Tuhan kepada kita, iman itu mutlak diperlukan. Dalam semua pekerjaan dan kegiatan kita, bahkan di dalam doa, segala sesuatu tergantung daripada iman. Imanlah yang menentukan apakah kegiatan dan doa Anda berhasil atau tidak. Anda sering memanjatkan doa kepada Tuhan, bahkan berulang kali mendoakan hal yang sama. Akan tetapi bila Anda tidak mengharapkan pertolongan yang sudah Tuhan sediakan bagi Anda dan tidak menantikan pertolongan ini, maka tak akan terjadi sesuatu. Jika Anda tidak mempunyai iman, mintalah iman itu dari Tuhan dan percayalah bahwa Ia akan mengabulkannya. Ia akan menanam iman di dalam hati Anda. Tuhan akan memberkati langkah iman yang pertama ini dan menolong Anda untuk berdoa lagi dengan penuh iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 柳得青山不怕美柴烧。
1: Selama masih ada gunung hijau, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini selama memiliki kesehatan,

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Siapakah yang tetap menjadi hamba hukum Taurat sekalipun ia percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu orang-orang yang menolak untuk dibentuk kembali menjadi anak-anak Tuhan. Pastilah seorang anak Bapa Surgawi mengikuti putranya sebagai seorang murid yang mengikuti jalan salib. Ia bersedia menyerahkan nyawanya dan meninggalkan hal-hal yang sangat berharga baginya. Ia pun dapat bersuka cita karena pemberian-pemberian Bapa dan karena ciptaannya. Hidup sebagai anak-anak Bapa yang sejati, bebas dari hukum Taurat dan karena kasih terikat kepada cara hidup Yesus, itulah yang membahagiakan kita serta membuka pintu bagi banyak orang untuk datang ke rumah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor

0: 10 Samarinda.
1: Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan waktu pembacaan Alkitab ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah suara-Mu lebih nyaring daripada segala kekhawatiran yang kami bawa. Ajarlah kami menemukan harapan baru di dalam firman-Mu. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel pasal 29. Orang Filistin menghimpun seluruh tentara mereka ke Afek, sedangkan orang Israel berkemah dekat mata air di Yisrael. Raja-raja kota orang Filistin berbaris maju dalam pasukan 100 dan 1000. Daud dan orang-orangnya juga berbaris maju di belakangnya bersama Akis. Berkatalah para panglima Filistin, "Bagaimana dengan orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akis kepada para panglima Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, Raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersamaku dan tidak kudapati kejahatan padanya sejak ia membelot sampai hari ini?" Tetapi para panglima Filistin menjadi marah kepadanya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tentukan baginya. Ia tidak boleh pergi berperang bersama kita, supaya ia tidak menjadi lawan kita dalam peperangan. Dengan apa orang ini dapat disukai lagi oleh tuannya kalau bukan dengan kepala orang-orang kita? Bukankah dia itu Daud yang dinyanyikan orang berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul membunuh beribu-ribu musuh tetapi Daud berpuluh-puluh ribu?" Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini jujur. Keluar masukmu bersamaku dalam pasukan tentara adalah baik di mataku, sebab aku tidak mendapati kejahatan padamu sejak engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau tidak baik di mata penguasa-penguasa kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan melakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kulakukan? Apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak aku mengabdi kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut berperang melawan musuh tuanku raja?" Jawab Akis kepada Daud, "Kuakui engkau baik di mataku seperti malaikat Allah. Hanya saja para panglima Filistin telah berkata, 'Ia tidak boleh pergi berperang bersama kita.' Jadi bangunlah pagi-pagi beserta hamba-hamba tuanmu ini yang datang bersama engkau. Ketika kamu bangun pagi-pagi dan hari cukup terang, pergilah." Daud dan orang-orangnya bangun pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedangkan orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael.

Sahabat Scripture Union Indonesia, mungkin kita pernah merasakan pahitnya penolakan. Pekerjaan yang kita idamkan, pasangan yang kita harapkan, atau cita-cita yang kita perjuangkan tidak berakhir sesuai keinginan. Penolakan selalu meninggalkan jejak pedih, seakan semua harapan runtuh. Daud pernah merasakan pahitnya ditolak. Ketika ia hendak maju berperang bersama tentara Filistin, para panglima menolak kehadirannya karena mereka curiga ia akan berbalik melawan mereka. Kemasyhuran nama Daud yang mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh menjadi ancaman untuk orang Filistin. Bagi Akhis, Daud adalah orang yang tidak didapati kejahatan padanya dan diakui baik, tetapi tetap tidak dipercaya dan dipandang tidak layak. Karena penolakan, Daud dan orang-orangnya pun pulang. Namun tanpa Daud sadari, penolakan itu adalah cara Tuhan menyelamatkannya, mencegahnya dari melawan bangsanya sendiri. Allah sering bekerja melalui jalan yang tidak pernah kita duga. Penolakan bukan berarti kegagalan atau keterpurukan. Penolakan bisa menjadi bentuk perlindungan. Ada kalanya Allah menutup pintu karena ia tahu jalan di balik pintu itu akan mencelakakan kita. Allah berdaulat atas hidup kita. Ini yang kita perlu selalu ingat. Dan sebagai orang percaya, kita diajar untuk percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik, meskipun kita tidak segera melihat alasannya. Mungkin saat ini kita diperhadapkan pada situasi yang membuat kita meragukan jalan dari Allah karena kita tidak melihat pintu terbuka di depan kita. Namun, justru disitulah iman kita diuji. Apakah kita akan tetap berjalan bersama Allah atau memilih bersandar pada pemahaman kita sendiri yang terkadang keliru? Marilah kita belajar melihat penolakan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan undangan untuk semakin dekat dengan Allah. Saat satu pintu tertutup, kita percaya bahwa Allah telah menyiapkan pintu lain yang lebih baik, yang akan membawa kita kepada rencana terbesarnya bagi kita. Di dalam penolakan ada perlindungan. Di dalam kekecewaan ada harapan. Mari kita berdoa. Ketika kami mengalami penolakan dan pintu-pintu tertutup di hadapan kami, tolonglah agar kami tetap percaya bahwa kasih-Mu tetap bekerja di balik apa yang tidak kami mengerti. Ajarlah kami melihat bahwa terkadang penolakan adalah pagar perlindungan-Mu yang menjaga kami dari jalan yang bukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tur Nubuatan, judul kelima, Pengakuan Dua Saksi. Ikuti perjalanan melalui peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting dalam nubuatan Alkitab bersama David Jeremia. Dalam setiap pesannya, dia akan memberikan pengajaran secara langsung di hadapan penonton di berbagai arena di seluruh Amerika Utara. Peran dua saksi di akhir zaman mulai terungkap. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Pengakuan Dua Saksi bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Tur Nubuatan 5. Pengakuan Dua Saksi. KKR Toronto, Kanada. Kedua Saksi, Wahyu 11. Saudara-saudara, Donna dan saya pernah melakukan sesuatu yang tak pernah kami lakukan sebelumnya. Dan dengan aman saya dapat mengatakan bahwa dalam waktu dekat, barangkali kami tak akan melakukannya lagi. Waktu itu kami naik bis di Florida dan kami mengunjungi kira-kira 8 kota dan 11 toko buku Kristiani dalam waktu 3 hari. Dan menandatangani buku dan berjumpa dengan orang-orang. Nah, penandatanganan buku-buku dan perjumpaan dengan orang-orang itu asik. Namun bisnya, mungkin kami bisa hidup tanpanya. Namun saya ingin menyampaikan suatu cerita pendek sebelum membagikan pesan ini. Saya rasa salah satu hal yang sering orang yakini tentang kitab Wahyu adalah bahwa kitab ini menakutkan, bahwa kitab ini kitab yang gelap, bahwa kitab ini tidak membesarkan hati sama sekali. Waktu itu saya sedang menjabat tangan orang-orang di sebuah toko buku di Tallahassee. Dan seorang ibu muncul. Dan dia agak menunggu hingga yang lain mulai bubar. Katanya, saya bukan membawa buku untuk Anda tanda tangani. Dan saya bukan mau difoto. Namun katanya, saya hendak menyampaikan bahwa saya baru saja selesai membaca buku ini. Dan dia mulai menangis. Katanya, Dr. Jeremia, sekarang saya sudah tidak takut lagi. Banyak orang membuka kitab Wahyu dan menjadi takut. Dan hal yang saya mau Anda catat sebelum kita mempelajari kitab ini adalah bahwa kitab Wahyu adalah wahyunya Yesus Kristus. Jika Anda memperhatikan judul kitab ini, demikianlah katanya, Wahyu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bagi kita, kita yang percaya, bagaimana mungkin wahyu Yesus Kristus bukan momen yang gemilang? Alkitab mengatakan bahwa ketika mulai terjadi ini, itu di seputar kedatangan Tuhan kembali, umat Kristiani seharusnya bukan berjalan kemana-mana dengan kepala tertunduk. Oh, sama sekali bukan. Beginilah katanya, angkatlah kepalamu, sebab penebusanmu sudah semakin dekat. Segala hal yang kita lihat sedang terjadi sekarang ini, hanyalah mengingatkan bahwa semuanya itu menuju ke suatu tempat. Dan kita tahu kemana semuanya itu menuju, sebab kita telah membaca Alkitab dan kita tahu bahwa Allah punya rancangan. Nah, dalam menyampaikan pesan-pesan ini, saya telah melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Sangat kikuk rasanya sebab saya ini terutama pengajar Alkitab ayat demi ayat. Saya belum pernah melakukan apa-apa lagi selain itu. Namun kami telah menciptakan suatu cerita pendek. Dan ceritanya didasarkan pada kebenaran yang dimodernisasikan dan didramatisasikan. Untuk memberi Anda kesan bahwa ini bukanlah hanya sesuatu yang Anda baca di dalam sebuah kitab yang sudah berdebu. Hal-hal yang Alkitab bicarakan ini pasti akan terjadi. Dan terjadi di dunia seperti yang sekarang ini Anda dan saya tinggali. Untuk menjadikan ceritanya realistis, saya telah memberikan nama bagi para tokohnya. Misalnya, saya telah memberikan nama Judas Christopher kepada Sang Antikristus. Demikianlah namanya dalam cerita saya. Sang Nabi palsu bernama Demon Deterov. Ketika Anda mendengar nama-nama tersebut, Anda akan mengetahui bahwa saya sedang membicarakan Sang Antikristus dan Sang nabi palsu. Maka saya akan bercerita pendek, baru membawa Anda kepada kitab suci di balik ceritanya. Maka dengarkanlah cerita ini baik-baik. Yahudi Abrams, Perdana Menteri Israel, tersenyum sementara dia berpose bersama Judas Christopher, Perdana Menteri Inggris. Orang banyak di Tel Aviv bertepuk tangan sementara kedua pria ini naik podium di hadapan serangkaian mikrofon dan kamera TV. Warga Israel yang tercinta, suara sang Perdana Menteri optimis. Saya senang dapat mengumumkan penandatanganan perjanjian yang belum ada presidennya ini, di mana Perdana Menteri Christopher telah menjamin perdamaian antara Israel dengan bangsa-bangsa tetangga kita yang Islam, serta akan membela Israel dari penyerang manapun, dan perjanjian damai ini berlaku 7 tahun. Sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar sementara Christopher mendekati mikrofon-mikrofon. Atas nama negara saya, katanya, saya ingin menyatakan alangkah senangnya kami menjadi pelaku-pelaku yang pada akhirnya membawakan perdamaian ke Timur Tengah. Yakinlah bahwa Inggris yang mempelopori peneguhan bangsa Anda pada tahun 1948 akan selalu menjadi sahabat sekaligus sekutu Anda yang setia. Dalam bulan-bulan setelah perjanjian yang diumumkan tersebut, Israel mengarahkan perhatian dan dananya sepenuhnya menjauh dari upaya militer dan mencurahkan upaya-upayanya ke dalam pengeluaran-pengeluaran dalam negeri. Seolah-olah dalam semalam, kemakmuran bangsa ini meledak. Namun dengan realita baru ini, datang pula beberapa perubahan kebudayaan yang tidak disangka-sangka, mengikuti pola dunia barat. Orang Israel mulai terjerumus semakin dalam ke dalam lumpur, pemanjaan diri serta pencarian kenikmatan. Aaron dan Sephora, pacarnya yang tinggal seatap, menyelesaikan makan malam mereka, lalu jalan-jalan, seperti yang sering mereka lakukan, menuju Taman Gan Sekar. Masih 1 jam lebih sebelum matahari terbenam, dan tamannya penuh dengan orang-orang yang jogging, remaja bermain basket, dan keluarga-keluarga memasak di atas panggangan yang mudah dibawa-bawa, sementara anak-anak mereka bermain kejar-kejaran di lapangan berumput di pinggirannya. Lumayan banyak penonton berkumpul mengerumuni salah satu bangku taman. Aaron menunjuk ke arah kerumunan itu dan berkata kepada pacarnya, "Ada apa ya di sana itu?" Penasaran, mereka mendekat. Mereka tiba di belakang kerumunan, di mana perkataan seorang jangkung tak dikenal terdengar jelas dan lantang. "Saudara-saudara di Israel, kalian memiliki kehormatan yang ditinggikan sebagai bangsa istimewa, yang dipilih dari semua bangsa, untuk membawakan yang kudus dari Allah ke bumi. Namun kalian membunuh dia, sang Mesias yang datang untuk menyelamatkan kalian. Bangsa-bangsa lain mengakui dan menerima apa yang kalian tolak. Dan karena rasa hormatlah, maka mereka menyebut kota ini kota suci." Dan nadanya menjadi bahkan lebih serius lagi. "Namun ketahuilah bahwa kalian tidaklah suci. Kejahatan merajalela di seluruh penjuru negeri kalian. Kebejatan kalian akan menjadikan Sodom malu. Ketahuilah bahwa sang Mesias yang kalian tolak akan segera datang kembali untuk mengklaim takhta yang memang haknya, dan akan memerintah atas kalian. Kecuali kalian bertobat dari kejahatan kalian, penghakimannya akan segera turun seperti kampak seorang algojo, dan kalian akan binasa selamanya." Namun bagaimana jika peringatan-peringatan mereka ternyata benar? Aaron menyambar tangan Sapora dan menarik dia ke arah tempat berjalan kaki. "Kita takkan berdiri di sini dan mendengarkan orang-orang gila ini lagi. Mari keluar dari taman ini." Dalam beberapa bulan berikutnya, kedua saksi ini muncul setiap harinya di seluruh taman di Yerusalem, di alun-alun publik, di pojok-pojok jalan, di pasar-pasar, di mana saja mereka bisa menarik perhatian banyak orang. Dan tidak lama kemudian, maka nilai hiburan dari kedua saksi ini menipis, dan orang-orang menjadi tidak toleran terhadap tuntutan-tuntutan mereka yang terus-menerus akan pertobatan. Pada suatu malam, Aaron dan Sephora mampir membeli bahan makanan setelah makan malam. Setelah keluar dari toko, mereka melewati suatu lokasi pembangunan dan berjumpa dengan kedua saksi yang sedang berbicara kepada kerumunan orang yang mencemooh. Aaron menerobos ke depan kerumunan dan berseru kepada sang pembicara, kali ini yang perawakannya lebih pendek. Pak, Bapak telah memperingatkan kami soal kiamat yang sudah dekat. Kami akan percaya jika saja Bapak memberi kami tanda yang membuktikan bahwa Bapak memang nabi-nabi Allah. Sang saksi menjawab, kalian minta tanda. Baik, akan saya berikan tanda. Sama seperti Musa mengubah sungai Nil menjadi darah, besok pagi ketika kalian bangun, sumber-sumber air kalian sendiri akan menghasilkan air yang terkontaminasi semerah darah. Kalian akan meminumnya karena tidak punya opsi lain. Dan kalian akan menderita segala macam penyakit mirip dengan tulah-tulah yang dijatuhkan atas Mesir zaman dulu. Keesokan paginya, Sephora bangun pagi-pagi, masih mengantuk. Dia terhuyung ke dapur untuk membuat kopi. Ketika dia melihat tekonya setelah mengisinya dari ledeng, dia menjerit dan tekonya terlepas. Tekonya pecah dan cairan merah kecoklatan tumpah di lantai. Air di seluruh penjuru Israel berubah menjadi bau dan merah, sementara musim hujan datang dan pergi tanpa turunnya hujan. Permukaan air laut Galilea anjlok. Panen gagal, kebun anggur layu, domba dan ternak mati. Rombongan truk, kereta dan kapal tiada henti-hentinya membawakan air ke Israel. Namun tidak pernah cukup. Rumah-rumah sakit dan rumah-rumah duka penuh. Sementara kedua saksi semakin terekspos kepada publik, wali kota Yerusalem menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Akhirnya polisi Yerusalem main hakim sendiri. Sang kepala polisi mengetahui bahwa dirinya akan mendapatkan dukungan yang luar biasa besar dari publik, mengirimkan sepasukan petugas ke taman untuk menahan kedua saksi itu. Sementara para petugas polisi mendekat kedua orang itu, mereka menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Maka suatu gelombang panas yang hebat menyambut para petugas itu. Mereka memaksa diri melawan api yang tidak kelihatan itu, namun segera jatuh ke tanah. Menggeliat, kesakitan dan menjerit menemui ajal mereka. Sang kepala polisi mengirimkan pasukan kedua dengan perintah untuk menembak dan membunuh kedua saksi itu. Kedua nabi itu berdiri tanpa terkesan, sementara para petugas membidikkan senjata mereka. Sekaligus terdengarlah rentetan tembakan di seluruh penjuru taman tersebut. Dan setelah tembakan dihentikan, kedua saksi itu masih berdiri teguh seperti pohon ek, tidak shock, tidak takut. Yang lebih jangkung berkata, kalian tidak bisa mencelakakan kami hingga kami menyelesaikan pekerjaan yang Allah suruh kami laksanakan. Sementara pernyataan-pernyataan lisan kedua saksi yang menentang Judas Christopher semakin sengit pulalah amarah Christopher. Wali kota Mendel jelas-jelas tidak mampu menangani mereka. Sudah saatnya untuk main hakim sendiri. Christopher menghubungi Perdana Menteri Abrams. Anda dan wali kota berlutut lemah itu sudah cukup lama membiarkan

ditembakkan oleh pasukan Inggris. Tidak ada yang mengerti mengapa pasukan ini berhasil, padahal pasukan yang lain gagal. Namun Christoffel tidak peduli. Pokoknya dia lega bahwa kanker yang jahat dan kedua saksi ini akhirnya berhasil dibasmi. Rekaman langsung dari pembunuhan tersebut disiarkan ke seluruh dunia sehingga semua orang yang memiliki televisi atau telepon seluler macam apapun bisa melihat keseluruhan peristiwanya. Christoffel begitu marah terhadap apa yang telah mereka perbuat sehingga memutuskan tidak menguburkan mayat mereka. Dalam kebudayaan Yahudi, menguburkan seseorang pada hari kematiannya itulah yang sepantasnya dilakukan. Namun sebagai gantinya, Christoffel menyuruh orang menyeret kedua mayat itu ke tengah jalanan dan membiarkannya terekspos selama 3,5 hari. Satu hari untuk setiap tahun mereka meracuni kehidupan orang-orang di Israel. Mereka berencana membalas. Setelah berita tersebut, Israel merayakannya dengan pesta pora gila-gilaan. Kematian kedua saksi itu menjadi cerita sampul setiap saluran berita dan acara bincang-bincang di seluruh dunia. Para pemandu wisata mengadakan tur ke Yerusalem untuk melihat mayat-mayat yang tidak dikuburkan itu. Menjelang tengah hari pada hari keempat perayaan, Perdana Menteri Abrams berdiri di panggung yang dibangun khusus dari mana dia bisa berpidato ke arah alun-alun publik di distrik pemerintahan. Di belakangnya duduk pejabat-pejabat politik dan agama tertinggi di Israel dan alun-alun di bawahnya penuh dengan lautan manusia. Mayat kedua saksi yang ditembus peluru itu tergeletak di hadapan sang Perdana Menteri di atas terpal kasar dalam parodi pemakaman yang menyeramkan. Kedua mayat itu sudah membiru kecuali beberapa bercak ungu di mana darah mereka mengumpul. Abrams berpidato kepada orang banyak. Hari ini Anda lihat di hadapan Anda mayat dua penghasut yang telah menjadi momok keberadaan kita selama 3,5 tahun. Mayat-mayat lalim ini tidak pantas dikuburkan. Abrams melanjutkan, sebagai gantinya kita akan membuangnya seperti kotoran. Sementara dunia menyaksikan, mereka akan dibawa ke tempat pembuangan sampah, di mana mereka akan membusuk di bawah teriknya matahari. Atas sinyal sang Perdana Menteri, sang pengemudi kendaraan pengangkut menghidupkan mesinnya. Dan kendaraannya maju bergemuruh. Lalu berhenti di depan kedua mayat itu. Alat pengangkutnya diturunkan untuk mengangkut mereka. Ketika itulah kedua saksi itu bergerak, lalu bangkit berdiri. Warna kulit mereka berubah sehat, dan sementara orang banyak menyaksikan, luka-luka mereka menghilang seluruhnya. Tiba-tiba terdengarlah bunyi yang memekakkan telinga, seperti angin keras berhembus di atas alun-alun tersebut. Para penonton yang ketakutan memandang ke atas dan melihat suatu awan terang berpusar turun dari langit. Awan ini menyelimuti kedua saksi itu seperti selimut, lalu naik kembali. Setelah awan ini terangkat, kedua saksi itu tidaklah kelihatan lagi. Lalu tanpa aba-aba terjadilah gempa bumi. Gempanya ringan pada mulanya, namun segera menghebat. Semua orang panik, orang-orang mulai lari berhamburan. Panggungnya ambruk, menewaskan sebagian besar pejabat di atasnya. Balai kota di belakang mereka terguncang hingga roboh, meremukan ratusan orang di alun-alun dan ratusan lagi di dalamnya. Gedung-gedung pemerintahan lainnya ambruk menjadi puing. Pipa gas pecah, api meletus, menghanguskan banyak korban. Celah-celah sedalam mengarai, membelah tanah, menelan ratusan orang. Perdana Menteri dan keseluruhan kabinetnya binasa, bersamaan dengan lebih dari separuh parlemen. Mata Sepora melotot ke TV. Sementara peristiwa-peristiwa mengerikan terpampang di hadapannya, dia hampir tidak sanggup menyerap semuanya itu. Namun anehnya, dia menemukan dirinya lega menyaksikan kebangkitan dan kenaikan kedua saksi tersebut. Merasa terdakwa dan malu atas dosanya sendiri, dia menundukkan kepalanya. Air mata mengalir sementara dia berdoa, "Ampuni aku, Tuhan. Aku berjanji akan membuang ketidakbermoralanku dan mengikut Kristus-Mu. Berapapun harga yang harus kubayar." Dan dia menghabiskan sisa hari itu berkemas-kemas. Dia memanggil taksi, menulis memo selamat tinggal kepada Aaron, dan meninggalkan apartemennya. Dia tahu dia takkan pernah menjumpai Aaron lagi. Demikianlah ceritanya. Dan saya mengeditnya sebaik mungkin agar tidak sepanjang asli.

0: sebagainya. Dan beginilah persoalannya. Ceritanya adalah cerita yang luar biasa. Dan Anda perlu bertanya kepada diri sendiri, dari mana tuh asalnya? Apakah dasar cerita itu? Dan ketahuilah bahwa pada intinya cerita itu berasal langsung dari buku yang kita sebut Alkitab, dari Kitab Wahyu. Ceritanya itu sendiri adalah cerita tentang kedua saksi, sebagaimana yang tercatat dalam Kitab Wahyu itu sendiri. Ketika kedua saksi itu turun ke bumi selama periode tribulasi, kita akan segera melihat yang terparah dari yang parah yang akan terjadi di bumi ini. Tentu sebelum itu terjadi, pengangkatan akan terjadi dan semua umat Kristiani akan diangkat sekaligus dari dunia, meninggalkan hanya orang-orang yang tidak percaya untuk mengalami tribulasi yang akan segera datang. Dan terkadang saya berpikir betapa buruknya kita memperlakukan Allah. Betapa buruknya dunia memperlakukan Allah. Akhirnya setelah dia mengangkat umatnya dari dunia, Anda akan berpikir bahwa dia hanya akan mengatakan, sudah habis toleransiku terhadap semua orang. Mari segera bereskan dan hakimi saja orang-orang ini. Namun yang menarik adalah, saudara-saudara, ketika tribulasi dimulai, Allah yang Maha Kuasa belum habis toleransinya terhadap orang-orang di bumi. Dia mengutus 144.000 saksi Yahudi untuk menginjili dunia. Lalu dia mengutus kedua saksi yang luar biasa, berkuasa itu, untuk menginjili dunia. Terkadang ketika saya mengajar nubuat di masa lalu, orang berkata, Alkitab mengajarkan bahwa sebelum Yesus datang kembali dalam pengangkatan, kita akan mengalami kebangunan besar rohani di bumi. Mereka semua menantikan kebangunan rohani itu. Nah, masalahnya, Alkitab tidaklah mengatakan demikian. Alkitab tidaklah mengatakan bahwa akan terjadi kebangunan besar rohani sebelum Yesus datang kembali dalam pengangkatan. Justru Alkitab mengatakan yang kebalikannya. Sebelum Yesus datang kembali dalam pengangkatan, Alkitab mengatakan akan terjadi kemurtadan besar dari iman. Namun setelah pengangkatan terjadi, dalam tribulasi, saya rasa akan terjadi KKR terbesar yang pernah terjadi di planet bumi. Tahukah Anda akan hal itu? Renungkan saja sejenak. Nah, sabar ya. Saya hargai itu. Pokoknya, sabar saja dulu. Alkitab mengatakan, pertama-tama akan ada 144.000 saksi Yahudi yang diutus di bumi ini. 12.000 saksi dari setiap suku dari ke-12 suku Israel. Nah, saya mau berhati-hati agar tidak keliru menyampaikannya. Namun dapatkah Anda membayangkan intensitas 144.000 saksi Yahudi yang dilepaskan di bumi? Dapatkah Anda membayangkannya? Takkan ada presidennya dalam sejarah. Dan takkan terjadi lagi yang seperti itu. Mereka akan sangat berdampak terhadap dunia ini. Dan ribuan orang yang hidup dalam periode tribulasi akan datang kepada Kristus. Namun tentu bukan saja mereka akan diutus ke bumi dan melaksanakan pekerjaan mereka, melainkan juga, sebagaimana yang telah kita temukan hari ini, akan ada dua saksi yang sangat menonjol di bumi ini, dan Alkitab menceritakannya dalam Wahyu 11 ayat 3. Berikut adalah beberapa bacaan kitab suci di balik ceritanya. Bagian pertama, kepribadian mereka, Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, 1260 hari lamanya. Wahyu 11 ayat 3. Izinkan saya menjelaskan, kedua saksi ini bukanlah simbol Taurat dan kitab para nabi. Keduanya bukanlah merepresentasikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kedua saksi ini adalah pribadi sungguhan. Mereka akan berbicara dan akan mengadakan berbagai mujizat. Dan seluruh dunia akan mengetahui tentang mereka. Mereka akan menjadi bahan berita setiap malam selama periode waktu itu. Kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa kedua saksi ini. Dan saya pun tidak tahu pasti. Namun saya lumayan punya ide. Maka saya akan menjelaskan siapa mereka. Menurut saya percaya bahwa kedua saksi ini adalah kembalinya Musa dan Elia ke bumi. Sekarang ambillah jeda dan perhatikan ini lagi. Akan ada kebangunan besar rohani di bumi ini yang dipimpin oleh ke-144.000 saksi Yahudi. Dan pengkhotbah-pengkhotbah utamanya nanti adalah Musa dan Elia yang datang kembali ke bumi ini. Bisa Anda bayangkan? Saya percaya demikianlah kebenarannya, sebab kedua saksi ini cocok dengan banyak hal yang terjadi selama hidup Musa dan Elia ketika mereka masih di bumi sini. Misalnya, Maleakhi sang nabi menubuatkan bahwa Elia akan datang lagi sebelum Yesus datang kembali untuk menyiapkan jalan. Dalam Maleakhi 4 kita membaca perkataan ini. Sesungguhnya aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maleakhi 4 ayat 5 hingga 6. Alkitab mengatakan bahwa sebelum Yesus datang kembali kedua kalinya, Elia akan datang kembali. Dan tentunya ini cocok. Dia akan datang kembali selama tribulasi untuk menjadi salah satu seorang saksi. Dan kedatangan Yesus kembali adalah pada akhir tribulasi, kedatangannya yang kedua kali. Juga Elia tidak pernah benar-benar mati, bukan? Elia diangkat ke sorga, persis seperti kedua saksi ini akan diangkat ke sorga. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 hingga 11, Wahyu 11 ayat 12. Tahukah Anda akan hal itu? Dan kedua saksi ini akan memiliki kuasa yang sama untuk menahan hujan, persis seperti yang Elia miliki dalam perjanjian lama. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, Wahyu 11 ayat 6.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tur Nubuatan, judul kelima, Pengakuan Dua Saksi. Kitab Wahyu mengajarkan bahwa Allah tidak pernah menyerah pada umat manusia, bahkan dalam masa-masa tergelap. Kisah tentang dua saksi yang diutus Allah menunjukkan bahwa meskipun dunia menolak kasihnya, Allah tetap mengirimkan peringatan dan kesempatan untuk bertobat. Dalam kehadiran para saksi ini, kita melihat keadilan yang tegas berpadu dengan kasih yang tak berkesudahan. Meskipun mereka menghadapi penolakan dan penderitaan, kesetiaan mereka kepada tugas ilahi menjadi teladan yang menginspirasi kita untuk berdiri teguh dalam iman, bahkan ketika menghadapi tantangan besar. Kisah ini mengingatkan bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah dan menuju penggenapan rencananya yang sempurna. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Pengakuan Dua Saksi dalam serial Tur Nubuatan. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Tuhanlah Sang Pencipta. Ini berarti bahwa bukan kita, manusia, yang menciptakan alam semesta. Kita inilah makhluk-makhluk yang diciptakan, bukan penguasa. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Barang siapa yang tidak mengasihi Dia, berarti menolak ketergantungan itu. Orang yang sedemikian itu ingin bebas. Ia ingin menentukan hidupnya sendiri. Ia ingin memerintah. Akan tetapi, barang siapa mengasihi Allah, bersuka cita karena ketergantungan ini, seperti seorang anak yang berbahagia karena sangat bergantung kepada bapanya yang dibutuhkannya itu. Ketergantungan ini bahkan mempererat ikatan kasih. Oleh sebab itu, akuilah ketergantungan Anda kepada Allah sebagai anaknya, dan sesungguhnya Anda akan menjadi anak Allah serta mengalami kekayaan dan berkatnya sebagai anaknya. Anda akan mengalami betapa bahagianya bila Anda dikasihi, dipimpin, dan dipelihara oleh Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Dan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudara dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Di episode yang ke-549, haleluya. Saya berdoa semua para pendengar yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek, Jabodetabek, dan juga seluruh wilayah kota Samarinda dan Kalimantan Timur, serta seluruh jaringan radio live streaming, Pastor Apius berdoa kasih dan anugerah Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah atas setiap para pendengar yang mendengar pada hari ini. Dan Pastor Apius berdoa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Oleh karena apa? Oleh karena firman yang engkau dengar pada hari ini. Meresponi dengan iman, saya percaya ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah kita. Dahsyat, puji Tuhan. Dukung dalam doa, tanggal 21-24 Juli, Pastor Apius bersama anak-anak muda, kita bawa mereka, kita kembali pelayanan misi ke pedalaman, saudaraku, wilayah Kukar Kutim, Kalimantan Timur. Baik, kita masuk di episode yang ke-549. Mari, ada dua ayat. Saya mengajak kembali kita melihat kitab Hakim-Hakim. Yuk, ini menarik sekali yang bisa kita renungkan pada hari ini. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ayat yang sangat pendek. Kita bicara tentang sosok pribadi yang tertulis namanya, dan saya memberikan satu tema, yaitu tidak terekspos tapi punya peran. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, setelah kita belajar, kita merenungkan dari kisah Abimelek yang penuh ambisi dan kekejaman, di mana di episode yang ke-548, hari ini saya mengajak para pendengar kita kembali merenungkan satu langkah melangkah ke depan. Dari kemarin Hakim-Hakim pasal 9, sekarang pasal 10, kita merenungkan sosok yang sangat berbeda, saudaraku. Ini tertulis di Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1-2, dan kita akan membawa satu judul, tidak terekspos tapi punya peran. Nah, saudara pendengar dikasihi Tuhan, setelah kematian Abimelek, kita tahu, Alkitab mencatat, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo. Ya, ini harus kita mengerti ya, bin itu anak pua, anak dodo. Tola, anak pua, anak dodo. Seorang Isakar, di mana dia dibangkitkan untuk menyelamatkan orang Israel. Orang Israel, dan menariknya, ia diam di Samir. Tola ini diam di Samir, di pegunungan Efraim. Dan dicatat, ia memerintah, ia memimpin Israel, orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian ia mati dan dikuburkan di Samir. Saudaraku, kalau di ayat 1 dan ayat 2 tidak ditulis ya tentang peran-perannya, ya maksudnya kegiatan-kegiatannya, tapi dia punya peran. Kenapa? Ini cukup lumayan, karena dicatat 23 tahun lamanya. Kemudian ia mati dan dikuburkan di Samir. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hanya dua ayat singkat, tidak ada catatan tentang peperangan besar yang ia menangkan. bahkan mujizat yang ia lakukan, atau juga kisah dramatis seperti para hakim lain yang kita tahu, seperti Gideon dengan 300 prajuritnya, seperti Deborah dengan nyanyian kemenangannya, atau juga seperti Simson dengan kekuatannya. Dan ini menarik, saudaraku. Kenapa saya katakan menarik? Karena pribadi Tola itu hanya disebut bangkit untuk menyelamatkan Israel, saudaraku ya. Dikatakan bangkit untuk menyelamatkan orang Israel, menyelamatkan bangsa Israel, dan memerintah selama 23 tahun. Dan ini luar biasa, saudaraku, karena sebuah masa yang cukup panjang, namun nyaris tanpa catatan detail, ia hidup, saudaraku. Ia memimpin dan mati dengan tenang di kampung halamannya sendiri, yaitu Samir, saudaraku. Dahsyat. Ya, ini dia luar biasa, saudaraku ya. Dari Tola kita belajar, enggak terekspos tapi punya peran, saudaraku ya. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah Tola itu mengajarkan sebuah kebenaran penting yang seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen atau juga orang-orang percaya. Saudaraku dengar, tidak semua peran penting dalam rencana Allah harus mencolok atau dramatis. Sekali lagi saya mau kasih tahu, tidak semua peran penting dalam rencana Allah harus mencolok atau dramatis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu setelah masa kekacauan dan kekerasan akibat Abimelek, Israel membutuhkan masa pemulihan yang tenang dan stabil. Dan kita bisa melihat Tola memberikan itu, saudaraku, selama 23 tahun. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan sengaja mencatat namanya meskipun singkat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan dan menghargai kesetiaan yang konsisten meskipun tidak terekspos secara luas, saudaraku. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, Tola sendiri berarti, artinya cacing kalau dalam bahasa ininya, bahasa namanya Tola ya. Tola sendiri berarti cacing atau ulat sutra. Itu dalam bahasa Ibraninya, saudaraku ya. Sebuah nama yang sangat sederhana, jauh dari kesan kepahlawanan. Namun Tola itu tetap dipakai Tuhan, pribadi Tola dipakai Tuhan untuk membawa keselamatan dan stabilitas bagi umatnya tuh, saudaraku. Bagi bangsa Israel, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ini sejalan dengan prinsip yang kita temui di banyak bagian Alkitab. Saya mau kasih tahu, dengar, Tuhan tidak menilai kebesaran seseorang dari seberapa terkenal atau terekspos perannya, melainkan, dengar baik-baik, dari kesetiaan. Kesetiaan adalah menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, sekecil apapun itu, tampak di mata manusia, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, prinsip ini sangat sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Matius pasal 25-21 dikatakan apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus itu menegaskan bahwa kesetiaan dalam hal-hal yang tampak kecil dan tidak terekspos justru menjadi ukuran kelayakan untuk dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar, saudaraku. Sekarang banyak para pelayan Tuhan tidak punya tanggung jawab. Diberikan tanggung jawab sebagai seorang hamba yang melayani diaken atau melayani ibadah di koordinator ibadah-ibadah raya. Keluar. Tinggalkan pelayanan. Pindah gereja. Tinggalkan pelayanan. Untungnya bagus ya kalau tinggalkan baik-baik minta didoakan. Ini tiba-tiba main pakai WhatsApp saja. Waduh, celaka, saudaraku. Saya mau kasih tahu seperti apa yang Yesus ajarkan, seperti apa yang Yesus katakan, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dengar, Yesus menegaskan bahwa kesetiaan dalam hal-hal yang tampak kecil dan tidak terekspos justru menjadi ukuran kelayakan untuk dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar, saudaraku. Sudah pendengar dikasih Tuhan, Rasul Paulus juga menuliskan dalam 1 Korintus pasal 12 tentang tubuh Kristus. Dikatakan apa? Bahwa setiap anggota memiliki fungsi berbeda. Ada yang tampak mulia, ada yang nampak kurang terhormat. Namun semuanya sama pentingnya dan saling membutuhkan, saudaraku. Anda bisa melihat di 1 Korintus 12 ayat 22-23. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, tidak semua orang dipanggil menjadi pemimpin yang tampil di depan. Tetapi setiap peran, saya mau kasih tahu, setiap peran sekecil apapun punya nilai di mata Tuhan ketika dijalankan dengan setia, saudaraku. Masih ingat seorang pekerja sama-sama mendapatkan upah 1 dinar, saudaraku. Kita harus tahu ya, dengar. Dengar baik-baik, saudaraku. Tidak semua orang dipanggil menjadi pemimpin yang tampil di depan. Tetapi setiap peran sekecil apapun punya nilai di mata Tuhan ketika dijalankan dengan setia. Engkau sebagai worship leader, atau juga pengkhotbah, atau juga pemain musik, saudaraku dengar, mungkin kau ada di bawah mimbar, engkau tukang membawa kolekte, engkau penerima tamu, engkau bersih-bersih gereja. Sama, saudaraku. Kita punya nilai yang sama di mata Tuhan ketika kita menjalankannya dengan setia dan penuh tanggung jawab, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kisah Tola ini sangat menghibur bagi kita yang mungkin merasa perannya, tanda petik, tidak penting dibandingkan orang lain yang lebih menonjol. Dan ini fakta di zaman now, di relevansi masa kini. Berapa banyak dari kita yang melayani di balik layar, mengurus administrasi gereja, membersihkan ruang ibadah, atau mendoakan tanpa disorot, mendukung pelayanan tanpa pernah namanya disebut di depan jemaat. Saya mau kasih tahu, saudaraku, itu luar biasa meskipun perannya tidak penting. Justru itu kita punya nilai yang sama di mata Tuhan. Yang terpenting kita mengerjakannya dengan setia. Saudaraku dikasih Tuhan, dunia itu sering mengukur kesuksesan dari eksposur. Dunia mengukur kesuksesan dari eksposur, jumlah pengikut, atau pengakuan publik. Makanya saya paling tidak suka ada namanya mega church, gereja besar, gereja kecil. Tidak ada kamus di dalam Alkitab pendeta besar, pendeta kecil. Tidak ada kamus di dalam Alkitab gereja besar atau gereja kecil, saudaraku. Pemikiran itu pemikiran dunia. Saya mau kasih tahu, itu pemikiran dunia yang sering mengukur kesuksesan dari eksposur, jumlah pengikut, jumlah jemaat, atau juga pengakuan publik. Saudaraku dikasih Tuhan, namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa peran yang tidak terekspos, tidak terekspos sekalipun, jika dijalankan dengan setia, tetap punya nilai besar di mata Tuhan dan berdampak nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti Tola yang membawa 23 tahun ketenangan bagi Israel tanpa perlu disorot, saudaraku. Dahsyat. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jangan coba-coba engkau berkata, kapan aku ada di mimbar, kapan aku ada di panggung. Sama, saudaraku. Jangan coba-coba mengeksposkan diri, saudaraku. Dari Tola kita belajar, tidak terekspos tapi punya peran. Percuma kita ada di mimbar, percuma kita ada di panggung paling utama, tapi kita nggak punya peran yang baik, saudaraku. Kita punya nggak punya pengaruh yang baik. Seperti apa yang saya katakan, percuma ada gereja yang besar bangunannya, tapi nggak pernah bermisi, Percuma kalau ada gereja besar tapi gak pernah membantu gereja-gereja kecil yang ada di sekitarnya. Percuma. Artinya apa? Gak punya peran, hanya kelihatan besar tapi perannya tidak berdampak, saudaraku. Itulah sebabnya jangan coba-coba mencari perkenanan manusia, saudaraku. Kita belajar dari pribadi yang bernama Tola. Kalau Anda mungkin hanya sebagai pendoa saja, atau juga mungkin Anda, saya mau kasih tahu, Anda yang mendukung pelayanan Pastor Apius, Anda yang mendukung pelayanan program kami, saya mau kasih tahu, Anda sudah mengambil peran yang cukup besar, dan upah kita sama. Seperti apa yang Alkitab katakan, penabur dan penuai sama-sama menerima upah yang sama, penabur dan penuai sama-sama bersuka cita, saudaraku. Mari kita belajar, saudaraku.

tidak terekspos. Orang ini kerja apa enggak terekspos, tapi punya peran mendukung pekerjaan Tuhan sehingga program ini dapat terus berjalan dan disiarkan. Dan kami tetap menjalankan misi karena ada orang-orang yang tidak terekspos tapi punya peran dalam program ini, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada kisah seorang wanita yang selama bertahun-tahun melayani sebagai penjaga dapur di sebuah panti asuhan di gereja, saudara. Ini kisah nyata, kesaksian, saudara. Ia nggak pernah tampil di depan jemaat dan tidak pernah namanya disebut dalam laporan tahunan, saudaraku ya. Dan bahkan banyak orang bahkan tidak tahu namanya. Namun setiap hari dia memasak dengan penuh kasih untuk puluhan anak yatim. Bahkan mendoakan mereka satu persatu sambil menyiapkan makanan, saudaraku. Bertahun-tahun kemudian, salah satu anak yang dulu ia rawat tumbuh menjadi seorang pendeta yang melayani ribuan jemaat, saudaraku. Ini luar biasa. Dampaknya, wih, keren, saudaraku ya. Anak yang dulu dia rawat itu bertumbuh menjadi pendeta yang melayani ribuan jemaat. Nah, dalam satu khotbahnya, saudaraku, ia bercerita bahwa yang membuatnya bertahan dan mengenal kasih Tuhan bukanlah pengkhotbah terkenal. Coba bayangkan, dikatakan demikian. Dalam satu khotbahnya, dia katakan, ia bercerita bahwa yang membuatnya bertahan dan mengenal kasih Tuhan bukanlah pengkhotbah terkenal, melainkan wanita sederhana di dapur panti asuhan yang selalu memasak dengan doa dan senyuman. Meski tidak pernah dikenal, banyak orang tidak terekspos tapi punya peran yang sangat besar. Lihat, satu anak bertumbuh menjadi seorang pendeta yang melayani ribuan orang. Saudaraku dikasihi Tuhan, kisah ini menggambarkan bahwa seperti tola, pelayanan yang tidak terekspos sekalipun bisa menjadi fondasi bagi dampak besar yang mungkin terlihat bertahun-tahun kemudian. Dengar baik-baik, Tuhan itu melihat kesetiaan yang tersembunyi, dan pada waktunya Dia akan memakainya untuk hal-hal yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari itu. Tidak semua dari kita dipanggil untuk tampil di depan dan terekspos. Tetapi setiap peran yang kita jalankan dengan setia punya nilai besar di mata Tuhan. Saudaraku dengar baik-baik, teruslah setia mengikuti Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kalau engkau menyerah, mari datang kepada Tuhan, minta kekuatan. Kalau engkau ingin berusaha mencari nama, ingin berusaha terekspos, ingin berusaha terkenal, engkau harus bertobat. Kita harus bertobat, saudaraku. Karena itu akan mengakibatkan kita jatuh dalam dosa kesombongan. Dengar baik-baik, teruslah setia. Siapapun Anda para pendengar, tetaplah setia. Meskipun tidak ada yang melihat, tapi dengar baik-baik, Tuhan yang melihatnya. Mari kita berdoa. Pejamkan matamu. Bapa, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk setia dalam peran yang Engkau percayakan. Bahkan sekecil apapun itu tampak di mata dunia, Tuhan ajar kami untuk setia. Jauhkan kami dari keinginan untuk selalu diakui dan disorot. Bahkan jauhkan kami untuk yang berusaha menjadi pribadi yang besar. Tuhan ampuni kami, tolong kami Tuhan, biarlah kami senantiasa melayani Engkau, mengikut Engkau dengan tulus, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, seperti tola yang setia meski tidak terekspos, namun dia punya peran yang besar. Ajar kami Tuhan, berikan kami hati seorang hamba, hati yang melayani. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya dosa-dosa kami sudah diampuni. Ampuni Tuhan sekali lagi kalau kami ingin berusaha menjadi terkenal, berusaha untuk menjadi selebritis yang ingin terekspos. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kesombongan kami. Dan biarlah pada hari ini Tuhan pulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengundang Engkau, Yesus Tuhan,
tetaplah Engkau Raja dalam kehidupan kami, yang membawa kami, menjadikan kami pribadi yang setia, pribadi yang rendah hati. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat.

0: Terima kasih Bapak. Hamba berdoa secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, aku berdoa. Uramataka masataka dabalaba. Setiap bagian sakitnya dipegang oleh para pendengar. Baik sakit stroke, sakit cancer, benjolan-benjolannya dipegang. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, oleh karena darahmu yang kudus. Darahmu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, penyakit mereka disembuhkan. Kami percaya pada hari ini, kesembuhan sudah terjadi, kelepasan sudah terjadi, keselamatan sudah terjadi, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah menyimak episode ini, Anda bisa mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dari mana kami akan melakukan pelayanan misi bersama anak muda. Anda bisa memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Terima kasih, tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Shalom, shalom.
1: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Hati Allah penuh dengan kasih. Itulah sebabnya Ia menghibur kita sebagai kanak-kanak sambil katanya, "Jika engkau mencari akhir perjalanan hidupmu dan menghadapi jurang maut, ketahuilah bahwa Aku pun di sana. Aku beserta dengan engkau untuk menolong engkau, untuk melindungimu dan menopangmu." Maka hendaknya Anda menjawab sebagai berikut, "Ya Tuhan, Engkau adalah segala sesuatu, dan barang siapa yang memiliki Engkau, memiliki segala sesuatu yang diperlukannya, sekalipun di alam maut."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo Mbak, Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas, sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lab. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lab Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Kuasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: melihat keindahan alam. Anda melihat bagaimana Tuhan menciptakan setiap bunga dan setiap binatang kecil. Dan semua itu menakjubkan. Akan tetapi bagi Allah, manusia itu beribu-ribu kali lebih berharga dari semua kemuliaan dunia yang diciptakannya. Manusia diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Ia menyebut mereka itu anak-anaknya. Putranya diserahkannya untuk mati karena umat manusia. Betapa indah dan berharga Anda dalam pemandangan Tuhan. Biarlah pengetahuan ini menghibur hati Anda bila Anda mengalami pencobaan. Sungguh, Anda dikasihi oleh Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Anda dalam keadaan yang amat sukar karena Anda tidak dapat merasakan kehadiran Allah, dan kelihatannya seperti hubungan Anda dengan Tuhan sudah terputus. Mengapakah Tuhan nampaknya begitu asing dan jauh? Anda mulai meragukan kasih-Nya. Akan tetapi percayalah bahwa pada saat ini Ia sedang menunjukkan kasih-Nya yang istimewa kepada Anda. Ia ingin menjadikan kasih Anda murni dan sejati. Itulah sebabnya Ia mengujinya. Kasih yang tahan uji sangat berharga dan akan mendatangkan pahala yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa Alkitab menentang dengan keras pengajaran guru-guru palsu. Guru-guru palsu dan pengajarannya itu bagaikan awan yang tidak menurunkan hujan dan bagaikan mata air yang kering. Mereka berusaha menawan orang-orang yang lemah dengan pengajarannya, tetapi pengajaran mereka itu kering dan tidak mengeluarkan air kehidupan. Dalam pelajaran ini, Anda akan mengetahui pengaruh kesudahan saman dalam kehidupan beriman Anda. Bagaimana Anda menanggapi janji Tuhan mengenai kesudahan saman? Apakah Anda terus menantikan janji Tuhan atau Anda menjadi apatis sama seperti orang dunia pada umumnya? Lalu bagaimana kedatangan Kristus dapat menyelesaikan persoalan Anda? Temukan jawabannya. Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: If you are joining our broadcast for the first time,
1: jika Anda baru pertama kali bergabung dalam siaran kami,
0: we are nearing the end of a series of messages on 2 Peter.
1: Kita sedang mendekati akhir dari pelajaran 2 Petrus.
0: Peter was a man brimming with overconfidence.
1: Petrus adalah seorang pria yang meluap-luap dengan keyakinan yang sungguh-sungguh.
0: But in 3 1/3 of a year, as he walked with Jesus, he was humbled.
1: Dan di dalam 3 1/3 tahun atau kira-kira 3 tahun lebih saat dia berjalan bersama dengan Yesus, ia berlaku rendah hati.
0: And then finally, he was renewed and restored as a new man in Christ.
1: Lalu akhirnya ia diperbaharui dan dipulihkan sebagai seorang manusia baru di dalam Kristus.
0: Simon became Peter.
1: Simon menjadi Petrus.
0: His self-confidence became God-confident.
1: Kepercayaan kepada dirinya sendiri menjadi keyakinan di dalam Allah.
0: And this letter, which is his last,
1: dan surat ini yang adalah surat terakhirnya,
0: was written at a time when Peter knew that his time on earth was drawing to a close.
1: Ditulis pada saat Petrus tahu bahwa waktunya di bumi adalah sudah hampir selesai.
0: Not long after he wrote this epistle,
1: tidak lama sesudah ia menulis surat ini,
0: Peter was crucified upside down on a cross for the sake of the gospel.
1: Petrus disalibkan dengan posisi terbalik di kayu salib demi Injil.
0: He was certain in his knowledge that although his soul would leave its earthly tent,
1: ia yakin dalam pengenalannya bahwa meskipun jiwanya akan meninggalkan kemahnya di bumi ini,
0: he would soon be in his real home with the Lord.
1: Ia akan segera berada di dalam rumahnya yang sesungguhnya, yaitu bersama dengan Tuhan.
0: And one of Peter's greatest concern was his concern for young believers.
1: Dan salah satu dari perhatian Petrus yang terbesar ialah kepeduliannya kepada orang-orang muda.
0: By this he meant people who were young in their spiritual maturity.
1: Dengan ini dia maksudkan adalah orang-orang yang masih muda dalam kedewasaan rohani mereka.
0: This second epistle of Peter therefore is written to all believers.
1: Karena itu surat Petrus yang kedua ini ditulis kepada semua orang percaya.
0: Let me review the past several messages from the second epistle of Peter.
1: Saya akan melihat sekilas kepada beberapa pelajaran yang lalu dari surat Petrus yang kedua.
0: In chapter 1,
1: dalam pasal 1,
0: he took the offensive and reiterated the gospel.
1: Ia membela dan mengulangi pernyataan Injil.
0: Peter affirmed that the Bible is nothing less than the very word of God breathed by the Holy Spirit.
1: Petrus menegaskan bahwa Alkitab tidak kurang dari firman Allah yang dihembuskan oleh Roh Kudus.
0: In chapter 2,
1: dalam pasal 2,
0: he warned believers against being misled and misguided by false doctrine and false teachers.
1: Ia memperingatkan orang-orang percaya yang disesatkan dan dibelokkan oleh ajaran sesat dan guru-guru palsu.
0: In chapter 3,
1: dalam pasal 3,
0: Peter here tells us about the signs of the end times.
1: Petrus di sini memberitahu kita mengenai tanda-tanda akhir zaman.
0: And how we can rejoice and wait expectantly for the return of the Lord.
1: Dan bagaimana kita bisa bersukacita dan menanti dengan penuh pengharapan kembalinya Tuhan.
0: If you have a Bible, please turn to 2 Peter chapter 3 verses 1 to 9.
1: Bukalah Alkitab Anda, 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 9.
0: My listening friend, I want to ask you a question.
1: Saudara pendengar, saya ingin bertanya kepada Anda.
0: Have you meditated or even given a fleeting thought to the return of Christ?
1: Apakah Anda merenungkan atau berpikir sejenak tentang kedatangan Yesus kembali?
0: How many of us in the past weeks or months actually have longed for the return of Christ?
1: Berapa banyak dari kita dalam beberapa minggu ini atau bulan yang lalu betul-betul telah merindukan kembalinya datangnya Kristus?
0: Some of us, when we get into a crisis or feel pressed from every direction,
1: sebagian dari kita ketika berada di dalam krisis atau tertekan dari berbagai arah,
0: we look upon the return of Christ as a way out of our current trouble.
1: Kita memandang kembalinya Kristus sebagai jalan keluar dari persoalan kita.
0: But is the triumph in chapter really the desire of your heart?
1: Tetapi apakah kedatangan Tuhan kita itu yang berkemenangan sungguh-sungguh menjadi kerinduan hati Anda?
0: But even the fleeting desire that most of us feel one time or another points to a biblical truth.
1: Bahkan kerinduan sejenak yang kita rasakan suatu kali itu menunjukkan sebuah kebenaran rohani.
0: One of the signs of the end of times and the return of the Lord is when God's people long for him to return.
1: Salah satu tanda dari zaman akhir dan kembalinya Tuhan adalah ketika umat Allah merindukan dia kembali.
0: Jesus will not come back to take his church when they would rather stay here.
1: Yesus tidak akan kembali untuk mengangkat gerejanya pada saat mereka ingin tetap tinggal di sini.
0: And as we see the signs of the times in the news.
1: Dan ketika kita melihat tanda-tanda zaman akhir di dalam berita.
0: Of economic upheavals.
1: Mengenai gonjang-ganjing ekonomi.
0: Ecological disasters.
1: Bencana lingkungan.
0: Population explosion.
1: Ledakan penduduk.
0: And the breakdown of law and order.
1: Dan pelanggaran hukum serta peraturan.
0: We will be, if we are not ready, longing for Jesus to come back.
1: Kita akan merindukan Yesus kembali meskipun kita belum siap.
0: But times of uncertainty like these days.
1: Tetapi masa-masa yang tidak pasti seperti hari-hari ini.
0: Are the best times for the spreading of the good news of the gospel.
1: Adalah masa-masa yang paling baik untuk menyebarkan kabar baik dari Injil.
0: Times like our times are a tremendous opportunity for God's people to rise up.
1: Masa-masa sekarang adalah kesempatan yang luar biasa bagi umat Allah untuk bangkit.
0: And proclaiming him as the only answer to man's problem.
1: Dan menyatakan dia sebagai satu-satunya jawaban bagi masalah manusia.
0: Times like our times where people are working hard and even enjoying life less than ever.
1: Masa-masa sekarang di mana orang-orang bekerja keras tetapi hanya menikmati kehidupan sedikit.
0: These are times when believers need to point them to Jesus Christ.
1: Adalah masa-masa ketika orang percaya perlu mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus.
0: Times like our times, believers ought to stand up and be counted.
1: Masa-masa sekarang bagi orang percaya seharusnya berdiri teguh dan diperhitungkan.
0: Times like our times are the best times for believers to do more, give more, and serve more.
1: Masa-masa sekarang adalah masa terbaik bagi orang-orang percaya untuk melakukan lebih, memberi lebih, dan melayani lebih.
0: These days the world may say to us to be afraid.
1: Hari-hari ini dunia boleh berkata kepada kita, takutlah.
0: Or run.
1: Larilah.
0: Or hide.
1: Bersembunyilah.
0: Or hoard.
1: Timbunlah sesuatu.
0: Look out for yourself.
1: Lihatlah pada diri Anda sendiri.
0: But the Bible says.
1: Tetapi Alkitab berkata.
0: Lift up your head.
1: Angkatlah kepalamu.
0: Rejoice.
1: Bersukacitalah.
0: For your redemption is drawing nigh.
1: Sebab keselamatanmu sudah dekat.
0: The world says.
1: Dunia berkata.
0: Pull the shades down.
1: Tutup jendela.
0: Get to bed and pull the cover over your head.
1: Pergilah tidur dan tarik selimutmu sampai kepala Anda.
0: But the Bible says.
1: Tetapi Alkitab berkata.
0: Be exceedingly glad and get on to the rooftop and shout.
1: Bersukacitalah dan naiklah ke bubungan rumah dan bersoraklah.
0: Because you are going to rule with your heavenly Father.
1: Sebab Anda akan memerintah bersama dengan Bapa surgawi.
0: In 2 Peter chapter 3.
1: Dalam 2 Petrus 3.
0: The apostle talks about these times.
1: Rasul Petrus berbicara mengenai hal-hal ini.
0: Peter tells us that while you must not trust the false teachers who deny the Bible as the word of God.
1: Petrus memberitahu kita bahwa Anda tidak perlu mempercayai kepada guru-guru palsu yang menyangkal Alkitab sebagai firman Allah.
0: But we must trust God and the Bible as his word.
1: Tetapi kita harus percaya kepada Allah dan Alkitab sebagai firman-Nya.
0: He tells us that the Lord is coming.
1: Ia memberitahu kita bahwa Tuhan akan datang.
0: God always keeps his promises.
1: Allah selalu memenuhi janji-janji-Nya.
0: And he is always on time.
1: Dan dia selalu tepat waktu.
0: In 2 Peter 3:1 Peter says.
1: Dalam 2 Petrus 3 ayat 1 Petrus berkata,
0: Beloved, I now write this second letter to you to stir up in your minds a reminder.
1: Saudara-saudaraku, aku menulis surat kedua ini kepadamu untuk menimbulkan dalam pikiranmu sebuah peringatan.
0: Peter says that the battle in the believer's life takes place in their minds.
1: Petrus berkata bahwa peperangan di dalam kehidupan orang percaya terjadi di dalam pikiran mereka.
0: The Bible says,
1: Alkitab berkata,
0: As a man thinks in his heart, so he is.
1: Seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia akan menjadi.
0: If Satan is going to get you, he's going to get you in your thinking.
1: Jika setan akan mendapatkan Anda, ia akan mendapatkan Anda dalam pikiran Anda.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because when you think wrong, you will act wrong.
1: Karena ketika Anda berpikir dosa atau salah, Anda akan berbuat dosa dan salah.
0: Peter is saying, I want to bring the Lord to your mind and I want you to remember.
1: Petrus berkata, aku ingin membawa Tuhan dalam pikiranmu dan aku ingin kamu mengingatnya.
0: My listening friend, let me ask you this question.
1: Saudara pendengar, saya ingin bertanya.
0: What was the first thought that you had this morning when you woke up?
1: Apa yang Anda pikirkan pertama kali ketika Anda bangun pagi?
0: Did you wake up thinking of the Lord?
1: Apakah Anda memikirkan Tuhan?
0: Or were you waking up thinking about your problems?
1: Atau apakah Anda memikirkan masalah-masalah Anda?
0: Whatever you think of when you get up sets the stage for your thinking for the rest of the day.
1: Apapun yang Anda pikirkan ketika Anda bangun akan mengatur arah pikiran Anda sepanjang hari ini.
0: Paul tells us in 2 Corinthians 10:5.
1: Paulus mengatakan kepada kita dalam 2 Korintus 10 ayat 5.
0: To bring every thought captive in obedience to Christ.
1: Untuk menaklukkan setiap pikiran dalam ketaatan kepada Kristus.
0: Your greatest defense and your certainty of victory in life is to remember what you already know.
1: Pertahanan terbesar Anda dan kemenangan pasti Anda adalah dalam hidup ini untuk mengingat apa yang Anda sudah ketahui.
0: As believers, you already know that you have the assurance of eternal life with your heavenly Father.
1: Sebagai orang percaya, Anda telah mengetahui bahwa Anda memiliki jaminan hidup kekal bersama dengan Bapa kita di surga.
0: When Jesus broke bread and gave it to his disciples and said, "Do this in remembrance of me."
1: Ketika Yesus memecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku."
0: Into your mind for this meal to be a constant reminder of his promises.
1: Ia memaksudkan agar roti ini menjadi peringatan yang terus-menerus akan janji-janjinya.
0: And this ought to be a constant reminder to the believers.
1: Dan ini seharusnya menjadi sebuah peringatan yang terus-menerus kepada orang-orang percaya.
0: It reminds us that God did what we could never do for ourselves.
1: Hal itu mengingatkan kita bahwa Allah melakukan apa yang tidak pernah kita lakukan bagi diri kita sendiri.
0: It should evoke our memory.
1: Hal itu seharusnya membangkitkan ingatan kita.
0: We must remember that the reason our sins are forgiven is not because of our good works.
1: Kita harus mengingat bahwa alasan dosa kita diampuni bukanlah karena pekerjaan baik kita.
0: The reason our sins are forgiven is not because we follow the rules.
1: Alasan dosa kita diampuni bukanlah karena kita mengikuti aturan.
0: The reason our sins are forgiven is because Jesus paid our penalty on the cross.
1: Alasan sebenarnya dosa kita diampuni adalah karena Yesus membayar lunas hukuman kita di kayu salib.
0: And when he rose again from the grave,
1: dan ketika ia bangkit kembali dari kubur,
0: he lifted us up above the dominion and the power of sin.
1: Ia mengangkat kita lebih tinggi dari penguasaan dan kuasa dosa.
0: What is the purpose of this reminder?
1: Apa tujuan dari peringatan ini?
0: So that we will be exceedingly grateful.
1: Sehingga kita akan menjadi lebih bersyukur.
0: My listening friends, let me ask you this.
1: Saudara pendengar, saya akan bertanya kepada Anda.
0: When was the last time you came to the Lord's table with tears in your eyes?
1: Kapan terakhir kali Anda mengambil perjamuan kudus dengan air mata di mata Anda?
0: When was the last time you came to the Lord's table with grateful heart that Jesus died for you?
1: Kapan terakhir kali Anda mengambil perjamuan kudus dengan hati yang bersyukur bahwa Yesus telah mati bagi Anda?
0: Peter tells us that we must always remember what the scripture says.
1: Petrus memberitahu kita bahwa kita harus selalu mengingat apa yang kitab suci katakan.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because that's the only thing that will keep us on the right track.
1: Karena itulah satu-satunya yang akan menjaga kita tetap pada jalur yang benar.
0: The word used here in verse 1 to stir up means to arouse or to awaken fully.
1: Kata yang digunakan di sini dalam ayat 1, membangkitkan, artinya bangkit atau sepenuhnya terjaga.
0: Not just nostalgic memory, but this is a memory that is going to evoke our emotions toward God.
1: Di sini bukan sekedar ingatan nostalgia, tetapi adalah sebuah ingatan yang akan membangkitkan emosi kita terhadap Allah.
0: This is a memory that is going to evoke our feelings toward God.
1: Ini adalah sebuah ingatan bahwa akan membangkitkan perasaan kita terhadap Allah.
0: This is a memory that's going to stir up our minds toward God.
1: Ini adalah sebuah peringatan yang akan membangkitkan pikiran kita kepada Allah.
0: Now my listening friends, this is very important.
1: Saudara pendengar, ini sangat penting.
0: We need to be fully awakened to the truth of God's word and the truth of our faith.
1: Kita perlu sepenuhnya terjaga kepada firman Allah dan kebenaran iman kita.
0: There is a specific thought that Peter is deeply concerned about here.
1: Ada sebuah pemikiran khusus yang Petrus benar-benar pedulikan di sini.
0: Believers must be fully awakened to this task.
1: Orang-orang percaya harus sepenuhnya terjaga untuk tugas ini.
0: It is upholding the truth of the scripture in a world that denies its authority and power.
1: Yaitu memperkuat kebenaran kitab suci di dalam dunia yang menyangkal otoritas dan kuasanya.
0: Peter said in verse 2 that the true prophets and apostles,
1: Petrus berkata dalam ayat 2 bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul yang benar,
0: are those who were inspired by the Holy Spirit to put the scripture together.
1: Adalah orang-orang yang diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menulis kitab suci bersama-sama.
0: Therefore the scripture must be fully trusted.
1: Karena itu kitab suci harus sepenuhnya dipercaya.
0: Don't trust in false prophets.
1: Jangan percaya kepada nabi-nabi palsu.
0: Do not trust in false teachers.
1: Jangan percaya kepada guru-guru palsu.
0: They cannot be trusted.
1: Mereka tidak bisa dipercaya.
0: Their philosophical theories cannot be trusted.
1: Teori-teori filsafat mereka tidak bisa dipercaya.
0: Their speculations are mere guesswork.
1: Spekulasi-spekulasi mereka semata-mata adalah tebakan.
0: Their hypotheses are based on fantasy and fiction.
1: Hipotesa mereka didasarkan pada fantasi dan fiksi.
0: Their suppositions are based on human feelings.
1: Anggapan-anggapan mereka didasarkan pada perasaan manusia saja.
0: Their ideas never stand when they're held to the light of the scripture.
1: Ide-ide mereka tidak pernah akan bertahan ketika mereka diperhadapkan pada terang kitab suci.
0: But the true prophets and the true apostles who are entrusted by God to write down his word.
1: Tetapi nabi-nabi dan rasul-rasul yang benar yang dipercaya oleh Allah untuk menulis firman-Nya
0: should be fully trusted.
1: Harus sepenuhnya dipercaya.
0: My friend, I want to tell you this as I conclude this message.
1: Saudara pendengar, saya ingin mengatakan kepada Anda hal ini sebagai kesimpulan.
0: Cling to the word of God without hesitation.
1: Bergantunglah kepada firman Allah tanpa keraguan.
0: Hold on to the scripture without neglect.
1: Bersandarlah kepada kitab suci tanpa melalaikannya.
0: Embrace the word of God without fear.
1: Singkapkan firman Allah tanpa rasa takut.
0: Believe the scripture without doubt.
1: Percayailah kitab suci tanpa keraguan.
0: Live under its authority, for it is your only hope.
1: Hiduplah berdasarkan otoritasnya, sebab itulah satu-satunya pengharapan Anda.
0: Why should you trust, believe, and obey the scripture?
1: Mengapa Anda seharusnya percaya, yakin, dan taat kepada kitab suci?
0: First, because it is the word of God.
1: Pertama, karena itu adalah firman Allah.
0: But secondly, Peter tells us in verses 3 and 7.
1: Yang kedua, Petrus memberitahu kita dalam ayat 3 dan 7.
0: Because God is in control.
1: Karena Allah memegang kendali.
0: Next time we'll look more closely at these verses.
1: Dalam siaran yang akan datang kita akan melihat lebih dalam lagi pada ayat-ayat ini.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa janji kedatangan Kristus yang kedua kali adalah janji yang pasti, karena itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Yesus tetap akan datang siap atau tidak siap, orang percaya. Tiga hal yang penting yang kita pelajari dari surat Petrus adalah Tuhan pasti datang, Tuhan akan menggenapi janjinya, dan Tuhan akan datang pada waktu yang tepat. Masalah boleh saja terjadi di dalam kehidupan Anda, tetapi biarlah kedatangan Kristus yang kedua kali bisa memotivasi kita untuk terus maju. Ketika Kristus datang dan memerintah dalam kerajaannya yang berkuasa di bumi ini, maka Anda dan saya mendapatkan janji yang indah untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Itulah keistimewaan kita sebagai orang percaya.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855-885-1006 dengan kata kunci, Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 menuliskan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sementara saya terus merenungkan tugas yang Tuhan berikan melalui message saat VSS yang lalu, ayat di atas berbicara dengan kuat bagi saya. Secara khusus, dia menyoroti tentang kata buah kebenaran dalam ayat di atas. Lalu Roh Kudus membawa saya untuk menghubungkan ayat di atas dengan ayat lain dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 5-7 yang berbunyi, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan, pengetahuan, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Buah kebenaran adalah merupakan hasil dari pekerjaan tangan Tuhan atas hidup kita, yang memanfaatkan berbagai peristiwa negatif yang terjadi atas hidup kita akibat masih adanya ketidakakuratan atau kemanusiawian dalam diri kita, dan mengubahnya menjadi kualitas hidup ilahi berupa yang pertama, kematangan dalam menilai orang. Yang kedua, kemampuan untuk menguasai emosi saat berinteraksi dengan seseorang. Yang ketiga, kekonsistenan dalam melakukan kehendak Tuhan. Yang keempat, kemampuan untuk mengenali dan menghargai pekerjaan Tuhan dalam hidup seseorang. Yang kelima, ketulusan dalam menerima dan mengasihi sesama kita. Roh Kudus menegaskan lebih lanjut, ketika engkau terus membuka dirimu untuk mengalami pekerjaan firman dan rohku, Tuhan berkata lebih lanjut, aku sendiri yang akan memunculkan semua kualitas hidup itu di dalam dirimu. Itulah buah-buah kebenaran yang akan menjagai dirimu dari terjadinya kontaminasi saat engkau melayani dan berinteraksi dengan mereka yang sedang membawa luka ataupun pencemaran dalam hidupnya. Buah kebenaran itu juga akan memberikan posisi rohani berotoritas dalam hidupmu. Jangan berinisiatif untuk masuk dalam pelayanan tanpa engkau memberi dirimu diperlengkapi oleh pekerjaan tanganku. Karena hal itu hanya akan menjadi sia-sia belaka. Tidak ada perubahan atau terobosan yang akan engkau hasilkan dengan keberadaanmu yang tetap manusiawi atau lahiriah. Pastikan hidupmu dibawa terhubung kembali dengan realitaku, dan teruslah membuka dirimu untuk mengalami proses pembentukan dari firman dan tanganku sendiri. Amin.
0: Anda baru saja mendengarkan renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku sampai selama-lamanya. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Booth menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan bat yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Bud dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Bud dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Bud tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Kalipun nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bud finish di posisi ke-7. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu?"

0: tidak meluluskan impian-impian yang sangat Anda idam-idamkan. Anda merasa tersiksa karena tidak dapat mengakhirinya dan mendapatkan idaman itu. Akan tetapi ada suatu cara untuk menolong Anda. Berdoalah. Ya Bapakku, aku tak ingin memperoleh apa yang Engkau tidak kabulkan bagiku. Aku hanya ingin memiliki apa yang Engkau telah tentukan bagiku. Ada kuasa dalam penyerahan kehendak seperti itu. Penyerahan itu akan mengakhiri idaman yang menyiksa Anda, karena hati yang berserah kepada Tuhan dipenuhi dengan damai dan penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Jangan memandang rendah kepada hari-hari yang serba kurang, yang nampaknya tidak mengandung sesuatu yang istimewa. Jangan meremehkan kesempatan-kesempatan yang kecil, tenaga yang tidak cukup. Allah mengasihi yang kecil dan rendah. Kota Bethlehem yang kecil, bangsa yang kecil, si cacing Yakub, ia berseru kepada Anda, katanya, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Itulah suatu hukum di dalam kerajaan Allah. Barang siapa melalui hari-hari yang serba kurang itu dengan rendah hati dan setia, akan ditunjuk oleh Tuhan untuk memerintah daerah yang besar. Ia akan mengalami hal-hal yang amat heran di dalam kerajaan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Anda bertanya, apakah sebabnya Tuhan tidak menjawab doa saya? Ada hal-hal yang menghalang-halangi doa. Allah melihat bahwa sering kita menyalahgunakan karunia-karunia-Nya. Misalnya, kita menyalahgunakan karunia pengampunan dengan tidak mengampuni orang lain. Karenanya, kita menghalangi karunia Allah yang lain. Apabila Tuhan menjawab doa kita, pertama-tama kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita telah menghalangi doa itu? Kemudian, berusahalah menyingkirkan penghalang itu.

0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Apabila seorang anak memanjatkan doa kepada Allah Bapa, maka doanya itu berkuasa dan memberi harapan karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Ia mendengarkan tangisan anak-anak kecil dan menolong mereka. Akan tetapi anak-anak Tuhan yang lahir baru kadang-kadang mudah kehilangan kedudukan mereka sebagai anak Tuhan. Kedudukan sebagai anak Tuhan harus dipraktikkan di dalam kehidupan, diuji dan dikuatkan melalui ketergantungan sebagai anak kepada Bapanya, melalui kesediaan untuk rendah hati, dan melalui penyerahan kepada kehendaknya. Kesungguhan penyerahan kita akan memastikan betapa besarnya kuasa doa-doa kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam, Heart and Nelson berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartline, Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heartland, sebelum kita mendengarkan sharing, kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi berbagai hal yang menguras kekuatan, sukacita, dan pengharapan. Masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, konflik keluarga, atau kekecewaan dapat membuat kita merasa hidup ini berat. Tanpa disadari, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan seolah-olah dicuri dari hati kita. Yesus berkata bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis ingin mencuri iman kita, membunuh pengharapan kita, dan membinasakan hubungan kita dengan Tuhan. Namun, kabar baiknya, Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan.

Hidup yang berkelimpahan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang dipenuhi oleh kasih, damai sejahtera, pengharapan, dan penyertaan Tuhan di tengah segala keadaan. Ketika kita berjalan bersama Kristus, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Saat dunia menawarkan ketakutan, Yesus memberikan ketenangan. Saat dunia memberi kecewa, Yesus memberikan pengharapan. Malam ini, apapun yang sedang Anda hadapi, datanglah kepada Yesus. Izinkan Dia memenuhi hati Anda dengan hidup yang sejati. Jangan biarkan ketakutan, kepahitan, atau keputusasaan menguasai hati. Pegang janji Tuhan bahwa di dalam Dia ada hidup yang berkelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Tolong kami agar tidak dikuasai ketakutan dan keputusasaan. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu, sukacita dan pengharapan dari-Mu. Mampukan kami tetap percaya dan berjalan bersama-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Heart and Aspect yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa, tetap berdoa, tetap percaya, karena tidak ada perkara yang mustahil baginya. Dan mungkin malam ini ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan ruang untuk sharing atau counseling. Silakan menghubungi Heartline Counseling di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Pujian yang sangat sungguh ini menemani kita malam ini. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu malam ini, rindu ingin didoakan atau juga ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup Anda. Silakan berbagi untuk saling menguatkan, meneguhkan dan memberkati. Silakan kirimkan setiap kesaksian atau pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan firman Tuhan malam ini mengingatkan kita begitu luar biasanya kasih Tuhan bagi kita anak-anak-Nya. Ia datang untuk memulihkan keadaan kita. Ya, aku datang supaya engkau, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Masih banyak orang di luar sana yang belum merasakan kebaikan Tuhan. Mereka tertutup hati oleh karena tidak mengenal Kristus. Dan juga mungkin mereka tidak pernah mendengar cerita tentang Kristus. Malam ini mungkin Bapak Ibu ada di perjalanan atau juga sedang menikmati malam sambil menunggu, ya, menikmati tidur sambil menikmati suasana malam, ya, atau mungkin dalam keadaan berbagai pergumulan, berbagai persoalan yang sedang dipikirkan dan Anda sedang mendengarkan kami. Kalau belum pernah mengenal atau mengalami dahsyatnya kasih Tuhan, Bapak Ibu silakan juga menghubungi kami. Kami akan membimbing dan kami akan menuntun supaya dapat mengalami cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia datang buat kita, buat semua orang yang terbuka hati. Dan mereka yang membuka hati baginya, ia akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup orang itu akan mengalami perubahan. Ia akan mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Pokok doa datang dari Ibu Tima dari Samarinda. Salam Pak Ibi, saya Ibu Tima di Samarinda. Saya mohon doanya buat keempat anak saya, yaitu Adit, Hans, dan Dika, dan Daniel. Mereka semua masih sekolah dan Adit kuliah sambil bekerja. Karena dia itu harapan saya untuk bantu adik-adiknya yang masih sekolah, dan doakan juga Hana dalam PKL-nya di Malinau. Semoga Tuhan tolong dan mampukan dia untuk melayani Tuhan di sana. Dan juga tolong doakan juga usaha jualan sayur saya, biar tambah banyak pembelinya. Dan buat Pak Epi sehat selalu bersama keluarga, dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ibu Tima di Samarinda, kita akan dukung dalam doa. Tuhan berkati, Tuhan tolong ya. Tuhan pasti dengarkan doa anak-anaknya. Kita angkat telepon dari Pak Halib. Salam, selamat malam Pak Halib.
1: Salam, selamat malam Pendeta Epi.
0: Ya.
1: Terima kasih Pendeta Epi. Mau punya waktu malam-malam untuk membantu kami, menguatkan kami dengan doa-doanya.
0: Amin.
1: Saya mau sedikit kesaksian Pendeta Epi.
0: Baik, silakan Pak.
1: Untuk para pendengar setia. Heartline. Puji Tuhan Pendeta Epi, ini tahun ke-10. Saya diizinkan Tuhan untuk sakit glaukoma, mata saya tidak bisa melihat jelas. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada. saya tidak bekerja, istri saya juga tidak bekerja karena lututnya osteoartritis grade 4 harus dioperasi. Tapi sungguh kasih karunia Tuhan luar biasa untuk kami pendeta itu.
0: Amin.
1: Kami tetap dipelihara, makan minum pakai kami tetap dipelihara Tuhan.
0: Puji Tuhan.
1: Walaupun selama 10 tahun saya mengenal Tuhan Yesus, saya dibuang oleh keluarga. Saya percaya lebih baik dibuang keluarga daripada dibuang Tuhan. Puji Tuhan Pendeta Epi. Untuk saudara-saudara seiman saya yang mendengarkan, berserah kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, itu lebih baik daripada memakai kekuatan daging sendiri. Puji Tuhan Pendeta Epi. Saya lega kalau sudah bicara begini dengan Pendeta Epi.
0: Puji Tuhan, balik.
1: Ya, saya juga tetap minta dukungan Tuhan. Anak saya 4 perempuan. Tiga yang perempuan. Untuk Nadia, Gladys, Nessa. Yang memang sudah bertobat. Tapi mereka berpaling dari Tuhan karena mengejar dunia. Saya minta dukungan doa. Saya percaya ada iman sebesar biji sesawi di hati mereka.
0: Amin.
1: Dan saya percaya waktunya Tuhan lebih baik dari waktu saya. Itu saja Pendeta Epi. Terima kasih.
0: Baik.
1: Sudah menjadi pendengar dan pendoa untuk kami semua.
0: Amin.
1: Ya. Selamat malam Pendeta Epi. Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan berkati Pak Alip juga. Kesaksian yang luar biasa dari Pak Alip ya, bagaimana ia mengalami cinta kasih Tuhan, mengenal pribadi yang agung dan hidupnya diberkati, walaupun masih dalam keadaan tidak dapat melihat, ia bisa merasakan damai dan sukacita. Ya, itu luar biasanya cinta Tuhan itu. Ya, walaupun kita ada di tengah-tengah keadaan yang sulit, namun karena kasihnya kita diberikan kemampuan untuk tetap mengalami damai sejahtera. Teman-teman yang ada di luar sana juga yang masih belum membuka hati untuk mengenal Tuhan, ya, jangan tunda-tunda, jangan lama-lama. Waktunya Anda mengalami kebaikan kasih Tuhan. Baik, dan juga saya akan membacakan pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Asmuni Kefas. Asmuni di Cengkareng, mohon bantu doanya buat penghiburan damai sejahtera kembali seperti mula-mula. Dan juga cobaan makin banyak, saya tidak tahu apa rencana Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita semua. Amin. Baik, kita akan doakan ya buat Pak Asmuni. Jangan pernah menyerah ya, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Semakin bertumbuhnya kita, akan ada banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa Tuhan bawa kita, supaya kita semakin serupa segambar dengan Dia. Ya, kalau ada banyak pergumulan tantangan, itu berarti Tuhan sedang membawa kita semakin dewasa, semakin bertumbuh, karena kita akan melatih diri dan semakin mengeluarkan kemampuan-kemampuan kita. Kalau kita masih bayi, kita lebih banyak bergantung kepada orang tua. Kita disuapi, kita diberi makan, kita diberi minum, segala sesuatu. Tetapi seiring waktu kita terus harus bertumbuh dan kita mulai belajar hidup mandiri supaya kita tidak lagi digoyang, diganggu, dibawa ke arah yang tidak benar oleh si jahat. Tapi kita bisa berdiri teguh bersama dengan Tuhan dan melangkah untuk mengalahkan perkara-perkara dunia ini. Tetap semangat buat Pak Asmuni ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Ibu Tima yang ada di Samarinda. Terima kasih Engkau anugerahkan dia 4 anak, Adit, Hans, Dika, dan Daniel. Dan terima kasih Tuhan, hingga hari ini ia mampu memimpin mereka dan menyekolahkan anak-anaknya. Karena anugerah-Mu, karena kekuatan yang Kau berikan baginya, melalui usaha jualan sayur, Engkau pakai tangannya untuk menjadi berkat bagi keluarganya dan anak-anaknya. Berkati usahanya ya Tuhan, agar terus berkembang, ada banyak pelanggan datang membeli sayur, dan melalui usaha ini, ia boleh menerima berkat-berkat jasmani untuk menjadi alat Tuhan dalam mendukung anak-anaknya dan keluarga ini untuk tetap memenuhi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa buat adik anaknya paling besar yang saat ini sedang menjalani proses studi dan juga kuliah, studi dan juga bekerja. Mampukan Adit menjadi seorang anak yang dapat berbakti, mendukung keluarganya. Tuhan, mampukan dia untuk tetap fokus. Dan Engkau juga yang memberikan dia hikmat sebagai seorang anak yang paling besar. Bangkitkan Roh-Mu atasnya. Baik juga Hans, Tuhan tolong anak ini. Dan juga Dika dan Daniel. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini. Buat Hana Tuhan, Engkau memberkati dia yang saat ini PKL di Malinau dalam pelayanan. Pakai dia di tengah-tengah jemaat-Mu. Urapi dia secara khusus agar kuasa dari sorga memenuhinya. Berkati Adit, Hana, Dika, dan Daniel ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami telah mendengar kesaksian hamba-Mu Pak Halib. Kami mengimani bahwa kesaksiannya boleh menjadi berkat bagi para pendengar lainnya yang mungkin saat ini sedang ada di tengah-tengah persimpangan jalan. Mencari Engkau, kiranya Roh Kudus-Mu menuntut dan meneguhkan hati mereka untuk melangkah sungguh-sungguh dan mengambil keputusan yang benar, mengikut Engkau dan memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Halib dan juga Ibu Rina, agar kedua hamba-Mu ini boleh tetap setia mengasihi-Mu, melayani-Mu di segala keadaan yang terbatas. Kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu nyata. Engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhan makan minum dan operasional mereka. Engkau sanggup menjadikan mereka berkat bagi orang lain. Kehadirannya menjadi berkat, menjadi terang dan garam, sehingga ada banyak orang datang kepada-Mu. Berkati anak-anaknya yang Kau telah percayakan baginya. Urapi keempat anak ini, agar mereka boleh kembali lebih setia lagi, mengenal pribadi Tuhan, mengalami Tuhan, dan hidup mereka diubahkan. Pekerjaan dan studi mereka boleh berhasil, karena Engkau ada di sana terlibat. Sehingga hamba-hamba-Mu yang masih muda ini, kelak mereka menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kami mengimani kalau Tuhan telah menyelamatkan satu orang dalam satu rumah, maka Engkau juga akan menyelamatkan semuanya. Diberkati setiap pekerjaan yang saat ini mereka tekuni. Tuhan mampukan mereka untuk dapat berhasil dan mereka boleh menikmatinya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-Mu Pak Asmuni yang ada di Cengkareng. Kiranya kasih setia Tuhan mengalir memenuhi hamba-Mu saat ini, memberikan dia damai sejahtera,
agar ia boleh tetap fokus melangkah, menjaga hati dan pikirannya dan seluruh keinginannya untuk tetap merendahkan hati di hadapan-Mu, sehingga kasih mula-mula yang Engkau berikan baginya boleh tetap ada, membara di hatinya, sehingga anak-Mu boleh merasakan kehadiran-Mu setiap saat. Bangkitkan roh-Mu kembali. Kalau ada perkara-perkara yang membuat ia jauh dari kasih-Mu, Tuhan pulihkan keadaannya, pulihkan kesetiaannya, pulihkan ketaatannya, pulihkan hatinya yang terpesona dengan dunia ini, agar ia kembali mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Berkati hamba-Mu dalam segala rencana-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan berkati keluarganya, orang tuanya, dan saudara-saudaranya, agar mereka semua hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa-doa ini. Haleluya.

Dari Oma Ria di Bogor, ya, terdengar sayup irama lagu yang membuat damai setiap hati insani yang mendengarkannya. Bapak Surgawi, syukurku tak terucapkan oleh setiap kata, namun hati melimpah atas kasihmu yang melimpah. Dan malam ini kami bersama saudara-saudara mohon jamahanmu melalui doa, doa hambamu. Berkati mereka dengan kelimpahan ya Bapa. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Maria yang selalu hadir menemani kita malam ini di Radio Heartline, program Sharing Prayer. Dan juga Bapak Ibu pendengar lainnya yang juga ikut terlibat berdoa, terima kasih atas dukungannya. Tuhan berkati ya. Kita percaya doa sangat penting, dan melalui doa kita bisa saling menguatkan dan meneguhkan. Baik, dan pokok doa selanjutnya untuk kita doakan, kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat kasih karunia Tuhan boleh tercurah buat Indonesia, sehingga bangsa ini selalu ada di dalam hati Tuhan. Terlebih keadaan-keadaan yang saat ini kita hadapi, agar seluruh rakyat Indonesia boleh tetap sehati, bekerja sama untuk membangun Indonesia ini. Dan juga pemerintah yang telah Tuhan tetapkan boleh dimampukan memimpin bangsa ini dan membawa Indonesia lebih baik lagi ke depan. Dan juga kita akan berdoa untuk setiap saudara-saudara kita yang saat ini mungkin terganggu, tidak dapat beribadah dengan nyaman. Kita mohonkan berkat untuk mereka agar dimudahkan ya, sehingga anak-anak bangsa Indonesia boleh menikmati beribadah di negeri yang kita cintai ini dengan damai. Nah, dan juga pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Linda. Salam Papi, kalau masih berkenan tolong dukung doa karena si dukun teluh masih menunjukkan manifestasinya yang berdampak juga di kulit saya selain jimat sinar bulat yang seperti lampu di atas plafon sekarang ruang tamu unitku. Baik, kita akan dukung dalam doa buat Ibu Linda. Tuhan tolong ya, Tuhan bela anak-anaknya dari segala kuasa-kuasa gelap. Dan selanjutnya juga datang dari Ibu Irene Olivia. Salam dan selamat malam Pak Pendeta dan tim doa. Perkenalkan saya Irene Olivia SH. Mohon dukungan doa dari Pak Pendeta untuk Kak Irene Olivia agar bisa dikabulkan Tuhan Yesus, yaitu supaya semua masalah yang dihadapi bisa ada solusi penyelesaian dibantu Tuhan Yesus, yaitu masalah mobil kantor kami bisa dapat ganti rugi dari pelaku tersangka beberapa preman begal maling di Kelapa Dua dekat Islamic Karawaci. Dan Ibu Rosemary dari Biro Jasa Happy Perum Karawaci Tangerang, supaya ada niat baik mau cepat kasih BPKB baru pengganti BPKB mobil kantor kami yang hilang yang diurus oleh Ibu Rosemary. Dan supaya Pak David Stephen, seorang laki-laki penipu uang kami 800.000 beli kopi kesehatan. Dan request lagu rohani itu Tuhan pasti sanggup. Tolong lagu rohani tersebut diputar di Radio Heartline ini. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan bantu dukung, kita dukung doa buat Ibu Irene dan segala pergumulannya. Tuhan tolong ya. Dan mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat Om Maria di Bogor. Biarlah kasih karunia-Mu, kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera terus mengalir atas hidup hamba-Mu. Di umur yang sudah lanjut, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau memberikan, melimpahkan damai-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menikmati hari-hari yang Kau beri bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohonkan berkat-Mu, pemulihan, dan kesejahteraan untuk bangsa ini. Tuhan, Engkau yang memberikan hati yang sama-sama menjaga Indonesia sebagai rumah kami, dan memberikan kami hati yang saling mendukung dan tanpa membedakan status, golongan, dan budaya. Berkati para pemerintah yang telah Tuhan telah tetapkan, baik yang ada di pusat dan juga di daerah-daerah. Tuhan, tolonglah mereka agar mereka dimampukan dan diberikan kesungguhan hati dalam memimpin bangsa ini dalam segala keputusan mereka, serta mampukan mereka perlengkapi dengan hikmat Tuhan, supaya segala sesuatu yang mereka lakukan membawa bangsa ini semakin baik dan hidup dalam sejahtera. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Linda dalam pergumulannya saat ini, di mana ada gangguan di tempat di mana ia tinggal, di apartemennya. Ya Tuhan, kami mengimani kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu, dan tidak ada satupun yang berani menyentuhnya. Biarlah firman ini meneguhkan hati Ibu Linda. Dan kalau Tuhan benar ada kuasa manusia yang mencoba mengganggu ketenangannya, mengganggu keberadaannya saat ini, di mana ia ada di posisi apartemen di atas tempat Ibu Linda, ya Tuhan, kalau ia saat ini mengganggu anak Ibu Linda, kami berdoa, kami memohon dalam nama Yesus, dipatahkan, dihancurkan, dan dibuang ke dalam jurang maut. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang menakutkan, mengkhawatirkan,

para begal yang mengambil, mencuri, membawa mobil ini, dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan menggentarkan hati mereka. Dan juga persoalan ini mohon campur tangan Tuhan. Engkau yang lebih mengerti. Mudahkan jalan. Mudahkan pintu-pintu bagi anak-anakmu dalam mengurus semua kasus ini. Tuhan kirimkan orang baik untuk dapat membantu Ibu Airin dan teman-temannya. Berilah kemudahan bagi mereka Tuhan. Apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi hak mereka, Tuhan mohon pembelaan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan, orang yang melakukan begal ini boleh ketangkap dan mengembalikan kepada anak-anak-Mu apa yang menjadi milik mereka kembali. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan sedang menjangkau-Nya. Amin.

Heartliness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang juga rindu ingin malam ini didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Online dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya merenungkan fakta bahwa otak saya sepertinya tidak pernah berhenti. Saya selalu memikirkan sesuatu. Kalau saya mencoba untuk berhenti berpikir, nyatanya saya cuma berpikir bahwa saya berhenti berpikir. Saya bertanya-tanya, apakah Allah merancang otak kita sehingga tidak pernah berhenti agar kita bisa benar-benar tetap berdoa seperti yang diperintahkan di Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Atau setidaknya memusatkan pikiran kita pada Allah sepanjang hari, tidak hanya di awal dan penghujung hari kita. Jika itu benar, saya jadi sadar bahwa banyak energi otak saya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Allah menciptakan saya dengan potensi untuk bersukutu dengannya, kapan saja. Tapi apakah saya memanfaatkan potensi itu tidak sesering yang seharusnya? Betapa beruntungnya saya bisa datang ke hadirat Allah dengan segala kekhawatiran saya dan orang-orang yang saya kasihi. Alkitab memerintahkan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya berdoa saat menginginkan sesuatu. Menurut saya tidak semua doa harus berupa permintaan kepada Allah untuk sesuatu yang kita inginkan. Saya saja tidak senang jika anak-anak saya tidak pernah menelpon saya kecuali mereka perlu sesuatu. Apakah tidak mungkin jika Allah merasa seperti itu juga? Kadang-kadang doa kita harus seperti surat cinta kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita seharusnya adalah wujud dari persahabatan atau persekutuan dengan Allah. Hanya duduk diam dalam hadirat-Nya, menikmatinya, dan mendengarkannya. Di waktu lainnya, kita harus bersujud menyembah dan bersyukur kepada-Nya. Bagi saya, tetap berdoa berarti saya terus-menerus online dengan Allah. Artinya, saya dapat menghubunginya dan dia dapat menghubungi saya kapan saja. Tidakkah Anda senang bahwa internetnya Allah tidak pernah putus? Karena faktanya memang Anda tidak pernah bisa berhenti berpikir. Mari kita gunakan kemampuan itu untuk berkomunikasi lebih sering dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, korban dengan hati yang benar. Saudara pendengar, apa arti berkorban bagi Anda? Jawaban untuk hal ini pasti beragam. Tetapi yang pasti berkorban itu menuntut sesuatu keluar dari kehidupan Anda. Biasanya apa yang kita sebut korban itu tidak enak? Korban itu selalu identik dengan rasa sakit. Tidak heran banyak orang yang tidak suka dengan kata korban atau memberi korban. Pada zaman perjanjian lama, korban itu lebih ditujukan untuk persembahan binatang. Dan tentu saja hanya orang yang kaya saja yang bisa memberikan korban. Dan orang kaya selalu memberikan dari kelebihan yang dimilikinya. Tetapi sekarang berkorban adalah memberikan segenap kehidupan kita. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Abraham. Dia adalah orang yang sangat kaya. Tentu tidak masalah bagi dia untuk memberikan korban dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika Tuhan menuntut agar dia mengorbankan anaknya Ishak, maka hal itu menjadi pergumulan tersendiri bagi dia. Kalau kita katakan berkorban, itu berarti secara manusia adalah rugi. Kemungkinan yang rugi adalah uang, waktu, dan sebagainya. Namun ada kalanya tanpa kita sadari, kerugian yang sekarang bakal membawa manfaat atau keuntungan pada masa mendatang. Manusia lebih suka yang instan, jadi haruslah mengalami keuntungan saat ini, bila perlu, tidak ada kerugian sedikit pun. Saudara pendengar, korban yang kita berikan kepada Tuhan sebenarnya belum apa-apa. Kita sudah menerima korban yang terbaik dari Allah. Korban itu sudah menebus hidup kita dan membuat kita menerima hak-hak penuh sebagai manusia. Dari milik Allah yang paling berharga, Anda sudah menerima korban yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Melalui hal ini, Anda dan saya akan selalu ingat bahwa Allah sudah lebih dulu memberikan korban. Oleh karena itu, seharusnya sikap kita berubah terhadap pemberian korban kepada Tuhan. Korban kita bukan hanya ikhlas, tetapi juga haruslah yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ini kita lakukan bukan untuk menyogok Tuhan, melainkan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima. Pola pikir kita harus diubah, bahwa memberi korban kepada Allah bukanlah suatu kerugian, sebab semua yang kita miliki pada dasarnya adalah pemberian Tuhan kepada kita. Korban yang kita berikan kepada Tuhan akan mendatangkan banyak berkat apabila kita memberikannya dengan hati yang benar.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Ellie Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu.

Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Eli mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Eli melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang Maha Kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Tuhan Masih Mengasihi Anda. Nats Alkitab dari Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Gerald Mann menulis, para penganut moralitas selalu mengingatkan kita bahwa kehidupan Raja Daud menurun drastis setelah skandal Batsheba. Mereka mencantumkan daftar kesengsaraannya. Bayi hasil hubungan gelapnya meninggal. Ia tidak pernah mendapatkan kembali moralitasnya. Anak-anaknya berebut tahta. Salah satu dari mereka dipenggal karena mencoba melengsarkannya. Tuhan merampas impian terbesarnya, membangun bait suci. Terlalu banyak darah di tangannya. Namun, lihatlah kembali kisahnya. Kata-kata pembuka kitab Amsal membungkam semua komentar sok suci itu. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Amsal 1 ayat 1. Salomo, sumber hikmat Tuhan, berasal dari dua orang yang pernah mencemari diri dan kedudukan mereka. Dari semua prestasi heroik Daud, membunuh raksasa, mengokohkan kerajaan, menulis himne, satu-satunya pencapaian terbesarnya adalah anak dari masa tuanya. Salomo adalah monumen yang membantah semua moralis sepanjang zaman. Di mana lagi Salomo mendapatkan hikmat, pandangan jauh ke depan, dan visi ke depan, selain dari dua jiwa yang terluka, yang disembuhkan oleh api pengampunan dan diberi anugerah kesempatan kedua. Anda dapat memulai lagi setelah skandal Batsheba Anda. Alkitab memperingatkan kita tentang konsekuensi dosa, karena segala sesuatu yang bisa menyakitimu adalah perhatian Tuhan yang mengasihimu, dan Dia ingin yang terbaik bagimu. Ketika Anda dengan sengaja berbuat dosa, Tuhan tidak akan membiarkan Anda lepas. Tetapi Dia juga tidak akan membiarkan Anda pergi. Dan kasih Tuhan bagi Anda tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Dia berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Faktanya, Tuhan masih mengasihi Anda.
1: Kita kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Aku diputusin pacar aku. Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
1: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
1: Ya, sama-sama.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: mau beri tepuk tangan yang luar biasa.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

jika kita bersedih hati dan nyaris putus asa, dan juga jika kita tidak melihat pertolongan datang, baiklah kita mengutip suatu ayat dari Alkitab dengan suara nyaring. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Allah sanggup menolong, karena Ialah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin menolong karena Ia adalah kasih, dan kasih senantiasa ingin menolong. Karenanya, kita dapat memastikan bahwa Ia akan menolong kita. Kecuali jika kita berkata bahwa Ia tak dapat menolong kita, maka ini berarti kita mencegah Tuhan memberi pertolongannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendong, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Tuhan yang paling tidak menyenangkan di dalam gereja jika seorang disebut sebagai batu sandungan. Kalau orang berkata kepada saudara, aduh, kamu tuh betul-betul telah menjadi batu sandungan dalam pelayanan ini. Aduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalimat itu pasti kalimat yang sangat menyakitkan. Tidak ada satu orang pun yang ingin disebut sebagai batu sandungan. Tetapi tanpa kita sadari, meskipun kita tidak menginginkan untuk menjadi batu sandungan, tahukah saudara, banyak kita seringkali telah berubah menjadi batu sandungan di dalam gereja. Mungkin selalu mendengar program ini dan berkata, pendeta saya gak ngerti maksudnya apa sih itu batu sandungan. Makanya selalu saya bilang gini, banyak orang tidak menjadi Kristen, banyak orang tidak mau masuk gereja, banyak orang keluar bahkan dari gereja, seringkali bukan karena setan. Saya ulangi sekali lagi. Seringkali orang tidak mau masuk gereja, seringkali orang tidak mau melayani Tuhan, seringkali bahkan orang keluar dari gereja, seringkali orang tidak mau menjadi orang Kristen, bukan karena setan, tetapi seringkali karena orang Kristen itu sendiri. Nah, mungkin saya mendengar program ini dan berkata, pendeta, apa yang kau maksudkan dengan karena orang Kristen itu sendiri? Nah, itu yang saya bilang, karena orang nganggap gini, loh, kok katanya dia Kristen ya? Kok dia berselingkuh? Katanya dia Kristen, kok sama istrinya kok kasar begitu? Katanya dia Kristen, kok dia sama suaminya begitu ya? Katanya dia Kristen, kok hidupnya zina, cabul, judi? Katanya dia Kristen, kok hidupnya tetap minum mabuk, pergi ke karaoke, pub? Loh, buat apa saya jadi Kristen kalau hidup Kristen juga sama seperti orang dunia? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi batu sandungan. Orang bilang, loh, katanya orang gereja, kok kalau maki orang tuh, duh, kayak orang gak ada sekolahannya mulutnya. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita menyebut diri kita Kristen, tetapi hidup kita gak jadi berkat buat orang lain. Orang yang tadinya justru sudah mau ke gereja, orang yang tadinya justru mau terlibat dalam pelayanan, orang yang tadinya mau buka hati menjadi orang percaya, lihat cara hidup saudara, akhirnya dia justru mundur dari Tuhan. Ada banyak orang yang justru melihat istrinya aktif ke gereja, dalam tanda petik, dia muak melihatnya. Kenapa? Karena istrinya aktif di gereja, tapi hidupnya gak pernah jadi berkat. Ada banyak orang yang lihat suaminya ke gereja, dia justru dalam tanda petik muak melihatnya, karena dia lihat suaminya aktif di gereja, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, salah satu cara setan untuk menghancurkan gereja adalah dia pakai orang-orang Kristen untuk menjadi batu sandungan. Tapi biarlah setiap kita menolak untuk menjadi batu sandungan. Setiap kita harus menjadi batu penjuru yang lewat hidup kita justru pekerjaan Tuhan semakin dikuatkan. Lewat hidup kita banyak orang diberkati. Lewat hidup kita kerajaan Allah boleh senantiasa ditegakkan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam pengenalan akan firman Tuhan, sehingga kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita setiap hari adalah langkah-langkah yang pasti. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas memang tentang batu sandungan. Apa sih batu sandungan itu? Batu sandungan sebenarnya adalah sebuah batu yang membuat orang lain jatuh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang setan kerjakan buat banyak orang di dalam gereja. Dia memakai orang-orang Kristen, bahkan dia memakai aktivis-aktivis gereja, bahkan dia seringkali memakai hamba-hamba Tuhan untuk menjadi batu sandungan. Dengan lain kata, aduh, saya diberkati lewat pelayanannya, tapi kok kehidupannya seperti itu ya? Saya kecewa sekali. Kok saya diberkati lewat pelayanannya? Saya sungguh lihat dia kok melayani dengan luar luar biasa, tapi waktu saya tahu hidupnya begitu, aduh, saya tuh sangat kecewa. Makanya murid-murid Yesus pernah ngalamin. Mereka bertanya kepada Yesus dan berkata, bagaimana dengan orang Farisi yang mengajar hal dengan baik, tetapi hidupnya sangat-sangat bertentangan dengan ajarannya? Yesus berkata apa? Turuti pelajarannya, tetapi jangan ikuti kehidupan dan perbuatannya. Berarti dari sini, Yesus mau tekankan, apapun yang terjadi, kamu jangan mau jatuh oleh batu sandungan. Tapi di sisi yang lain, Yesus juga mengajar, jangan kita menjadi batu sandungan yang kemudian akhirnya menyesatkan orang. Nah, dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-30 sampai Roma pasal 10 ayat yang ketiga, itu yang akan kita bahas. Roma pasal 9 ayat yang ke-30 sampai Roma pasal 10 ayat yang ketiga, itu yang akan kita pelajari hari ini. Dikatakan demikian, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Berarti Alkitab mau bilang batu sandungan itu memang ada, batu sentuhan itu memang ada, tapi kalau orang terus percaya, bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan sepenuhnya, tidak akan dibiarkan jatuh, tidak akan dipermalukannya. Ayat yang pertama dari Roma pasal 10, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini salah satu orang yang menjadi batu sandungan, sehingga mereka giat untuk Allah, tetapi kata Alkitab, tanpa pengertian yang benar. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, dan mereka tidak lagi takluk kepada kebenaran Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, batu sandungan dan batu penjuru yang saya sudah jelaskan tadi, batu sandungan adalah batu yang membuat orang lain jatuh, tapi batu penjuru adalah batu yang ditaruh di sebuah bangunan dan menjadi dasar untuk bangunan itu dapat dibangun. Jadi lihat, batu sandungan dan batu penjuru sebenarnya adalah sama-sama batu, tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsinya. Kita mungkin sama-sama bisa beragama, tetapi yang membedakan hidup kita, apakah kita batu sandungan atau kita batu penjuru, adalah fungsi kita masing-masing. Nah, fungsinya kayak gimana yang bisa kita pelajari? Yang pertama saya pelajari bahwa batu sandungan, keberadaannya mengganggu. Sementara batu penjuru, keadaannya itu sangat berarti. Jadi, dengan keberadaan batu sandungan, ini akan mengganggu. Tapi keberadaan batu penjuru itu sangat berarti, sangat memberkati orang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana kehadiran saudara? Adakah kehadiran saudara menjadi berkat buat orang lain? Adakah kehadiran saudara membawa damai buat orang lain? Adakah kehadiran saudara membawa pengharapan, membawa kasih, membawa sukacita bagi orang lain? Atau sebaliknya, justru lewat keberadaan saudara, di mana saudara ada? Gereja pecah. Di mana saudara ada? Suami istri berkelahi. Di mana saudara ada? Ada persoalan-persoalan. Kenapa? Karena seringkali saudara punya kebiasaan untuk adu domba satu sama lainnya, bicara keburukan orang kepada orang lain, dan akhirnya tanpa saudara sadari, saudara menanam kebencian di hati banyak orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah biarkan diri kita dipakai setan untuk menjadi batu sandungan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan karena hidup kita akhirnya suami jauh dari Tuhan. Jangan karena hidup kita akhirnya anak-anak muak untuk pergi ke gereja. Jangan sampai karena hidup kita akhirnya orang yang tadinya mau percaya mundur dari Tuhan hanya karena sikap kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita jadi batu penjuru yang keberadaannya justru menjadi sangat berarti, memberkati orang lain. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, batu sandungan akan menuntut korban, tapi batu penjuru memberi korban. Apa artinya? Dengan batu sandungan selalu ada korban, ya kan, ada yang jatuh, ada yang terluka, tapi batu penjuru justru berkorban. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang percaya kan cuma nuntut, ya kamu begini dong, kalau saya mesti jadi istri yang baik, kamu juga sebagai suami harus begini dong, kalau kamu mau saya jadi istri yang benar, kamu juga sebagai suami harus begini dong, kalau kamu mau saya jadi suami yang bertanggung jawab, kamu juga sebagai istri harus begini dong. Jadi penuh dengan tuntutan-tuntutan supaya semua orang berkorban. baru saya mau berubah. Itu sifat-sifat dari batu sandungan, saudara-saudara. Tapi kalau batu penjuru sangat berbeda. Kita yang berkorban terlebih dahulu. Kita berani ditindis oleh batu yang lain. Maka batu penjuru, fondasi yang kuat itu terus akan menopang bangunan itu sampai tegak berdiri. Orang percaya menjadi batu penjuru siap korban. Siap korban demi kemuliaan nama Tuhan. Siap tabur kasih, tabur cinta. Dan lewat hidupnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, akhir dari segalanya, batu sandungan akan dibuang, tapi batu penjuru itu yang dipilih Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari batu sandungan keberadaannya mengganggu, sementara batu penjuru keberadaannya sangat berarti, bahkan memberkati. Batu sandungan menuntut korban, tapi batu penjuru memberi korban, itu siap berkorban. Dan yang ketiga, akhirnya batu sandungan dibuang, tapi batu penjuru dipilih. Sebagai hamba Allah, saya tidak ingin satu pendengar pun akhirnya menjadi orang yang tadinya beragama, terus kemudian ditolak Tuhan. Di akhir zaman Yesus menatapmu dan berkata, aku tidak kenal kamu, pergi dari hadapanku, ya kamu pembuat kejahatan. Engkau berkata, tapi kan saya sudah beragama, tapi kan saya sudah menjalankan ibadah saya. Tuhan berkata, anyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Karena Alkitab jelas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Alkitab dengan tegas berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang menerima Kristus, berkorban menurut firman-Nya, berjalan seturut firman-Nya, taat pada firman-Nya. Di situ kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setiap saudara yang didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa, Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman kami, bahwa kami masuk dalam kemuliaan-Mu untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Setiap kami boleh menjadi batu penjuru yang lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu bahwa bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mengeluh. Keadaan di sekeliling Anda sangat gersang dan dingin adanya. Anda merasa kesepian dalam keluarga, dalam kalangan kawan-kawan, dan dalam gereja Anda. Akan tetapi, keadaan semacam itu bukanlah maksud Allah. Tuhan Allah ialah Bapa yang mengasihi Anda. Ia ingin Anda dikasihi dan berbahagia. Ia menunjukkan suatu jalan kepada Anda. Kasihilah orang lain dengan sepenuh hati, dan Anda akan menuai kasih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tuhan tahu pasti di mana Anda berada. Saat anak kami semakin serius dengan kegiatan panjat tebing dan ski di daerah pegunungan, kami sebagai orang tuanya menjadi sangat serius melakukan segala sesuatu yang kami dapat lakukan untuk memastikan bahwa ia aman. Itulah saat di mana kami membelikannya unit GPS, perangkat kecil yang akan memberitahu lokasinya secara virtual dari tempat maupun di dunia.

Alat ini akan menolong seorang ibu seperti saya untuk tidur dengan lebih lelap di malam hari. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, suatu sistem navigasi radio berbasis ruang yang terdiri dari konstelasi satelit dan suatu jaringan stasiun-stasiun di darat yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan. Jumlah minimum 24 satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 17.000 km dan memberikan informasi yang akurat kepada penggunanya tentang posisi dan kecepatan mereka dimanapun di dalam dunia dan dalam segala kondisi cuaca. Cara praktis, hal ini berarti bahwa ketika anak saya memulai salah satu petualangannya, ia dapat mengatur unit GPS untuk merekam lokasi awalnya. Dan kemudian, saat kabut mulai datang, seberapapun tebalnya kabut itu, ia akan dapat menemukan jalan pulang. Unit GPS akan memberitahunya secara tepat di mana ia berada dan menuntunnya kembali ke titik awal. Anda tahu, Tuhan pasti tersenyum atas penemuan ilmiah kita. Sehebat apapun itu, semuanya pasti nampak seperti mainan anak-anak TK bagi Dia yang memiliki segala pengetahuan. Alkitab berkata, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Mazmur pasal 33 ayat 13. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan Ia melihat segala langkahnya. Ayub pasal 34 ayat 21. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Ayub pasal 36 ayat 7. Betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan selalu mengetahui di mana kita berada. Sebaik apapun unit GPS, bila baterai di dalamnya tidak bekerja, unit itu tidak berharga. Namun, Tuhan selalu tahu persis di mana kita berada. Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mazmur pasal 145 ayat 20. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya pasal 58 ayat 11. Izinkan pemikiran itu menguatkan hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat menjumpai saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya meyakini bahwa saudara sedang ada gelombang channel ini bukan peristiwa kebetulan. Ini hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan merindukan agar setiap umatnya, anak-anaknya diberkati, dipulihkan, disembuhkan, ditolong dan diubahkan. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, Aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Tapi sebelum lebih jauh saudara melangkah beraktivitas, sejenak mari izinkan Tuhan hadir dalam bentuk renungan untuk membekali, untuk menasihati, mengingatkan, mendidik, mengajar, bahkan untuk menuntun langkah kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, mohon urapan khusus buat hambamu agar apa yang hambamu sampaikan bukan bersumber pada perasaan, akal pikiran dan kekuatan manusia. Hamba memohon belas kasihanmu ya Bapa dalam nama Yesus. Biar Roh Kudusmu berkarya supaya setiap umatmu yang sedang mendengarkan program ini dijamah, diberkati, disembuhkan, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Amin. Dua Tawarik pasalnya yang ke-20. Dua Tawarik pasal yang ke-20 ayatnya yang ketiga, saya akan bacakan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dua Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yosafat mencari takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sekali lagi, Yosafat mencari takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ada kata kalimat yang saya akan garis bawahi untuk saudara simak bersama, menjadi sebuah perenungan untuk kita menjalani aktivitas di hari-hari hidup kita, yaitu mencari Tuhan. Apa untungnya saudara mencari uang? Dalam hitung-hitung manusia banyak untungnya. Apa untungnya saudara mencari jabatan, mencari posisi, mencari pasangan? Tapi di kesempatan ini saya tidak berbicara jauh ke sana, tapi saya mau mengajak saudara untuk mendengarkan kalimat ini. Untungnya kalau kita mencari Tuhan. Karena ada banyak orang yang terlalu sibuk mencari uang, tapi dia lupa mencari Tuhan. Mudah-mudahan bukan Anda orangnya yang sedang mendengarkan program ini. Haleluya, haleluya. Ada banyak orang sibuk mencari harta, sibuk mencari kedudukan, sibuk mencari posisi. Haleluya. Bahkan ini pun sudah masuk dalam kehidupan kekristenan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan sekarang sudah mulai sibuk cari jabatan. Mudah-mudahan ada hamba-hamba Tuhan yang sedang mendengarkan program ini. Dengar baik. Sibuk cari jabatan, sibuk cari posisi, tetapi dia lupa mencari Tuhan. Jabatanmu berakhir 5 tahun, posisimu berakhir sampai kau menutup mata, uangmu hanya berakhir sampai di lubang kubur. Tapi kalau kau mencari Tuhan, keuntungannya luar biasa. Keuntungan apa yang kita temukan keuntungan apa yang dapat kita alami ketika kita mencari Tuhan dengan hati yang tulus, tanpa motivasi, tanpa motivasi-motivasi terselubung. Keuntungan yang pertama adalah, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan memiliki segala-galanya. Haleluya! Haleluya! Tuhan tidak pernah kehilangan atau kekurangan kasih. Ini keuntungannya kalau kita mencari Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita salah, kita datang memohon belas kasihannya, dan kasihnya tidak pernah habis untuk mengampuni kita dan mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Keuntungan yang lain, kalau kita mencari Tuhan, apa untungnya? Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak dapat dibatasi oleh jarak, tidak dapat dibatasi oleh tempat, tidak dapat dibatasi oleh waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika Yosafat ambil keputusan untuk mencari Tuhan, karena dia sadar bahwa kekuatan yang dia miliki penuh dengan keterbatasan. Karena dia sadar pengalaman yang dia miliki dalam hal berperang penuh dengan kekurangan. Makanya dia cari Tuhan. Keuntungan yang lain, kalau kita mencari Tuhan seperti Yosafat mencari Tuhan, adalah Tuhan akan ganti berperang. Kita akui, tidak seberapa kekuatan yang kita miliki, kepintaran kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, kekuatan kita terbatas. Kita perlu Tuhan. Haleluya. Cari Tuhan. Situasi yang terjadi hari-hari ini, kalau saudara tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, kalau saudara tidak berupaya mencari Tuhan, maka hanya ada kehancuran. Maka saudara akan menuju pada kebinasan. Ibu bapa, saudara pendengar radio hotline yang diberkati oleh Tuhan, mari kita cari Tuhan dengan motivasi yang tulus, bukan karena jabatan, bukan karena berkat, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan. Ada banyak orang mencari Tuhan karena jabatan. Wah, jadi pendeta enak, pakai dasi, haleluya, dapat amplop. Bukan itu tujuan cari Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita cari Tuhan dengan sepenuh hati. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan Yosafat menyerukan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Orang yang mencari Tuhan, dia berusaha dan berupaya untuk menanggalkan sifat-sifat dunia. Tidak ada untungnya kalau kita cari Tuhan tapi kedagingan kita masih dominan. Mudah tersinggung, mudah marah, cepat emosi, cepat ngambek. Kalau cari Tuhan seperti ini, kita enggak akan menemukan Tuhan yang sebenarnya. Akhirnya kita kecewa, berpindah dari satu gereja ke gereja yang lain, berpindah dari satu denominasi ke denominasi yang lain, dan kita tidak pernah menemukan yang sebenar-benarnya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya mengajak, mari kita cari Tuhan dengan penuh ketulusan, tanpa melihat kelebihan dan kekurangan siapapun. Kecenderungan kita melihat kekurangan, bahkan kelebihan. Karena di antara kita tidak ada yang sempurna. Fokus kita untuk mencari Tuhan, sungguh kiblat kita terarah kepada Yesus Kristus. Jangan terada kepada siapapun. Dalam perjalanan kehidupan saya tidak ada idola. Idola saya hanya satu, namanya Yesus Kristus. Yosua Hamasiah, haleluya, itu idola yang terus saya idolakan dalam perjalanan kehidupan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terlalu banyak keuntungan kalau kita mencari Tuhan. Pada akhirnya Yosua menang dalam pertempuran. Ketika dia sedang berpuasa, memberikan kesempatan hidupnya untuk berlutut, dia mengambil sebuah tindakan untuk menangkalkan kedagingan dalam puasa. Dia mengambil sebuah tindakan untuk memuji menyembah Tuhan. Dia panggil penari-penari menyanyi bagi Tuhan. Dan Yosafat angkat tangan, dan akhirnya Tuhan yang turun tangan. Maukah Tuhan turun tangan dalam perjalanan kehidupan saudara, agar berbagai keuntungan, bahkan kemenangan, menjadi sebuah realita dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, sesulit apapun, seberat apapun. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, hamba memohon belas kasihan-Mu. Izinkan kemenangan dan keberuntungan yang kami dengar di kesempatan ini jadi sebuah kenyataan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami memohon Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Izinkan lewat kehidupan kami nama-Mu disembah, dipuji, dan dipermuliakan atas kemenangan, kemenangan, keberuntungan, keberuntungan yang menjadi realita dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya, amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu, dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai cai.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada tiga orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan tiga kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada tiga orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pintu gerbang. Mengunjungi kota tua Yerusalem saat ini, setidaknya Anda akan melihat 5 gerbang. Gerbang Jaffa dari zaman Perang Salib, Gerbang Sion yang melambangkan perjuangan orang-orang Yahudi, Gerbang Emas dekat area Bait Suci sering digunakan sebagai gambaran surga yang diabadikan dalam lagu dan ayat suci, Gerbang Saint Stephen dan Gerbang Damaskus dari zaman Bizantium Romawi. Zaman dahulu, seluruh kota memiliki gerbang. Itu benar. Pergilah ke Eropa, maka Anda akan melihat sisa-sisa dari gerbang kota tua, entah itu Roma, Trier, London, atau Paris. Demikian pula Asia, masing-masing gerbang mewakili budaya yang unik dan periode pembangunannya. Beberapa gerbang dihias dengan sangat teliti, sementara lainnya berstruktur tulang tebal dan kuat dirancang untuk mengusir serangan musuh. Namun semua gerbang dibangun untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya dari serangan musuh. Itulah intinya. Bangsa Romawi menciptakan senjata untuk meruntuhkan pintu gerbang, dan Cina menyempurnakan penggunaan kekuatan senjata yang memungkinkan pasukannya untuk merobohkan gerbang. Sampai dengan Perang Dunia Kedua, gerbang masih banyak digunakan di kota-kota dunia. Kemudian diciptakanlah pesawat-pesawat yang memungkinkan musuh terbang di atas gerbang. Namun demikian, gerbang masih dianggap penting dan banyak digunakan. Mereka mengatakan, Anda tidak bisa masuk dan menghancurkan atau menajiskan apa yang ada di dalamnya. Bea cukai di bandara adalah gerbang untuk masuk ke sebuah kota atau negara. Saat badan legislatif bertemu dan menentukan undang-undang atau hukum, mereka akan membuat batasan. Yang ini bisa kau lakukan, yang itu tidak boleh kau lakukan. Saat anak-anak masih berada di rumah, saya memastikan mereka terlindungi oleh pintu yang terkunci, oleh gonggongan anjing terhadap penyusup, juga langkah-langkah lain yang saya ambil untuk keselamatan mereka. Kini ada banyak musuh di luar gerbang yang jauh lebih licik dan berbahaya daripada pencuri atau perampok. Ancaman terbesar bagi keamanan rumah tidak dapat dihentikan dengan gembok dan slot pada pintu dan jendela. Ancaman bisa datang melalui media yang dapat menyusup dan menyerang privasi rumah Anda. Pada zaman dahulu, para penguasa kota bertemu di gerbang kota, yang menjadi tempat pertemuan terbuka dan tempat di mana keadilan dijatuhkan dan hukum ditegakkan. Para tua-tua kota menunjuk penjaga gerbang. Para penjaga gerbang berkuasa menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang ditolak dan harus tinggal di luar. Orang tua memiliki hak istimewa dalam hal tanggung jawab. Anda sebagai orang tua harus menjadi penjaga gerbang untuk melindungi mereka yang tinggal di dalam rumah Anda, mengawasi apa yang ditonton anak Anda di TV dan internet. Sebagai penjaga gerbang, Anda harus berani mengatakan ini tidak baik dan itu tidak boleh ada di rumah kita. Di waktu lampau, Tuhan berbicara melalui Nabi Yehezkiel. Ia menyesalkan hancurnya gerbang dan runtuhnya tembok. Ia berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Lalu apa yang dijumpainya? Tidak ada seorang pun yang bersedia berdiri. Tidak satu pun yang aku temukan, kata Tuhan. Anda mempunyai pintu, bukan? Jadilah penjaga pintu, dan pastikan gerbang Anda cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang tinggal di dalam rumah dari musuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat di Dores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852 508.

7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah, kita temukan ternyata setiap sisi baik ada sisi kebalikannya. Seorang wanita menikahi seorang pria karena dia kuat dan jantan. Wanita ini meninggalkan suaminya karena suaminya sangat mendominasi. Sang pria menikahinya karena dia demikian rapuh dan mungil. Ia meninggalkan istrinya karena istrinya demikian lemah dan tak berdaya. Yang wanita memilih calon suaminya karena calon suaminya tahu cara memberikan nafkah yang baik. Ia meninggalkan suaminya karena yang dipikirkan suaminya hanya bisnis. Yang pria menikahinya karena dia stabil dan memakai akal sehat. Ia menceraikan istrinya karena istrinya membosankan dan kurang cerdik. Ya, setiap uang logam ada sisi kebalikannya. Namun hal itu bukanlah berarti bahwa uang logam tersebut tidak berharga. Demikian pulalah halnya dengan pernikahan kita. Kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kebalikan dari diri kita. Kalau saudara supel, mungkin saudara tertarik kepada seseorang yang pendiam dan menarik diri, karena saudara menemukan kedamaian dengan orang tersebut. Di lain pihak, kalau saudara introvert, mungkin saudara tertarik kepada orang yang memeriahkan suasana pesta karena seru. Namun, kalau pasangan saudara mulai menggerus saudara, ingat-ingatlah masa saudara pacaran, dan cobalah melakukan hal-hal yang saudara paling nikmati sebelum menikah. Berkonsentrasilah pada apa yang saudara cintai tentang pasangan saudara dan bukan pada apa yang menggerus saudara seperti amplas. Dalam kitab Wahyu, Allah berbicara kepada gereja di Efesus dan mengatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4-5. Tentu, ia sedang membicarakan kasih kepada Allah dalam ayat-ayat tersebut.

Namun saya rasa ada prinsip yang relevan juga untuk pernikahan. Kembalilah ke bagaimana dulunya saudara memperlakukan satu sama lain. Saudara takkan menyangka alangkah beda hasilnya nanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.